Morning Blessing. Morning Blessing. Doa berkat yang akan mengawali aktivitas sepanjang hari kita dengan impartasi berkat Tuhan. Morning Blessing. Persembahan

mendengar radio LCHD yang dikasih oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan sejak dari pagi, siang, sampai sore. Diberkati dengan kedekatan dengan Tuhan. Diberkati dengan kepekaan kepada Roh Kudus. Diberkati dengan pengurapan Roh Kudus. Terus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Terus berjalan dalam penyertaan Roh Kudus. Dan sungguh mengalami breakthrough di dalam rohmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapi, diberkati, disertai, penuh dengan Roh Allah yang menyertai hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh api Roh Kudus menyala dalam rohmu. Amin.

0: Anda? Untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual, berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
1: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
0: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
1: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja, mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya, paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau. Kulitnya tipis dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
0: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
1: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya. Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.
2: Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis? Atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio El Shaddai FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki suara yang jelas dan artikulasi yang baik,

0: radio.lcdfm@gmail.com atau datang langsung ke Radio LCD FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kabar. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Faith opens the way for God's wonders.
2: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Full of new wonders.

0: Keluarga Elshadai, mau cari sekolah Kristen terbaik untuk anak Anda? Ke Sekolah Kristen Pelita Nusantara kasih saja. Saat ini, SKPNK sudah mulai membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, SMA. Anak Anda akan disiapkan menyeluruh secara spiritual dan sosial emosional. SKPNK juga mempersiapkan siswa menjadi pemimpin global yang cinta Tuhan. Daftarkan sekarang lewat Radio LCD FM dan Anda akan mendapatkan gratis formulir pendaftaran. Langsung saja datang ke kantor kami di Jalan Joynegaran 3A Kepatihan Kulon Solo dan sebutkan kode penyiar RET3.
1: Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.
2: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
3: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
2: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
3: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisabeth Sutopo.
2: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
3: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
2: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
4: Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.

Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

Ya saudara sekalian, senang kita akan mulai belajar firman Tuhan. Jadi saja buka hati sungguh-sungguh, saudara dengarkan sungguh-sungguh, bahkan doa sungguh-sungguh minta Roh Kudus supaya bisa ya membukakan pengertian-pengertian ilahi, sehingga firman Tuhan ini saudara menjadi pembukaan-pembukaan ilahi. Firman ini bisa menjadi pewahyuan bagi setiap kita, bahkan rema, perkataan ilahi, petunjuk khusus bagi kita. Ya saudara, seperti kemarin saya katakan, saudara, mulai kemarin kita masuk satu seri khotbah yang sangat penting sekali, akan membangun kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang hidup penuh kemenangan, saudara, yang bisa diberkati dan jadi berkat, saudara, yang sungguh-sungguh kita ngalami jadi anaknya Tuhan. Bukan hanya disebut anak Tuhan, tapi hidupnya gak mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Gak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Lemah, kalah, gagal, kekurangan, tidak berdaya, saudara. Ya, terus jatuh bangun dalam dosa. Tapi sungguh-sungguh, saudara, mempunyai kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Ya, saya percaya itu penting. Kemudian saya katakan, ya, sekian lama saya mengembalakan, kadang-kadang saya lihat anak-anak Tuhan, jemaat, pelayan Tuhan, hidupnya itu ngalami terus pergumulan-pergumulan yang begitu banyak, yang tidak berdaya, saudara. Ya sungguh-sungguh sangat kasihan sekali, saudara. Saya berdoa pada Tuhan, dan Tuhan, kemarin saya katakan, Tuhan juga bicara sama. Tuhan itu kasihan, belas kasihan kalau lihat domba-dombanya, anak-anaknya, ya saudara, sehingga terbengkalai, tidak tergembalakan dengan baik, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan frustasi, dalam keadaan kekurangan dan ketakutan, saudara. Dia rindu ya untuk membangun supaya setiap kita anaknya dibangun hidup yang penuh kasih karunia, saudara. Bahkan bukan hanya karena kasihan, yang kedua karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan berkata Yesaya 60 akan digenapi. Tapi hanya anak-anak Tuhan yang bisa terima terang Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima hikmat Tuhan, terima panggilan Tuhan, karya Tuhan. Itu saja yang bisa bangkit jadi terang. Ya, sehingga Tuhan Raya datang. Orang-orang datang melihat apa? Terang Tuhan yang nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu. Sampai raja-raja datang dari jauh datang. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa ngalami kelimpahan datang, bukan kekurangan, kekayaan datang, saudara. Itu luar biasa dari seberang, saudara. Bahkan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Yaitu yang sudah Tuhan katakan ini akan digenapi. Maka perlu anak-anak Tuhan semua dibangun menjadi anak-anak Tuhan yang kuat.

Tuhan perintahkan saya banyak belajar. Tuhan perintahkan saya ya ngajarkan pada setiap jemaat. Bahkan bukan hanya ngajar teori, dibangun sungguh-sungguh. Ya, saya doakan, saya imani melalui seri khotbah ini semua dibangkitkan, diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak lagi lemah tapi kuat. Tidak lagi kalah tapi menang, Saudara. Tidak lagi terus ya dikejar kekurangan tapi bisa kelimpahan sehingga bisa jadi berkat, Saudara. Ya. Saya senang ya kemarin ya dalam seri hidup penuh kemenangan ini, Saudara, kita belajar dengan tema diciptakan untuk berkuasa. Kemarin saya berikan ya tema itu, lalu kita belajar dari penciptaan manusia. Ya, sudah yang sudah kemarin sudah ingat, yang belum sudah bisa ikuti pelajaran kemarin, bahwa waktu manusia diciptakan, kita diciptakan, Allah itu berkata diberkati. Yang diciptakan manusia diberkati, diciptakan luar biasa, lebih dari semua ciptaan Tuhan yang lain, Saudara. Lalu apa? Dikatakan berkembang biaklah. Jadi diberkati, diurapi supaya apa? Bisa berkembang, bisa berlipat ganda dalam segala hal, Saudara. Dalam iman, Saudara, di dalam kekudusan, Saudara, di dalam ya kemenangan, di dalam keuangan, di dalam segala hal, dalam pelayanan terus bisa berkembang. Bukan gagah, Saudara. Lalu mentaklukkan, bukan ditaklukkan. Artinya menang. Mentaklukkan musuh. Bahkan, Saudara, berkuasa. Tidak dikuasai oleh kutuk. Tidak dikuasai oleh ya macam-macam yang tidak baik diperambah. Tapi berkuasa, menguasai. Nah, hari ini, kalau kemarin belajar dari bagaimana kita diciptakan, sudah, Saudara, ya diberi kemampuan luar biasa supaya hidup penuh kemenangan. Sudah diberi kemampuan. Hari ini kita belajar dari kelahiran kita manusia, dari proses kelahiran, Saudara. Saya rasa Tuhan bukakan ini, kita akan lihat sejak dari kita lahir juga sama, Saudara. Ya, Tuhan sudah ya lahirkan kita sebagai pemenang. Kita dilahirkan sebagai pemenang, bukan dilahirkan sebagai kalah, lemah, tapi dilahirkan sebagai pemenang. Saya akan ajak baca dulu Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 mulai. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, kata Daud ini. Ya, dia membentuk, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud berkata, kejadianku, aku bisa jadi manusia, dilahirkan. Oh, kejadianku itu apa? Saudara, dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari ada keajaiban Tuhan. Ya, sejak dia di kandungan ibunya, Saudara. 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, karena aku ya dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat. Jadi, Saudara, diciptakan luar biasa, ajaib, ya tempat yang tersembunyi, tapi mata Tuhan terus melihat. Enggak pernah, Saudara, dilewatkan. Selagi aku bakal anak, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan memantau, Saudara. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, ya dipantau, bahkan dicatat, Saudara. Kehidupan kita dicatat, Saudara. Apa yang sedang terjadi, tentu hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya, Saudara. Jadi Daud itu menyadari, ya dia dikandung, dilahirkan dengan keajaiban yang luar biasa daripada Tuhan.
dahsyat dan ajaib. Sampai dia bersyukur dan dia berkata, Tuhan itu terus memperhatikan. Tuhan itu terus mencatat segala sesuatunya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Daud tahu sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya tentang bagaimana dia bisa dilahirkan sebagai manusia. Maka dia mengucap syukur. Dia tidak mengeluh dengan hidupnya. Maka dia bangga dengan Tuhan. Dikatakan saudara, luar biasa dia mengaku itu ajaib Tuhan. Itu dahsyat Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dia mengucap syukur karena dia tahu ada yang luar biasa dalam hidupnya saat Tuhan membentuk dia. Sehingga pasti dia bisa mengalami kehidupan yang kuat. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dengan apa? Kelahirannya. Nah, saya rasa, saudara, Tuhan gerakkan saya untuk kita lihat proses. Ya manusia, saudara, itu bisa ya terus prosesnya dikandung dan akhirnya bisa dilahirkan secara ilmu pengetahuan. Jadi kita akan tahu jelas sebetulnya kita itu dilahirkan sebagai pemenang. Bukan dilahirkan sebagai orang yang lemah. Bukan dilahirkan sebagai orang yang kalah. Bukan dilahirkan sebagai orang yang gagal. Dilahirkan sebagai pemenang. Ya saudara, bagaimana sperma seorang laki-laki ketemu dengan sel telur wanita. Dan akhirnya lalu terus proses bertumbuh. Tapi saya ajak saudara coba perhatikan ya, supaya satu sel itu ketemu dengan satu sperma itu ketemu dengan sel telur ya, itu perjuangannya luar biasa sekali saudara. Luar baru akhirnya dia bisa menembus, baru akhirnya dia bisa ketemu sel telur dan lahirlah satu manusia. Padahal dia itu harus berjuang dengan banyak sekali saudara. Dia bisa menang, dia bisa berhasil, dia menjadi juara satu lebih daripada yang lain. Coba kita lihat sedikit PowerPoint, tadi sengaja saya potong sedikit cuplik PowerPointnya supaya bisa menjelaskan kita. Ya, PowerPoint bisa dikeluarkan. Ya saudara, itu diawali selama ya laki-laki perempuan melakukan hubungan seks. Lanjutkan. Ya, sekitar berapa saudara? Sekitar berapa saudara? 300 juta. Saudara apa ya? Sekitar apa? 300 juta sperma masuk dalam vagina. Jadi banyak sekali saudara berjuang untuk muncul sebagai juara atau yang menang saudara. Jadi ada 300 juta, saudara. Lanjutkan. Ya. Sekira setelah itu, jutaan diantaranya akan mengalir keluar dari vagina. Jadi gagal, gak bisa masuk. Ya, ada yang jutaan yang gagal. Ya, dari awal sudah gagal. Lanjutkan. Namun banyak juga yang selamat karena unsur perlindungan yang ada dalam cairan di sekitar mereka. Lanjutkan. Selanjutnya sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Harus berjuang lagi, saudara. Lanjutkan. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Ya, berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Lanjutkan. Meski jutaan sperma ya akan mati saat berusaha melewatinya. Jadi waktu melewati rahim itu akan terjadi lagi jutaan yang mati, jutaan yang gagal. Saudara, lanjutkan. Berapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Lanjutkan lagi. Akan tetapi sel-sel sistem imun wanita salah mengira sperma sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan lainnya. Jadi ngalami lagi saudara, dihancurkan ribuan. Ada yang mati lagi. Ya tadi jutaan ribuan, lanjutkan lagi. Sekarang tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Dari 300 juta, sekitar 300 juta harus berjuang, berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Ngalami saudara kesulitan, ngalami halangan,
Saudara, tantangan sampai banyak yang gugur, banyak yang mati, banyak yang tidak berhasil. Dikatakan akhirnya tinggal ya beberapa ribu saja yang masih bisa melanjutkannya. Lanjutkan. Untuk melanjutkan, sperma harus melewati getaran gerakan ini untuk mencapai sel telur. Melewati lagi, saudara. Berjuang lagi, lanjutkan. Beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati. Ada lagi yang mati lagi. Ada lagi yang gagal, mati lagi, saudara. Lanjutkan. Ya, berenang lebih keras. Mereka harus berjuang, berenang lebih keras, saudara. Dan apa lebih? Lebih cepat pada tujuan. Jadi berjuangnya bukan biasa-biasa, harus lebih keras, saudara. Supaya apa, saudara? Tidak hancur. Bahkan lebih cepat, saudara. Supaya lebih cepat daripada yang lain. Jadi berjuangnya, ya sungguh-sungguh satu perjuangan. Keras, saudara. Ya secepat mungkin juga. Lanjutkan lagi. Akhirnya sperma mencapai sel telur. Ada yang mencapai sel telur. Itu hanya satu, saudara. Lanjutkan. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tersisa. Di daerah itu akhirnya hanya tinggal apa itu beberapa lusin. Ya, lanjutkan lagi. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan yang luar biasa, satu sperma menempel pada sel telur. Sudah, ya selaput sel telur. Jadi sekian banyak ini ada satu yang bisa ya mencapai nempel sel telur. Lanjutkan. Di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi menempel pada zona apa pelusida. Artinya satu itu nempel. Kalau saudara lihat tadi videonya, akhirnya bisa masuk. Setelah ada satu yang masuk, nutup semua. Maka tadi ada beberapa lusin tadi, yang lain mau masuk sudah enggak bisa. Hanya satu sudah masuk, lalu nutup, saudara. Yang lainnya maksudnya di situ, yaitu di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi ya menempel pada zona pelusida. Lanjutkan. Sudah habis. Jadi saudara perhatikan yang ingin saya katakan, saudara, saat ya ada satu sperma yang berhasil, artinya dia itu, saudara, bisa berjuang sedemikian berhasil kalahkan ratusan juta yang lain. Kalau saudara bisa pikirnya itu hebat, itu luar biasa. Sama dengan kita semua. Kita semua bisa sampai sel telur ibu kita dan akhirnya bisa terus bertumbuh berkembang seperti yang katakan Daud tadi. Karena kita sudah berhasil kalahkan sekitar 300 juta yang lain. Saya ajak saudara berpikir ya. Kelahiran kita adalah kelahiran pemenang. Dilahirkan sebagai pemenang. Saya ingin ajak saudara tangkap. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kalau kalah, kita sudah enggak pernah jadi manusia. Sudah terbuang, sudah mati, sudah hilang. Sudah dengar, sekali lagi. Saya, saudara, dilahirkan sebagai pemenang. Sudah pernah menangkan 300 juta yang lain. Bukan orang yang kalah. Bukan orang yang gagal. Bukan orang yang tidak mampu. Tapi adalah seorang pemenang yang luar biasa. Dilahirkan sebagai pemenang. Sekalipun harus bersaing dengan sekitar 300 juta yang lain. Tapi saudara dengar, tidak hanya menang saja. Menang karena apa? Perjuangan. Perjuangan. Perjuangan yang pantang menyerah. Perjuangan. Perjuangan yang pantang menyerah. Sejak dari awal yang lain sudah gagal. Tetap saja berjuang. Berjuang. Sudah masuk tahap pertama. Ada banyak yang mati jutaan. Tetap berjuang.
tetap berjuang, tetap berjuang. Yang lebih dalam lagi, ribuan mati, tetap berjuang, tetap berjuang, tetap berjuang. Karena pantang menyerah, karena tidak pernah mau menyerah, karena tidak menyerah. Kenapa banyak orang gagal? Dengar. Karena mudah menyerah. Kalau kita tidak mau menyerah, kita akan mengawali saat dulu masih sebelum lahirnya menang. Kita pernah menang. Saya pernah ngalahkan 300 juta lebih. Saudara pernah kalahkan 300 juta lebih. Ingat saudara, terlahir sebagai pemenang, bukan kalah. Itu sudah kita alami. Tapi sekali lagi, jangan sampai ada yang menyerah. Gagal itu bukan karena gak bisa menang, karena menyerah. Saya ulangi, gagal itu bukan karena gak bisa jadi pemenang, karena menyerah. Saya dorong setiap saudara saat ini yang sedang bergumul. Wah, terus apa enggak ya? Terus berjuang atau tidak ya? Sudah hampir menyerah. Saya katakan, jangan sampai menyerah. Saudara menyerah, langsung kalah. Saudara menyerah, langsung terbuang. Saudara menyerah, langsung gagal. Saudara sudah menang. Terlahir sebagai pemenang. Berjuang. Mati-matian. Berjuang. Saudara terus dengan gigi tadi. Berjuang, pokok jangan pernah menyerah. Baru akhirnya sampai. Bukan hanya berjuang, pantang menyerah, saudara. Dia berjuangnya cepat sekali sampai bisa mendahului orang lain, jadi pioner. Pionernya mesti satu, loh, saudara. Ya enggak? Dia tadi, sebenarnya yang pertama sudah masuk, tutup. Yang lain mau masuk, sudah enggak bisa. Dia bisa jadi pioner. Dia bisa jadi juara satu. Artinya, kita pernah juara satu lawan 300 juta lebih. Saudara pernah juara satu lawan 300 juta lebih. Dilahirkan untuk menang. Saya ajak setiap saudara tahu bisa menang. Sudah pernah menang. Bahkan kompetitornya begitu banyak. Bahkan medannya begitu besar. Yang lain ada gagal, mati, tapi terus saja kita sudah pernah mengalami menang. Asa sekali lagi, tidak menyerah. Dalam hidupmu, dalam studimu, dalam perjuanganmu, ya mungkin termasuklah cari pasangan hidup. Dalam perjuanganmu, bangun keluarga yang sukses dan bahagia. Dalam perjuanganmu, untuk pekerjaanmu, studimu. Dalam perjuanganmu, untuk imanmu, pelayananmu. Kuncinya, jangan. Saya tambah satu ya. Bukan waktu kita ada di rahim ibu berhasil. Setelah lahir, saudara, kita pernah ngalami jadi pemenang. Saat apa? Saat kita belajar jalan. Saat apa? Belajar jalan. Saudara, ya yang ada di sana, siapa yang pernah belajar jalan? Angkat tangan. Gini aja, siapa yang sekarang tidak pernah belajar jalan? Angkat tangan. Gak mungkin saudara bisa jalan kalau gak belajar. Kita semua waktu kecil, waktu belum bisa jalan, belajar jalan. Jatuh, berusaha lagi gak? Otomatis. Berjuang lagi. Jatuh, mungkin nangis, sampai nangis. Tapi biarpun jatuh, nangis, sakit, tetap akhirnya berjuang lagi. Jatuh lagi, sakit lagi, berjuang lagi. Jatuh lagi, gagal lagi, berjuang lagi. Jatuh lagi, berjuang lagi. Berapa kali? Tidak tahu. Tapi saya yakin, saudara sudah pernah berjuang, belajar jalan, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, gagal, tapi tidak menyerah, tidak menyerah, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, akhirnya berhasil. Sukses. Petik satu pelajaran. Baik saat tirai ibu,
sampai awal kita, ya, masih kecil, kita berhasil jadi pemenang. Saat ini saya ajak saudara tangkap sekali lagi, kita dilahirkan sebagai pemenang. Pasti bisa menang. Kuncinya satu, jangan pernah menyerah. Waktu dilahir gak menyerah, berhasil. Waktu belajar jalan gak menyerah, berhasil. Bahkan jadi pionir. Saya percaya itu sesuatu yang penting sekali yang harus kita tangkap pada saat ini, saudara. Ya, menyerah, kalah. Saudara, bangkit, berhasil. Ada banyak hal, saudara, dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, kalau kita menyerah, kalah. Tapi kalau kita pantang menyerah, apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita akan menang. Saya tergerak, kita akan lihat banyak as yang bisa buat contoh, tapi beberapa saja, saudara. Ya, kita melihat seorang bernama Wilma Rudolf. Wilma Rudolf adalah anak ke-20 dari 22 saudara. Coba ya, saudara, saudaranya 22. Zaman dulu anaknya sedikit-sedikit atau banyak-banyak, saudara. Ibu itu ibunya dia saja enggak mau menyerah, loh, saudara. Sampai anak ke-22. Ya, bisa dibayangkan betapa ia kekurangan gizi. Akibatnya Wilma lahir prematur dengan harapan hidup yang sangat tipis. Bisa hidup gak? Gak ngerti. Ya, lanjut. Usia 4 tahun ia diserang radang paru-paru dan demam sehingga kaki kirinya lumpuh. Dan dokter memvonis tidak bisa berjalan lagi. Jadi lumpuh sejak 4 tahun. Dokter sudah berkata gak akan bisa jalan lagi. Kalau dia menyerah, ya selamanya dia jadi orang lumpuh. Sampai besar lumpuh. Sampai meninggal mungkin lumpuh. Kalau menyerah. Namun ia tidak patah semangat. Gak mau menyerah. Sekalipun ya keadaan seperti itu. Dokter juga berkata ya gak akan bisa jalan. Gak menyerah. Usia 9 tahun. Dia memutuskan melepaskan penyangga kakinya dan belajar berdiri dan berjalan. Gak mau, terus pakai penyangga. Ya, tongkat gak mau, lepas, berjuang, jalan. Ya, terus saudara, berjuang, berdiri, berjuang, jalan. Gak cuma berdiri, jalan. Lanjutkan lagi. Ribuan kali Wilma jatuh, tapi bangun lagi. Dia sempat jatuh gagal ribuan kali. Kalau saudara yang mau menyerah, saudara sudah berapa kali gagal? Ini ribuan kali. Jatuh, sakit, saudara. Gagal, tapi tetap. Karena tekad dan kemauan kerasnya, pada usia 13 tahun, Wilma dapat jalan normal. Kalau dia menyerah, ya sudah, orang lumpuh. Terus gak mau menyerah. Akhirnya mujizat. 13 tahun dia bisa normal jalan. Di tahun berikutnya, ia memutuskan untuk jadi pelari. Wah, ini kan luar biasa toh, saudara. Harusnya sejak kecil 4 tahun sudah lumpuh. Gak bisa jalan. Itu luar biasa kalau lumpuh. Masih bisa jalan itu sudah mujizat. Saudara, sekarang bukan hanya jalan. Tapi apa, saudara? Bukan jalan, tapi apa? Tapi apa, saudara? Bukan hanya lari loh, saudara. Menjadi pelari. Artinya bisa lari wah, secepat mungkin. Lanjutkan. Bisa enggak, saudara? Dia mengikuti beberapa perlombaan selama beberapa tahun. Dan selalu mendapat posisi terakhir loh. Kalah terus loh, saudara. Setiap orang menyuruhnya berhenti. Ada banyak orang nyuruh berhenti, kasihan. Manusia kadang-kadang itu malah kasihan. Namun ia tetap bertahan dan berlari sampai satu hari ia berhasil memenangkan satu perlombaan. Nah, karena tekadnya bukan pernah menang, yang bulat untuk menang, Wilma menang, menang, dan menang lagi dalam setiap perlombaan yang diikuti. Menang, menang, menang, menang.
Ini kisah hidup, saudara. Ini bukan ilustrasi. Ini kisah hidup. Tergantung saudara. Saudara sedikit-sedikit menyerah. Sebetulnya bukan gak bisa. Tapi kalah sedih karena menyerah. Tuhan sudah lahirkan saudara dan saya sebagai pemenang. Orang menang itu bukan hanya wah, jadi orang kalau tinju bukan hanya ninju musuh, tinju juga ditinju, ninju juga ditinju. Tapi jangan sampai menyerah. Kadang-kadang terkapar, jangan sampai menyerah. Saya lihat satu lagi, Kolonel Sanders. Saudara pasti tahu Kentucky Fried Chicken. Ya, lanjutkan. PowerPoint-nya. Pernah bekerja sebagai kondektur jalanan. Petugas rel kereta api. Penjajah asuransi dan lain-lain. Pada tahun 1930, usianya 40 tahun, ia memutuskan untuk mulai menawarkan makanan kepada para lengganan. Lanjutkan. Selama beberapa tahun, Sanders mengembangkan kombinasi rahasia ke dalam resep ayam goreng buatannya. Di usia berapa, saudara? Di usia berapa? Di usia 66, saudara. Dia ngeluti itu mulai umur 40, sekitar 66. Ia mengetuk setiap pintu restoran yang dilewatinya untuk menawarkan resep ayam gorengnya yang istimewa dan dibayar 5 sen untuk setiap potong ayam yang dijualnya. Ia sempat ditolak berapa kali ya, saudara? 9 kali ya? Dia sempat ditolak berapa kali ya, saudara? 10 kali ya? 1009 kali. Saudara pernah enggak ngelamar kerja ditolak 1009 kali? Sebelum berhasil. Kalau menyerah, ya sudah, enggak pernah ada Kentucky Fried Chicken. Lanjutkan. Kesuksesan beralih dan restoran-restoran Kentucky Fried Chicken diwaralabakan di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Colonel Sanders terdaftar sebagai salah satu dari 5 orang yang paling terkenal di seluruh dunia. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Saudara umur berapa? Wah, sudah 50 lebih loh, Pak. Enggak muda lagi loh, sudah tua. Enggak sepandai dulu. Mungkin ada yang wah, kamu 50 lebih. Aku 60 lebih loh, Pak. Sudah enggak bisa lagi loh. Seperti dulu, sudah saatnya pensiun. Pegawai negeri saja sudah pensiun semua. Dia umur 66 baru mulai memperjuangkan Kentucky. Kalau dia umur 66 menyerah, habis. Betul? Umur tidak jadi halangan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai, tapi sekali Anda memulai, seringkali diperlukan antusiasme, ketekunan, dan kesabaran untuk berhasil. Yang penting tekun, jangan sampai berhenti. Jangan menyerah. Habis-habisan berjuang. Siapa lagi ya, saudara? Jack Ma. Saudara tahu ya Jack Ma ya, saudara ya? Jack Ma, saya sengaja ya cari beberapa untuk kita pelajari. Bukan dari keluarga kaya atau pendidikan tinggi. Gagah 10 kali masuk Universitas Harvard. Artinya dia itu sudah daftar mau masuk Universitas Harvard, ditolak. Tahun depannya daftar lagi, ditolak. Tahun berikutnya daftar lagi, ditolak. Dia ingin sekali masuk di situ, ditolak terus. Ditolak berapa kali? 10 kali. 3 kali mendaftar perguruan tinggi, semuanya gagal. Di negaranya. Harvard tadi di Amerika. 3 kali mendaftar perguruan tinggi, semua gagal. Akhirnya diterima di perguruan tinggi khusus guru.
Jadi diterimanya hanya kalau kamu jadi guru, yang merupakan peringkat 3 dari 4 kampus. Jadi paling bawah ketiga gitu, saudara. Ya, lanjutkan. Belajar bahasa Inggris artinya gini, saudara. Dia itu tahu untuk mengembangkan usaha dia perlu bisa bahasa Inggris. Lah dia itu nggak bisa, berusaha belajar. Bahkan tiap hari ada satu hotel, itu hotel internasional, banyak turis asing, dia datang di hotel. Wah, berusaha tanya, berusaha ngajak bicara terus, saudara, tiap hari belajarnya seperti itu. Dan memprogram komputer secara otodidak. Artinya dia nggak sekolah komputer, tapi ya terus belajar. Program sendiri, saudara. Lalu mengajar di universitas dengan gaji ya US, 10 US per bulan. Jadi kalau sekarang 140 ribu kira-kira gitu, saudara. Dia ngajar penghasil itu. Tahun 1994 mulai ide dengan internet. Orang-orang menentangnya dan mengatakan dia bodoh. Internet mau untuk apa? Orang itu gak bisa lihat yang jauh di depan. Ditertawakan, ngapain? Ya, lanjutkan. Hanya dalam waktu tempo 14 tahun, Jack Ma atau Mayun berhasil dengan modal 60 ribu US menjadi perusahaan bernilai 100 miliar US dolar. Sekitar kalau rupiah 1000 triliun selama 14 tahun. Bisa memiliki Alibaba Group, Tmall Group, Taobao Group, Alipay dan lain-lain. Tapi sejak sudah lihat, dulunya dia gagal terus. Popo gagal. Sekali lagi, kalau menyerah dulu, gak pernah ada itu. Dia berhasil, mungkin salah satu orang terkaya di Hong Kong, China, kembali. Hanya karena apa? Tidak pernah menyerah. Menyerah, habis. Saudara sama, menyerah, sudah habis. Tapi kalau saudara tetap bangkit, berjuang, saudara memang terlahir sebagai pemenang. Yang terakhir saja, saudara, ya, Nick Jefferson. Kita mungkin saudara juga lihat Nick. Ini lahir juga cacat. Ya, saudara, ini terkenal sekali juga di Indonesia. Nick lahir di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Hari kelahirannya bukan penuh kegembiraan, namun sempat diwarnai dengan kekecewaan dari orang tua maupun orang-orang lain yang sudah menantikan kelahirannya. Nick mengalami cacat bawaan yang langka sehingga menyebabkan ia tidak punya dua lengan dan dua kaki. Enggak punya dua kaki, enggak punya dua tangan. Lanjutkan. Namun kemudian orang tuanya menyadari ada suatu yang khusus dari Nick sehingga mereka mengasihinya ya dengan kasih yang murni serta membantu membentuk sikapnya sehingga Nick mampu menghadapi dan menyenangkan masa-masa sulit penuh ya perjuangan tersebut. Bersyukur orang tuanya enggak menyerah punya anak seperti ini. Masih bisa melihat ada yang baik, mau berjuang, memperjuangkan dengan kasih, yakin besok akan ada yang baik. Namun kemudian orangnya, ya, Nick memiliki sebuah telapak kaki kecil, hanya punya telapak kecil, yang dekat di pinggul kirinya. Sang ayah membimbingnya untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh dan berenang sejak Nick berusia 18 bulan. Lanjutkan. Kemudian dengan tekun dan sabar sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, mengambil barang, dan mengetik. Kini Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai main chicken drumstick. Lanjutkan. Ketika ia menginjak umur 21 tahun,
Nick sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya. Dewi sudah sebagai seorang sarjana ekonomi jurusan Financial Planning and Accounting. Lanjutkan. Nick mengikuti pendidikan khusus di Amerika Serikat untuk menjadi seorang motivation speaker. Ia dapat menyelesaikan oleh karena menyelesaikan olehnya dalam waktu singkat dan berhasil yang gemilang. Lanjutkan. Menjadi seorang penulis buku-buku. Sampai di atas ya dulu. Nick mempunyai rencana raksasa bagi masa depannya. Menjadi seorang penulis buku-buku bestseller yang dapat menjamah dan menggugah kehidupan para pembacanya di seluruh dunia. Tampil di acara televisi paling laris di Amerika Serikat. Oprah Winfrey Show, satu acara legend interview tersukses masa kini. Hidup yang tanpa batas. Tidak dibatasi. Lah gak punya kaki, gak punya tangan, ya gak mungkin. Sekalipun gak punya kaki, sekalipun gak punya tangan, tetap saja bisa. Kini Nick adalah motivator, pembicara internasional yang gilang gemilang. Ia sudah berkeliling lebih dari 24 negara di 42, termasuk Indonesia. Ia menjadi pembicara dan memotivasi lebih dari 2 juta orang, khususnya kaum muda. Berkali-kali diwawancarai oleh stasiun televisi dengan jangkauan internasional. Nick menikah dengan seorang wanita keturunan Jepang bernama Kanae Miyahara dan dikaruniai 4 anak. Sudah lihat. Diawali orang tuanya. Kalau orang tuanya menyerah, gak memperjuangkan anaknya yang cacat lah, mau diapain? Gak ada kaki, gak ada tangan. Kalau menyerah, gak ada yang memperjuangkan selamanya anak itu seperti itu. Dia tidak menyerah. Dia berjuang. Saya percaya bukan hanya orang tuanya, Nick-nya berjuang. Berjuang. Tidak menyerah. Sukses dalam studinya, sukses dalam bekerjaannya, bahkan sukses dapat istri orang Jepang, sukses membangun rumah tangganya. Saudara bandingkan dengan keadaan saudara. Mengapa kadang-kadang saudara nggak bisa nembus keterbatasan? Karena selalu menyerah, selalu berkata nggak bisa. Kita dilahirkan untuk berhasil. Saudara dilahirkan untuk berhasil. Apapun keadaannya. Sekalipun mungkin saudara juga cacat seperti Nick. Sekalipun saudara mungkin juga sejak sakit-sakit-sakitan. Seperti wanita tadi. Sekalipun sudah divonis dokter. Lumpuh. Gak mungkin sembuh. Gak mungkin bisa jalan. Malah juara lomba lari. Sekalipun kok saudara sudah umurnya lanjut, belum berhasil. Masih berusaha jualan ayam goreng. Umurnya sudah 66 tahun. Kuncinya satu. Saudara tahu. Menyadari seperti kemarin. Diciptakan sudah. Diberi kemampuan luar biasa. Dan waktu dilahirkan sebagai pemenang. Apapun keadaan. Jadi pemenang. Hari ini saya ajak saudara mulai bisa menyadari. Saya doakan saudara bisa dapat pewahyuan. Saudara tahu saudara bisa jadi pemenang. Yang buat kalah menyerah. Saudara coba buka hati, renungkan. Mengapa saudara enggak pernah tembus? Aku sudah nyoba kok, Pak. Gak bisa kok, Pak. Berapa kali?
Tadi yang kita baca umumnya ribuan kali. Nawarkan dagangannya ribuan kali. Belajar jalannya terus mungkin juga ribuan kali. Usahanya ribuan kali. Tapi tidak menyerah. Hari ini saya ajak saudara, jangan menyerah. Jangan mau menyerah. Saudara katakan, aku keliru. Aku gak berhasil karena menyerah. Usir roh penyerah. Katakan, aku tidak mau menyerah. Manusia diciptakan sudah diberi kemampuan untuk berkembang terus. Untuk taklukkan musuh, kalahkan. Untuk berkuasa, bukan dikuasai. Manusia dilahirkan, kita dilahirkan sebagai pemenang. Bukan sebagai orang yang gagal. Gak ada kamus gagal seharusnya. Yang memberikan julukan gagal kita sendiri. Hari ini percaya firman. Sudah bisa berhasil. Sudah bisa menang dalam hidup. Kalau sempat menyerah. Sudah datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku suka menyerah. Terima kasih firman-Mu. Nyadarkan aku. Yang buat gagal bukan keadaanku. Yang buat gagal karena aku menyerah. Sudah dilahirkan di keluarga seperti apapun. Sudah dilahirkan di fisik seperti apapun. Sudah gak dapat tantangan seperti apapun. Dengar. Tuhan sudah beri kemampuan untuk menang. Dengar. Saudara dilahirkan sebagai pemenang. Sudah pernah menang. Sekalipun kompetitornya 300 juta sekitar. Sekalipun sulit. Yang lain gagal. Yang lain mati. Tetap menang. Sejak lahir saudara sudah membuktikan. Berhasil bisa jalan. Karena tidak pernah menyerah. Hari ini saudara. Saat saudara ambil keputusan. Sungguh-sungguh. Komitmen sungguh-sungguh. Tidak menyerah. Nanti saudara akan lihat. Firman Tuhan akan nyata. Saudara akan menang. Saudara berhasil. Bahkan saudara akan dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan tetap gak percaya. Kalau saudara tetap gak percaya, saudara gak bisa ditolong. Percaya pada Tuhan. Dia Allah yang Maha Besar. Dia bersabda pasti benar. Kalau Tuhan sudah berkata, manusia, kita diciptakan, sudah diperlengkapi kemampuan menang. Dilahirkan, dibuktikan, sudah menang. Pegang firman Tuhan. Tuhan ingin saudara menang. Tuhan kasihan keadaan saudara, keluargamu. Bahkan Tuhan ingin pakai saudara. Bangkit jadi terang. Bangkit jadi berkat. Mereka yang sudah menang, semua jadi berkat. Termasuk saat ini jadi berkat bagi kita. Mari saudara komitmen. Aku tidak akan menyerah. Kita akan pujikan lagu. Ku takkan menyerah saudara. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita imani. Saya percaya saudara. Lakukan firman. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara barisan yang akan dipakai Tuhan. Mari kita pujikan lagu.

Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di Ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
1: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
0: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah pusat keunggulan, learning today, leading tomorrow.
2: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
3: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari. Selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
2: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
3: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
4: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
5: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
6: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
5: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
6: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi,

0: dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
1: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshadai_radio, YouTube channel Elshadai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshadaifm.id.
2: Dukung terus siaran kita, follow, like, dan subscribe sekarang juga.
1: Elshadai FM.
3: Elshadai FM.
1: Full of new wonders.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib denger ini.
1: Iya, ada apaan emangnya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
3: Keluarga El Shaddai, mungkin di suatu hari Anda pernah dihibur, diberkati melalui pujian yang terbaik.

0: satu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba.
1: Ujian penyembahan memiliki kunci kekuatan untuk membangun imanmu. Terimalah kunci berkat kekuatan seorang pengunci penyembah, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Manusia penuh keterbatasan, Roh Kudus akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan.
0: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.
2: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan kita. Hari ini kita live ya dari studio SAD FM. Dan pagi yang luar biasa ini tentunya kita terus bersyukur karena Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kita di segala musim dan segala rintangan yang kita hadapi. Pagi hari ini sebelum kita mulai sesi firman, ya, saya ajak Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat dan ucapan syukur menaikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini semua adalah oleh kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur menyayangi Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu baik, Allah yang selalu menyertai. Kami Tuhan mau serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami juga mau belajar lebih lagi untuk mengenal tentang isi hati-Mu, mengenal lebih lagi tentang Roh Kudus, sehingga hidup kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh bimbingan dan oleh tuntunan oleh Roh Kudus dari setiap apa yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan kalau setiap musim kehidupan kami Kau tak pernah tinggalkan. Mau sertai juga Tuhan hari ini dalam kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan akan beri jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah bahan renungan dengan judul Kedalaman yang baru di dalam Roh Kudus ya. Jadi tentunya kita masih ingat ya bahwa di tahun ini Pak Baja memberikan kita sebuah tema tahunan yang luar biasa, yaitu The Year of New Wonders ya. Jadi kita akan banyak mengalami banyak mujizat-mujizat baru ya, atau banyak hal-hal yang mungkin kita belum pernah alami sebelumnya. Dan pada tahun ini kita akan mengalami sebuah new height atau sebuah level ketinggian iman yang baru, di mana kita akan melihat kasih karunia Allah dicurahkan begitu luar biasa, bahkan mujizat-mujizat akan dialami dalam kehidupan kita. Dan kita tentunya percaya ya bahwa hubungan antara Roh Kudus dan mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini sangat erat ya. Bahwa kita percaya Roh Kudus adalah kuncinya ya, bagaimana kita itu bisa mengalami sebuah langkah yang besar, sebuah mujizat atau terobosan yang akan kita alami tahun ini. Nah, kemarin saya juga berdoa ya, saya mendapatkan sebuah hikmat yang luar biasa ya tentang Roh Kudus. Yang ini selalu saya pakai juga untuk mempelajari lebih lagi, yaitu 3M atau 3M ya. Jadi bukan merek ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bilang 3M masih wah itu merek gitu ya. Bukan, 3M itu adalah 3M, yaitu yang pertama, M pertama adalah kita mengenal, yang kedua kita itu mendalami, yang ketiga adalah kita itu menghidupi ya. Jadi ini adalah tiga hal yang terpenting dalam kehidupan kita pada Roh Kudus ya. Jadi kita tuh yang pertama tuh harus mengenal dulu ya. Mengapa mengenal ini penting ya. Kemarin ketika saya juga menyampaikan firman, juga diberikan sebuah hikmat yang luar biasa ya. Cara analoginya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seorang ayah dan anak perempuan gitulah ya. Kita baru jalan-jalan ke mall ya, sebut aja Solo Paragon gitu ya. Enggak promosi Bapak Ibu, ini cuma ilustrasi aja ya. Ketika jalan-jalan tiba-tiba anak perempuan itu lari gitu ya. Ada kerumunan orang, bukannya kita menghindar malah lari ke dalam kerumunan itu, berusaha nerobos ke dalam, bahkan mendekat ke dalam. Papahnya kan ya bingung, ini anakku perempuan kenapa nih kok sampai tiba-tiba heboh seperti ini, enggak bilang ABC tiba-tiba langsung lari secepat-cepatnya untuk nerobos dan berusaha mendekat ke arah panggungnya itu sampai seperti itu ya. Dan ada orangnya habis dari panggung itu lewat, ketemu ayahnya tanya, "Loh, Bapak di sini aja enggak ikut sana, Pak?" "Wah, saya enggak tahu tuh." ya kita nggak ngerti ya, setelah berapa waktu anaknya tuh kembali lari, wah ya daddy misalnya gitu, atau papa gitu ya. Ini hebat loh ya, saya ketemu ya, contoh aja kemarin saya pakai contohnya BTS gitu ya. Bapak-Ibu pasti tahu BTS ya kan, K-pop yang cukup terkenal di Korea ya. Nah, jadi ketika bayangin Bapak-Ibu ya, BTS itu datang ke Solo Paragon gitu, betapa hebohnya Solo Paragon. Nah gitu. Nah, kenapa ada dua reaksi yang berbeda antara apa ya, anak wanita ini dan ayahnya ya. Mungkin ayahnya mungkin kayak sama saya ya, taunya Ebit GAD ya. Mungkin Opi Mesa ya, zamannya beda zaman ya. Yang anak perempuannya langsung lari ya, berusaha mendekat sekuat tenaga, ada rintangan diterobos, pokoknya dia harus mendekat ke arah panggung itu supaya bisa melihat langsung, bisa merasakan tuh, bahkan selfie dan lain sebagainya. Itu demikian juga ketika kita itu tahu ya bahwa Roh Kudus ini hal yang penting banget. Ya, ini pribadi yang luar biasa, dan kesempatan ketemunya itu nggak maksudnya mudah, tapi nggak bisa kita atur ya. Kita mungkin bayar berapa ketemu Roh Kudus, nggak bisa. Roh Kudus datang ketika kita beriman, kita percaya, ketika hadiratnya itu hadir, maka Roh Kudus ada. Itu sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi nggak mudah, Bapak Ibu ya. Ya, tapi kesempatan yang langka, kesempatan yang precious, kesempatan yang benar-benar ditunggu-tunggu. Makanya anak ini sampai seperti itu. Nah, demikian juga kita, ketika kita nggak kenal, kita seperti kayak bapak tadi, nggak menghargai siapa sih, nggak kenal apaan sih, kita nggak tahu. Nah, itu sebabnya kita harus penting, kita harus mengenal dulu. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang mendalami, bagaimana proses kita itu bisa mendalami Roh Kudus dan bahkan menghidupi. Ya, tapi sebelum masuk itu kita juga akan belajar sebenarnya Roh Kudus itu apa namanya, apa sih itu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada waktu bisa baca di Yohanes 14 ya, satu pasal itu akan menjelaskan banyak tentang Roh Kudus. Tapi saya akan secara spesifik, saya akan membaca di ayat ke-16 dan 17. Sekali lagi, Yohanes 14 ayatnya 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, saya post di sini. Jadi Roh Kudus itu ada sebuah pribadi, sesosok yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi penolong untuk kita, penolong yang lain. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah penolong yang utama ya, Dia selalu menolong kita, dan ini adalah penolong yang lain, Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi penting banget kita mengetahui ini tuh, siapa ini Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu adalah memang seorang pribadi yang sudah dipersiapkan Allah ya, untuk bisa mengajar kita, untuk bisa bahkan mengingatkan, untuk membimbing kita. Nanti baca di ayat 26 ya, bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu padamu. Jadi bahkan untuk menghibur kita, untuk menyertai kita sebagai pendamping kita, seperti itu ya. Dan sebagai sebuah pribadi, Roh Kudus tentunya juga bisa berkomunikasi atau berbicara. Nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 13 ayatnya kedua ya, ketika murid-murid Yesus ya berpuasa, beribadah, dan berkatalah Roh Kudus ya, jadi kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku dan lain-lain. Jadi Roh Kudus itu bisa komunikasi ya. Ada apa lagi yang kita capai tentang Roh Kudus? Yang kedua adalah Roh Kudus bisa mengajar. Di Yohanes tadi ya, di ayat ke-26 ya, jadi Dia sebagai penghibur, Dia juga akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu juga bisa sedih, Bapak Ibu ya, bisa berduka. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Efesus 4 ayatnya ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Roh Kudus Allah itu ya. Jadi Roh Kudus itu juga bisa sedih ya, kalau kita mengalami hal yang nggak baik, Dia juga ikut prihatin bersama kita, dan atau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kadang Dia juga bisa sedih. Terus sebabnya kita penting sekali bisa mengerti pribadinya Roh Kudus ini. Yang keempat, bisa juga Roh Kudus memiliki kehendak ya, Dia pengen kita tuh pastinya sukses, kita pastinya hidup dalam kasih karunia ilahi. Ya, 1 Korintus 12 ayatnya ke-11 juga berkata, tapi semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh yang satu, yang sama, yang memberikan kasih karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus ini memastikan kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita ya. Dan Roh Kudus juga bisa memberi kesaksian ya. Kalau nanti di Ibrani 10 ayatnya 15, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita ya. Jadi ini hal-hal penting yang kita bisa pelajari. Saya untuk identitas Roh Kudus mungkin agak cepat, karena kita mungkin sebagai seorang pengikut Kristus sudah familiar banget dengan Roh Kudus ya. Tapi ada satu hal ya, yang mungkin kita harus pelajari juga. Roh Kudus ini kenapa esensial atau bagian yang terpenting, bahkan supaya kita bisa mengalami banyak mujizat di tahun 2026 ini. Ya, kita buka sama-sama di Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Kejadian 2 ayatnya ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, sekali lagi di sini nafas yang hidup, yaitu mengembuskan Roh Allah atau Roh Kudus. Ya, beginilah firman Tuhan. Jadi di sini kita bisa Bapak Ibu pelajari, ya, yang membedakan manusia mati sama manusia yang hidup itu cuma Roh Allah. Bapak Ibu pelajari itu ya. Hidup bisa diartikan juga kehidupan kita secara rohani. Kalau Roh Allah ada sama kita, maka kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, ya itu yang membedakan. Jadi yang bedain manusia jasad sama manusia yang hidup itu cuma Roh Allah. Selama kita ada Roh Allah, maka kita hidup. Bapak Ibu percaya? Amin ya. Dan tentunya ini membedakan bahwa kalau manusia itu enggak ada Roh Allah, dia digambarkan sebagai debu dan tanah. Enggak ada artinya. Karena angin sedikit saja sudah tertiup, sudah hilang. Kita tuh nothing tanpa Roh Allah. Ini penting banget. Itu sebabnya kita harus bisa mendalami Roh Kudus ini supaya bisa mengalami banyak mujizat atau banyak terobosan di tahun 2026 ini, Bapak Ibu. Ya, ini penting banget. Yang membedakan tuh faktor pembedanya sebuah debu dihembuskan oleh Roh Allah jadi manusia yang hidup. Itu yang membedakan, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita juga akan belajar banyak dari kisah Yeskiel ya. Memang kemarin juga saya sampaikan di firman ya, penting banget. Jadi kenapa kisah Yeskiel ini penting kita pakai buat belajar sama-sama bagaimana selain mengerti identitas Roh Kudus ini seperti apa, mengerti fungsinya itu seperti apa, bagaimana kita bisa mendalaminya. Ya, kita belajar dari kitab Yeskiel ini ya. Dan kenapa ini apa ya? Penting ya sosok Yeskiel, apa yang respon dia, apa yang ketika Roh Kudus gini responnya gimana. Ya, kita akan baca sama-sama di Yeskiel 47 ayatnya pertama sampai kelima. Sekali lagi, Yeskiel 47 ayatnya pertama sampai kelima. Tapi sebelum kita baca, ya saya ingin masuk dulu ke sejarahnya Yeskiel dulu ya, karena ini ayatnya cukup panjang. Kalau kita nggak ngerti backgroundnya, mungkin kita akan bingung, Bapak Ibu. Jadi kitab Yeskiel ini apa namanya, ada ya Yeskiel tampil, nabi Yeskiel tampil ketika Israel ini dalam masa pembuangan ya. Kalau digambarkan tuh dalam kondisi dia, bangsa ini dalam bangsa yang paling terpuruk kondisinya saat itu. Dia kalah, dibuang, diperbudak dan lain-lain. Pokoknya kondisinya enggak bagus. Secara mata ya, kalau dia apa Yeskiel melihat kondisinya semua itu jelek. Bahkan kalau kita lihat, dia kan seorang nabi waktu dia, walaupun nabi yang enggak aktif. Kondisi bait Allahnya hancur, semua tuh dihancurkan. Secara kasat mata tuh semua hancur. Mungkin seperti saat-saat ini Bapak Ibu kalau melihat kondisi ekonomi hari ini, kondisi apa ya, kondisi yang kita lihat dalam sehari-hari kita itu kan berat banget ya, kerja lagi susah, mungkin apa ya, bahan bakar naik, kos naik ya, apa kebutuhan hidup juga naik, bahan bakunya naik dan lain-lain. Ngerjain bisnis juga nggak gampang, kerja buat orang juga lagi nggak dalam situasi yang gampang, semua susah seperti hari-hari Bapak Ibu. Tidak hanya pekerjaan, mungkin dalam kesehatan juga Bapak Ibu lagi mungkin kaget ya, menerima sebuah laporan apa ya, rekam medis ya, Pak Ibu nggak siap nih hasilnya seperti ini dan lain-lain. Atau hubungannya lagi tiba-tiba dulunya baik-baik aja, salah ngomong dikit lagi berantem sama bestinya, sama teman pelayanan atau sama saudaranya, bahkan kita nggak tahu, keadaannya sepertinya hancur dan nggak mungkin dipulihkan. Demikian juga ini, sudah kalah perang, semuanya hilang, haknya hilang. Nah, tapi ketika saat-saat seperti itu, kritis seperti itu, Tuhan tuh selalu pakai seorang pahlawan. Dia bangkitkan seorang nabi yang namanya Yeskiel, yang dulunya seorang imam biasa yang gak aktif, tiba-tiba dipakai Tuhan jadi aktif. Ya, Bapak Ibu pelajari. Di momen-momen sepertinya adalah momen kandidat yang pas. Momennya tuh pas ketika Tuhan akan bangkitkan. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini percaya, Bapak Ibu akan pasti dipakai Tuhan luar biasa. Ada amin, Bapak Ibu percaya ya. Seperti bangkitkan seperti Yeskiel. Dulunya biasa aja, tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah. Nah, ketika dia dikasih visi, ya dikasih rema sama Tuhan, janji pemulihan bangsa Israel ini. Kira-kira kalau jadi posisinya Yeskiel, gampang gak Bapak Ibu? Mata jasmani semua jelek, tiba-tiba Bapak Ibu dapat rema, semuanya tuh baik. Semua penglihatan baik. Padahal sebelumnya dia tuh bukan siapa-siapa. Nomor satu, dia harus percaya dulu bahwa apa yang dia dapat dari Roh Kudus itu betul. Itu langkah yang gak mudah Bapak Ibu. Yang nomor dua, berani gak dia profeting omong? Kan dia nyampein sama bangsa Israel. Padahal bangsa Israel kondisinya baru seperti itu. Seperti halnya hari ini Bapak Ibu dapat rimat ya Tuhan, bahwa akan buka cabang 20 misalnya gitu Bapak Ibu ya, buka cabang baru 20. Lo belum ngomong sama tetangganya apa yang diketawain ya. Kondisinya seperti ini, terus malah ngomongnya seperti, wah saya bakal dipromosikan jadi presiden, apa namanya, presiden dari company ini, dari perusahaan ini. Wah, dipikir orangnya baru stres ya. Wong dia tuh siapa sih? Gitu. Kayak Yeskiel nih. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Roh Kudus yang beracara, Tuhan beracara, dia akan terus bimbing step by step buat Bapak Ibu. Ya, kita baca lah ya, di Yeskielnya 47, ayat pertama sampai kelima. Ya, firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian kanan kiri bait suci itu sebelah selatan mesbah. Ya saya pause ini biar nggak kepanjangan, artinya panjang. Kemudian ia kecil, ya ini sebuah pribadi. Di sini nggak diceritain namanya siapa, tapi kita tahu sering orang menganalogikan ini sebagai mungkin malaikat. Ya, tapi kita bisa adakan juga ini adalah penolong atau Roh Kudus. Membawa aku, hanya kecil yaitu si Yeskiel, kembali ke bait suci. Ini kita saya pelajari Bapak Ibu ya. Ketika kita ada masalah, Roh Kudus akan membimbing kita kembali ke pintunya, pintu bait suci. Bait suci bisa diartikan sebagai mungkin gereja ya, atau tempat beribadah ya, atau bisa diartikan juga hadirat Tuhan ya. Roh Kudus yang membimbing kita kembali untuk ketemu di pintunya. Mungkin iman kita hancur ketika kita menghadapi masalah yang gak gampang, mata kita melihat hancur semuanya, iman kita ikut runtuh. Di sini kita lihat ketika dia sampai di bait suci, secara mata jasmani dia melihat wah hancur, tapi Roh Kudus ini ngasih sebuah penglihatan yang berbeda, bahwa bait suci itu masih ada dan airnya itu masih mengalir kemana-mana ya. Lalu lanjutkan di ayat 2 biar cepat ya Bapak Ibu. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling di menuju pintu gerbang luar menghadap timur. Sungguh itu air membual dari arah selatan. Jadi dibawa lagi nih, Roh Kudus membawa. Ini kayak perjalanan rohani. Semakin dibawa lebih jauh lagi nih Yeskiel ya. Nah, jadi dan Yeskiel juga apa ya? Dia juga taat gitu. Dia nurut Bapak Ibu. Dia enggak ngeyel. Dibawa sama Roh Kudus, udah bawa aku, walaupun dia ngelihat ini enggak sama, tapi dia percaya bahwa ketika Roh Kudus itu menunjukkan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka di dalamnya sampai pergelangan kaki. Dibawa lagi nih pengalaman pribadi, dibawa lagi si Yeskiel itu masuk ke dalam ya. Dan ada air, Yeskiel suruh masuk. Kira-kira Bapak Ibu kalau dia enggak percaya sang penolong ini Roh Kudus yang Roh kebenaran itu, dan dia percaya bahwa roh apa air ini enggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu kira-kira takut enggak Bapak? Ada keraguan enggak di hati Yeskiel untuk bisa melangkah? Dia enggak Bapak Ibu, dia percaya ketika dia melangkah enggak mungkin kepleset tuh di situ. Walaupun mungkin bawahnya itu apa ya? Mungkin berlumut atau apa, dia bayangannya mungkin masuk terus kakinya jadi kudisen gatal gitu. Dia percaya 100% atas bimbingan dan tuntunan ilahi ini. Dia percaya 100% sama Roh Kudus. Nyemplung. Walaupun pergelangan kaki. Kita lanjutkan di ayat keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu dan sekarang sampai lutut. Poinnya gini, Roh Kudus bawa lagi, yuk jalan lagi ke sana. Dibawa dalam perjalanan rohani ini. Dan situ lebih dalam lagi, sudah masuk sampai ke lutut. Dan situ Yeskiel juga kita pelajari, dia terus percaya, gak apa-apa. Sampai lutut pun aku juga pasti dijagain sama Roh Kudus. Yang ayat kelima, sekali lagi dia mengajak siapa Yeskiel ini berjalan lagi 1000 hasta dan masuk lagi situ. Dan situ air sudah sampai ke pinggang. Dan lanjut lagi ya, ayat 5, dan air itu terangkat sekarang dan menjadi sungai. Ya kan, waktu yang mepet Bapak Ibu saya persingkat di sini. Bapak Ibu baca sedikit kisah ini luar biasa. Jadi kita belajar, ketika Roh Kudus itu membawa Yeskiel untuk bisa dipromosikan, dia enggak cuma bawa cuma sampai depan pintu Bapak Ibu. Dia menyertai, mengiringi Yeskiel. Dan semakin dalam. Bahkan Yeskiel juga terus makin percaya. Ya kayak tes water ya, coba-coba dulu masuk pergelangan. Oh nyata oke, ini gak apa-apa, gak gatelan misalnya Bapak Ibu ya. Oh, enggak, kalau bahasa Jawanya gak kentir, gak kebawa arus, gak hanyut ya. Karena Tuhan juga berfirman ya, bahwa kalau di dalam api pun kita gak terbakar, di dalam sungai yang deras pun kita akan gak dihanyutkan. Itu janji Tuhan. Dia percaya 100% Yeskiel jalani. Bahkan sekarang sungainya itu sudah menenggelamkan dia, sudah tenggelam 100% dan dia percaya dia gak apa-apa. Di sini kita belajar banyak sama Yeskiel dan juga Roh Kudus. Roh Kudus itu berperan terus membawa Yeskiel. Dia gak ninggalin, dia bawa ini ke depan pintu. Tapi decision ada sama Yeskiel. Dia berani melangkah gak itu. Dan Yeskiel berani melangkah tuh satu step. Dan mulai, oh mengenal Roh Kudus nih. Mulai dari pergelangan kaki. Dan dia terus tenggelam sampai ke lutut. Dan dia percaya dia gak akan ditenggelamkan. Bahkan sampai sepinggang, sedada, sampai tenggelam. Dia tahu ketika tenggelam bersama Roh Kudus ini, ada sebuah pengalaman yang luar biasa, ada pewahyuan ilahi yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk menutup sesi pada hari ini, saya juga ingin memberikan satu analogi lagi. Bapak Ibu tahu tentunya ya, kalau kita tuh ke pantai ya, pantai itu kan indah Bapak Ibu. Seperti halnya saya kemarin habis berlibur ya ke Bali ya. Untuk bisa ke Bali kan juga sebuah karunia yang luar biasa karena biayanya juga ada. Saya sungguh menikmati pantai. Tapi waktu di pantai itu saya diingetin sama Tuhan. Chris, ingat gak kamu dulu waktu ya 2 tahun yang lalu ya, saya kan ada suatu perusahaan yang dapat award ya, award trip, jadi dapat trip gratisan gitu Bapak Ibu ya, dibawa ke Lombok. Waktu itu saya diajarin, saya belum pernah sebelumnya, saya diajarin untuk snorkeling Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu snorkeling ya, yang pakai kacamata renang itu, terus berenang kita ngeliat ke bawah. Walaupun saya di pantai, saya ngeliat pantai itu indah, saya nikmati. Ternyata ada lagi level selanjutnya yang luar biasa. Ternyata dalam pantai itu, dalam laut itu pemandangannya luar biasa, indah. Walaupun saya nggak bisa capek lah, kan saya kan tangannya pendek ya, nggak mungkin sampai dasar laut ya. Saya melihat wah bagus, banyak ikannya warna-warni dan lain-lain. Nah, setelah saya pulang waktu itu, saya ingat kayak teman-teman saya lagi, teman saya ngomong, wah Chris, kamu suka gitu, lain kali diving aja sama saya. Wah diving? Dalam hati saya ya, yang saya badannya agak gendut gitu ya. Mau masuk aja wajib kemampu, langsung keluar ke atas. Butuh waktu untuk belajar Bapak Ibu. Nah, tapi teman saya cerita, ini dalam Chris kamu bisa megang ikannya, megang karangnya, gini bagus loh, gini, cerita banyak. Demikian juga ketika Bapak Ibu saat ini ketemu orang-orang yang sudah pernah diving sama Roh Kudus, benar-benar tenggelam sampai dalam. Mungkin dia banyak ceritain ke Bapak Ibu, wah pengalamannya itu seperti ini, kita hari ini belum ngerti. Kita sama-sama gak tahu, seperti itu Yeskiel juga sama. Ketika dibawa Roh Kudus dia gak ngerti. Dia sudah cukup taat dan tahu aja dulu. Seperti saya hari ini juga saya percaya, suatu hari saya akan diving dan saya akan nikmati itu. Nah, poin saya, yuk Bapak Ibu kita mulai mempunyai kedalaman yang baru sama Roh Kudus. Di pantai memang indah, tapi ketika kita tahu di dalam lautan itu ada sesuatu yang besar lagi yang Tuhan sediakan, dan pasti kita capek, mujizat yang baru, new wonders terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya saat ini kita semua akan mengalaminya. Ya, demikian Bapak Ibu, segala firman yang sudah saya sampaikan, saya percaya firman ini akan kembali sia-sia. Saya ajak Bapak Ibu sebelum kita tutup, saya rindu untuk berdoa untuk setiap kita bisa mengalami janji dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa di nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah mengenal lebih dalam lagi tentang Roh Kudus, dan kami rindu Tuhan untuk menyayangi kedalaman yang lebih lagi bersama Engkau dan Roh Kudus. Bimbing kami Tuhan, ya kami iman yang terus lebih lagi percaya. Walaupun saat ini kami gak ngerti, saat kami gak tahu arahnya kemana, tapi kami mau terus berjalan, kami gak akan nyerah, kami akan terus berserah kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan ilahi, dan kami percaya kami akan mengalami new wonders tahun ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala firman-Mu, untuk segala hal yang Kau lakukan. Kami juga percaya untuk segala pemulihan yang terjadi selama firman ini dibagikan, kesembuhan juga terjadi, kami juga percaya kami mendapatkan terobosan-terobosan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia. Kami percaya saat ini Tuhan memberkati Indonesia, sehingga dalam krisis ini bahkan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi kesayangan-Mu dan menjadi sebuah negara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba dapat doa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.

Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di Ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu, jam 6 sore. Hari Minggu, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di gereja kita ada komunitas kecil yang bernama kelompok sel. Di dalam kelompok sel kita bisa menjalin hubungan yang dekat seperti layaknya sebuah keluarga. Di dalam kelompok sel kita bisa berbagi kesaksian, sharing firman Tuhan, serta saling mendukung di dalam doa. Karena itu kami ajak bagi jemaat keluarga Allah yang belum bergabung dalam kelompok sel bisa menghubungi kami di nomor WA 0856-0001-4058. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kerohanian.
1: Shalom papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you there!
2: Apakah hari-harimu terasa berat? Apakah ada pergumulan yang terus membebani hati dan pikiranmu? Kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah lelah menanti umat-Nya datang mendekat. Di tengah badai kehidupan, Dia tetap menjadi tempat perlindungan yang setia. Kami mengundangmu untuk datang ke Pondok Daud Keluarga Allah, tempat di mana hadirat Tuhan dinyatakan siang dan malam, tempat di mana pujian dan doa tak pernah berhenti dinaikkan 24 jam setiap hari. Dan mari bersama kami dalam ibadah doa dan puasa, sebuah waktu khusus untuk merendahkan hati, mencari wajah-Nya, dan mengalami lawatan Tuhan yang memulihkan. Datanglah, bawa hatimu yang letih,

jiwamu yang haus. Pondok Daud Keluarga Allah, setiap hari 24 jam nonstop di Ruang Yordan. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 pagi di Ruang Yordan, Keluarga Allah. Jangan menunda, saatnya bangkit, saatnya mencari wajah Tuhan. Karena di dalam hadirat-Nya

0: iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai bulan April 2026. NN Rp52.000, NN Rp85.600, NN Rp200.500, Mojosongo Rp200.000, NN Rp50.000, Jaten Rp515.000, NN Rp1.100.000, NN Rp50.000, Abu Dhabi Rp2.500.000, NN Rp160.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.000, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Haleluya, Saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, Saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, Saudara. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk Saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, Saudara. Sehingga sejak pulang, Saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, Saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, Saudara yang sudah ikut, Saudara mengalami. Yang belum, Saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, Saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, Saudara. Nanti Saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, Saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, Saudara bisa tanggap sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, Saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat Saudara menyala kembali. Yang membuat Saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah Saudara alami. Tuhan berkati.
2: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku nggak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Shalom keluarga Elshad yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Yohanes di hari ini dalam program Sehati, Sehat dan Diberkati di edisi hari Rabu 6 Mei 2026. Dan dalam program ini akan menghadirkan yaitu informasi dan tips seputar kesehatan untuk Anda semua. Nah keluarga Elshad, hari ini saya akan bagikan yaitu informasi mengenai tips menjaga kebugaran tubuh. Nah, baik keluarga Cadei, sebelum saya bagikan dan untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita akan simak pujian yang berikut ini.

Baik, masih dalam program Sehati Sehat dan Diberkati, dan masih dengan topik bahasan kita yaitu mengenai kesehatan untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, keluarga Shadai memiliki tubuh yang bugar dan sehat. Ini merupakan dambaan semua orang. Dan seperti yang kita tahu, kesehatan adalah kebutuhan yang penting dan tak ternilai harganya. Karena alasan itu pula, banyak orang yang rela melakukan apa saja agar tubuh ini tetap sehat dan bugar. Salah satunya dengan menerapkan tips sehat. Lalu, apa aja tips agar tetap sehat itu? Dan untuk mengetahuinya, kita simak pembahasan kita di kali ini, yaitu untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, di sini keluarga Shadai, tidak bisa dipungkiri, menjaga kebugaran tubuh ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua orang, termasuk kita. Mengapa demikian? Ini karena dengan memiliki tubuh yang bugar, ini akan membuat kita merasakan banyak manfaat yang luar biasa, seperti mencegah penyakit berbahaya, seperti penyakit jantung dan diabetes, mencegah obesitas, mengurangi gejala depresi ringan, meningkatkan rasa bahagia, meningkatkan energi dan stamina, serta menjaga berat badan ideal. Nah, langsung saja keluarga Shade, dengan tips yang pertama, yaitu dengan olahraga teratur pagi dan sore hari. Di sini keluarga Shade, supaya tubuh tetap sehat dan bugar, pastikan kita melakukan olahraga secara rutin setiap pagi dan sore hari. Tidak perlu yang berat, olahraga dengan intensitas ringan seperti jalan kaki pun ini sudah cukup untuk membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Bahkan sejumlah penelitian ini telah membuktikan bahwa olahraga ringan seperti jalan kaki ini memberikan manfaat yang tidak bisa dianggap sepele, yaitu mencegah penyakit berbahaya, mengurangi stres, hingga mempercepat sirkulasi darah di tubuh kita. Nah, baik keluarga Shadi, sebelum kita lanjutkan lagi tips kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan simak pujian berikut ini untuk Anda.

Masih di program Sehati, Sehat dan Diberkati di Elsyari FM. Dan masih dengan topik bahasan kita, yaitu tips untuk menjaga kebugaran tubuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tips kesehatan yang bisa kita coba untuk terapkan agar tetap sehat. Yang pertama tadi yaitu dengan olahraga teratur pagi dan sore hari. Dan yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang. Nah, keluarga Cade, tips kesehatan lainnya yang perlu diterapkan yaitu setiap hari adalah dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang ini bisa kita dapatkan di pola 4 sehat 5 sempurna. Dan pasalnya pola makan tersebut telah mencakup nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Dan yang ketiga yaitu dengan mengurangi asupan gula, minyak, dan juga garam. Nah, keluarga Cade, selain mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, kita juga harus mengkonsumsi atau mengurangi asupan gula, minyak, dan juga garam. Nah, di sini tips kesehatan yang satu ini akan membuat kita terhindar dari penyakit berbahaya seperti jantung, stroke, dan juga diabetes. Untuk membantu kita mengurangi asupan gula, minyak, dan garam, ini ada batasan seperti yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu batasan untuk setiap orang. Gula ini tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan per hari. Minyak atau lemak yaitu 67 gram atau 5 sendok makan minyak per hari. Dan garam ini tidak lebih dari 2000 miligram yaitu atau 1 sendok teh per harinya. Jadi itu batasan untuk kita konsumsi setiap harinya yang harus kita hindari. Dan yang keempat adalah dengan menghindari rokok dan minuman beralkohol. Nah, di sini keluarga Cade, kita juga harus menghindari yang namanya rokok dan juga minuman beralkohol. Pasalnya, kedua kebiasaan buruk tersebut dapat menyebabkan dampak buruk bagi tubuh kita. Misalnya saja, mengkonsumsi minuman beralkohol ini memicu ketergantungan apabila dikonsumsi setiap hari. Selain itu, kebiasaan minum beralkohol ini juga bisa menyebabkan penyakit tidak menular seperti sirosis hati. Nah, baik keluarga Cade, sebelum kita lanjutkan lagi topik bahasan kita akan simak pujian berikut ini untuk menemani Anda.

Baik, masih dalam program Sehati Sehat dan Diberkati di El Shaddai FM, dan masih dengan topik bahasan kita yaitu mengenai tips dalam menjaga kebugaran tubuh. Nah, keluarga Shaddai, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa tips kesehatan yang bisa kita terapkan agar tetap sehat. Yang pertama tadi adalah olahraga teratur pagi dan sore hari. Yang kedua, dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seimbang. Dan yang ketiga, dengan mengurangi asupan gula, minyak, dan juga garam. Dan yang keempat adalah hindari rokok dan juga minuman beralkohol. Nah, selanjutnya yang kelima kali ini, keluarga Shaddai, yaitu dengan rutin melakukan cek kesehatan. Keluarga Shaddai, tips kesehatan berikutnya adalah melakukan medical check-up secara berkala. Setidaknya setiap 6 bulan sekali. Seperti yang kita tahu, ada penyakit yang dijuluki sebagai silent killer, karena bisa menyebabkan masalah kesehatan serius jika tidak segera diobati. Itu sebabnya penting untuk melakukan MCU secara berkala. Adapun penyakit yang dikenal sebagai silent killer ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan yang keenam kali ini yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh juga penting untuk dilakukan, apalagi jika kita ini ingin tetap sehat dan bugar. Di sekitar kita ada begitu banyak mikroorganisme yang bisa berpotensi sebagai sumber penyakit. Nah, itu mengapa penting untuk menjaga diri. Kita biasakan diri untuk selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Jadi paling tidak kita bisa mandi setidaknya 2 kali sehari. Dan pastikan menggunakan sabun yang mempunyai perlindungan yang maksimal. Nah, keluarga Shaddai, demikian tadi informasi topik bahasan kita mengenai menjaga kebugaran tubuh.

Baik, keluarga Cerdik, demikian tadi telah kita simak informasi mengenai tips menjaga kebugaran tubuh. Dan biarlah informasi ini dapat menambah pengetahuan Anda dan bisa menjadi berkat bagi keluarga Cerdik semuanya. Akhir kata, saya Yohanes yang bertugas di hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap sehat terus di El Shaddai FM. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kitab Matius pasal yang ke-24.
1: Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka,
2: "Kamu melihat semuanya itu?
3: Ya Tuhan, Tuhan.
2: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan."
1: Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka,
4: "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?"
1: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat, Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ. Atau, 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu.
3: Ya, Tuhan.
2: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
5: Demikian kita sudah mengikuti pembacaan Alkitab satu tahun dalam Alkitab Suara.

0: Keluarga Elsyada terkasih, ketemu dengan Christine kembali di program kesayangan kita, Testimony Song, kesaksian di balik pujian. Keluarga Elsyada adalah Ibu Andri, seorang single parent yang menjalani hidup dengan segala keterbatasan. Hari-harinya diisi dengan perjuangan, mencukupi kebutuhan, sekaligus memastikan anaknya tetap bisa sekolah. Di saat orang lain mungkin berbicara tentang rencana masa depan, Ibu Andriani justru harus berjuang untuk hari ini saja bersama putrinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Hanya di Testimony Song, Elsyada FM, Praise and Worship Station.
1: Shalom, pendengar Elsyada yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Andriani. Saya beribadah di Widuran dan ada di pelayanan PM Pendukung Mimbar 06 dan juga di Rukti Jenazah. Pertama-tama saya akan bercerita tentang di bulan Agustus. Saya punya anak satu, cewek, SMP, sekolahnya di SMP Karis, Surakarta. Di bulan Agustus itu ada parenting ya. Parenting itu sekolahan mengumumkan bahwa ada study tour ke Bali. Yang waktu itu kira-kira dananya 1.800.000. Bagi saya itu sungguh-sungguh besar, karena saya juga seorang single parent. Ya secara manusiawi, secara kedagingan saya tidak mampu. Waktu itu saya katakan dengan anak saya, "Bi, kalau ibu untuk membiayai ke Bali, jujur gak mampu." Habis itu kan kelas 3 itu pasti ada wisuda. Kalau wisuda itu kan pasti ada kita nyewa. Habis itu yang lebih terpenting itu harus masuk SMA. Nah itu secara manusia saya katakan dengan anak saya, walaupun di hati itu kayak nangis ya, karena untuk anak kok tidak mau berusaha, bukan berusaha, cuman ya kok segitu itu. Aku bilang sama anak saya tidak mampu, Bi. Kalau kamu mengandalkan ibu, saya jawab sekarang ibu tidak mampu. Tetapi kamu percaya, Bi. Kamu harus percaya kamu punya Tuhan. Anak saya waktu itu ya wis lah Bu, enggak apa-apa. Tetapi saya tahu di hati anak saya mungkin ada rasa kecewa. Singkat cerita, waktu terima rapot saya tuh bilang sama gurunya, "Mister, bilang tidak ikut, jika Tuhan mengizinkan boleh enggak kita nyusul?" "Bisa, Mah, tapi harus sebelum tanggal 15 Februari." Pokoknya saya tuh imani, jika Tuhan tahun yang lalu, bulan yang lalu, tahun kemarin sudah menolong kami, kami yakin dan percaya hari ini, esok, sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan menolong kami. Saya kerja, belum selesai, anak saya sudah, "Bu, jemput sekolah enggak?" Itu kira-kira 2 minggu ada. Anak saya pulang sekolah, telepon, WA, "Bu, aku dijemput enggak?" "Ibu belum selesai kerjanya, kamu harus jalan kaki ke gereja, ono Pondok Daud. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu, sampaikan sama Tuhan." Itu kira-kira 2 minggu ada. Jadi anak saya itu jalan kaki. Mungkin saat itu anak saya ngeluh ya, dari sekolahannya ke gereja lumayanlah jalan, kok panas-panas suruh jalan ke Pondok Daud. Tapi saya tahu anak saya itu mencoba untuk taat. Waktu tutup tahun, ibadah tutup tahun, anak saya tuh saya ajak ibadah. "Kenapa sih tahun baru harus ibadah? Kilo teman-temanku bakar-bakaran." Enggak, pokoknya kamu harus tetap ibadah. Nanti anu lo, ada pembagian kartu lo, kita imani apa yang menjadi remamu." Anak saya ya wis manut, satu takut, dua jan dia belajar untuk taat. Tanggal 8. Satu, "Saya ada undangan 2, Bu." "Ya, saya ambil." "Terus ada lagi, Bu Andriana, undangan 2, "Oke, tak ambil." "Yang terakhir Mbak Yohana tuh ngasih 2 ya." "Ya, kita punya 6 Terus ada di tetangga saya, bukan Nasrani sih,
2: tapi mau ikut. Undangan ini kan carinya sih sulit. Nek, jenengan gak datang yo percuma, mending tak kasih ke orang lain. Datang bu, ya oke. Terus yang dua saya kasih teman saya sama anaknya. Saya pegang dua. Dan saya ingat betul tanggal 8 itu waktu saya bayar ini, bayar itu, hari itu tanggal 8 jam 3 itu saya butuh pemasukan, dan untuk membayar semua itu laptop digadein dulu ya buat ini. Ya Bu, jam 3 itu saya ingat betul jam 3 saya gadein. Terus saya, apa yang menjadi tanggungan saya sudah saya bayarkan semua.

0: kita mau berangkat tuh hujan, terus apa anak saya tuh pesan Grab sing Bemo itu loh, berapa pi? 6.000 bu. Ya wis pesan itu. Lah ternyata mungkin karena hujan, jadi sopirnya ngensil terus. Tapi kok kemauan saya tuh, lah teman-teman dari PM itu udah pada WA, udah pada telepon. Kita keinggun loh, tak kasih tempat, tak carikan tempat lah. Satu itu, keduanya kok ada, kamu harus datang gitu loh. Jadi waktu itu hujan, wis dandan, hujan pakai mantel. Saya bawa air putih sendiri. Singkat cerita, luar biasa. Sesi pembagian door prize itu, sesi pembagian door prize kecil-kecil dan tetangga saya yang saya kasih undangan itu nomornya udah keluar dapat voucher. Orang yang tak kasih undangan nomornya udah keluar. Terus dia tuh bilang gini, masih ada satu. Bu, nanti kalau saya ya dapat 10 juta, nanti Bu Andri tak kasih 2 juta ya, karena undangannya saya ngasih Bu Andri. Aku gak mau pak 2 juta, pokoknya 10 juta itu milikku semua. Gak mau dipotong, pokoknya itu penuh milikku pak. Itu waktu pembagian kecil-kecil itu gak nyantol sama sekali. Tapi saya masih berharap gitu loh, masih berharap. Dan tiba saatnya pembagian door prize utama yang 10 juta. Saya duduknya sendiri karena anak saya enggak mau circle-nya wong tua-tua. Dia mesti circle-nya sama teman-temannya sekolah dan jauh. Ini nomor anakku. Saya tuh berdiri lihat-lihat anak saya gitu loh. Dari kejauhan itu aku lihat anak saya tuh lari-lari. Satu kata yang aku katakan, Tuhan Yesus baik. Jadi di balai kota itu saya teriak-teriak sampai suara saya tuh hilang. Tuhan Yesus baik. Anak saya udah tak rangkuli sama saya tuh teriak-teriak. Satu kata yang aku katakan saat itu cuma Tuhan Yesus baik, teramat baik. Luar biasa Tuhan bekerja membalikkan masalahku cepat sekali. Tuhan sudah membuat sungai di padang gurun yang kita alami, yang waktu berangkat kita harus menggadaikan laptop untuk memenuhi kebutuhan kami. Tuhan sudah sempurnakan semua, Tuhan sudah selesaikan semua. Jadi semalam-malaman gak bisa tidur. Pagi saya udah WA sama mister, kita mau ketemu. Iya, Tuhan benar-benar membalikan masalah itu ya. Dari yang pertama kali saya tanda tangan mengutarakan tidak ikut, hari itu saya pertama kali yang daftar dan membayar lunas. Puji Tuhan. Dan itu bagian Tuhan saya kembalikan loh sebelum itu. Saya tidak lupa, atau perpuluhan saya kembalikan. Apa yang menjadi kebutuhan anak waktu itu dari sekolah saya tutup semua, dari SPP, dari buku-buku sudah saya tutup semua. Terus sorenya anak saya juga aku sudah ganti HP, karena itu juga berkat anak saya ganti HP. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu membalikkan masalah menjadi yang luar biasa. Ketaatan kita pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Dan untuk masuk SMA pun dari biaya itu sudah Tuhan sediakan. Sampai saat ini, sampai hari ini kami ada, kami setia. Itu adalah pertolongan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan.
1: Hari berganti hari, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita.

Keluarga Shaddai, saat anaknya akan naik kelas, kebutuhan semakin terasa berat. Biaya wisuda harus dipikirkan juga. Belum lagi studi tour yang membuat hati sang anak ingin ikut. Namun keadaan berkata lain. Bahkan, Ibu Andriani sampai harus menggadaikan laptop milik anaknya demi bertahan di tengah kondisi yang begitu sempit. Namun di tengah keterbatasan itu, Ibu Andriani tidak menyerah. Ia memilih untuk tetap berdoa, bertekun dan setia dalam Pondok Daud seperti hanya anandanya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya terjadi. Nomor undian itu pun menjadi jawaban. Dipanggil sebagai pemenang hadiah utama 10 juta rupiah. Air mata pun mengalir bukan karena kesedihan tetapi karena takjub akan cara Tuhan bekerja. Keluarga Shaddai, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Di saat jalan terlihat buntu, Tuhan tetap bekerja, bahkan lewat cara yang tidak kita sangka. Itulah yang dialami Ibu Andriani beserta anaknya. Kita percaya kita pun akan ditolong Tuhan yang sama. Teruslah stay tune hanya di El Shaddai FM.

Keluarga Asyada, akhirnya purna sudah kebersamaan kita di Testimony Song. Tetaplah percaya, tetap bertekun dalam doa, karena kebaikan Tuhan selalu nyata, tepat pada waktunya. Saya Christine, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Buat kamu yang lagi cari outfit buat hangout, kerja atau di rumah aja, yuk langsung ke toko Double Glory. Mulai dari blus, kardigan, celana, rok, dress, sampai setelan yang cocok buat remaja dan dewasa. Bahannya premium, tapi harganya bersahabat. Khusus pendengar Radio El Shaddai, kamu bisa dapatkan diskon 10% hanya dengan belanja minimal Rp200.000 saja. Buruan minta vouchernya dengan WA ke radio di 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET10. Bawa vouchernya ke toko Double Glory di Beteng atau BTC Lantai 1, Blok A4, nomor 20. Area depan masuk dari lobi utama tengah belakang ATM. Buka Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai setengah 4 sore. Follow juga Instagramnya di @doubleglory_fashion.
2: Mas, udah tanggal segini loh sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
3: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
2: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
3: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.
4: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
5: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
0: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
5: El Shaddai FM.
0: El Shaddai FM.
5: Penuh dengan keajaiban baru.
0: Penuh dengan keajaiban baru.

0: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
1: Keluarga El Shaddai, Laboratorium Budi Sehat bekerja sama dengan Radio El Shaddai memberikan diskon spesial untuk pelayanan kesehatan baik pemeriksaan laboratorium maupun non-laboratorium untuk semua pendengar. Diskon spesial ini khusus bagi kamu yang memiliki voucher dari El Shaddai FM. Caranya, cukup minta voucher diskon via WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar Jonah Red 1. Jadi, bagi pendengar yang ingin melakukan pemeriksaan di Budi Sehat, bisa meminta voucher dulu ya. Sehat itu mudah bersama Radio El Shaddai.
2: Retreat Encounter Special UC 2026, Keluarga Allah Global. Khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Haleluya, saudara, kita akan masuk acara yang luar biasa, yaitu mujizat setiap hari. Dan hari ini saya percaya saudara bisa mendapat mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Ikuti acara ini dengan iman, saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan daripada Tuhan. Imani mujizat akan terjadi dan saudara akan sungguh-sungguh mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Selamat mengikuti acara ini dan saya doakan saudara sungguh-sungguh mengalami mujizat saat ini. Amin.

0: Shalom keluarga El Shaddai. Program acara mujizat setiap hari kembali hadir ke ruang dengar Anda dan bersama tim pendoa yang siap mendukung pergumulan keluarga El Shaddai. Bagi keluarga El Shaddai yang saat ini mengalami pergumulan, permasalahan dalam hidup dan ingin didukung di dalam doa, keluarga El Shaddai dapat mengirimkan setiap pergumulan Anda melalui line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Imani mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Baik keluarga El Shaddai, kami akan bacakan pergumulan doa yang pertama dari Martha. Shalom mujizat setiap hari. Perkenalkan saya Martha, saya kelas 12, saya bersekolah di SLB Negeri Colomadu, saya tunanetra. Mohon dukungan doa tentang sekolah saya yang akan melanjutkan kuliah, tetapi ada guru yang menyarankan di kampus ISI jurusan Karawitan dan di UNS jurusan PLB. Mohon doanya agar saya dapat berkuliah di universitas atau kampus yang sesuai dengan kemampuan saya. Kami ulangi dari Martha, mohon didukung di dalam doa. Dan saat ini Martha bersekolah di kelas 12 SLB Negeri Colomadu, seorang tunanetra. Mohon dukungan doa untuk kelanjutan kuliahnya supaya Tuhan menuntun agar mendapatkan kampus atau universitas yang terbaik sesuai dengan kemampuan Martha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Martha di Colomadu. Pendoa di studio akan mendukungnya di dalam doa.
1: Yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan bagimu. Terima kasih Bapa, kami saat ini bersatu hati, sepakat berdoa untuk anakmu yang kau kasih, saudara kami Martha, yang sekolah kelas 12 di SLB. Kami tahu Bapa bahwa rencana-rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kau memberkati anakmu Martha dengan yang terbaik daripada Tuhan. Jika anakmu saat ini Tuhan, kau berkati dengan saat ini di tunanetra, anakmu rindu Tuhan untuk sekolah lebih lagi, bisa kuliah Tuhan. Mari Tuhan kau beri hikmat, kau berikan tuntunan, kau berikan kekuatan, bahwa anakmu mencari Tuhan dengan tekun Tuhan kerajaan Allah dan kebenarannya, dari sana Tuhan akan tambah-tambahkan. Ada nasihat dari ISI Tuhan ataupun dari UNS Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menuntun setiap langkah orang yang berkenan di hadapanmu. Segala nasihat-nasihat yang oh Tuhan yang membingungkan Tuhan, bawa anakmu untuk duduk diam di bawah kakimu, dan kami percaya hikmat ilahi akan turun atas hambamu. Tuhan beri yang terbaik. Anakmu harus kuliah di tempat yang mana sesuai dengan kebisaan yang telah Tuhan percayakan bagi hambamu Martha. Tuhan urapi anakmu, beri kekuatan, beri sukacita damai daripada Allah. Terus bawa anakmu mengucap syukur di dalam segala hal. Kami tahu Tuhan, perkenananmu turun atas Martha. Pegang tangannya, tuntun langkahnya. Hikmatmu mengalir kemana anakmu harus melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi di dalam nama Yesus. Biar lewat keterampilan, kepandaian, kecerdasan yang telah Tuhan berikan, bisa menjadi berkat, selamatkan banyak jiwa di mana anakmu berada. Terima kasih Bapakku, bekerjalah Roh Kudus, berkarya Roh Kudus. Masa depan saudara kami Martha telah Tuhan tetapkan. Biarlah lewat perkara ini nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin.

0: Masih bersama kami di program Mukjizat Setiap Hari. Dan kita masih bersama dengan pendoa di studio yang siap untuk mendukung Anda di dalam doa. Silakan bagikan permohonan doa Anda di line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Baik keluarga El Shaddai, kembali kami bacakan pergumulan doa yang sudah masuk. Dari saudara di 8641. Shalom, selamat siang Mukjizat Setiap Hari. Mohon dukungan doa untuk Ibu Dewi supaya diberikan kesembuhan dari hipertensi dan benjolan di payudaranya. Kami ulangi, mohon dukungan doa untuk Ibu Dewi yang saat ini bergumul dengan sakitnya, hipertensi dan benjolan, supaya Tuhan sembuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara di 8641. Dengan pendoa di studio.
1: Allah Bapa, Sang Penyembuh Agung saat ini ya Bapa, kami bersatu hati mendukung doa saudara kami 8641 ini Tuhan, yang bergumul doa untuk Ibu Dewi yang mengalami sakit hipertensi dan adanya benjolan dalam payudaranya Tuhan. Sungguh kami yakin percaya ya Bapa, Engkau menjamah Ibu Dewi ini Tuhan. Kuasa bilur-Mu mengalir, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pemulihan itu pun Kau nyatakan dalam kehidupan Ibu Dewi, sehingga semakin hari anak-Mu ini semakin kuat di dalam nama Kau. Bila saat ini ada benjolan Tuhan Yesus, kami yakin percaya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Kami yakin percaya kesembuhan pun Kau nyatakan atas Ibu Dewi ini Tuhan, dan anak-Mu ini lebih-lebih lagi Tuhan dapat menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada-Mu Tuhan. Berikanlah sukacita-Mu, berikanlah damai sejahtera-Mu atas Ibu Dewi. Firman-Mu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami akan percaya saat ini Ibu Dewi sembuh dari hipertensi dan juga benjolan yang ada dalam payudaranya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.

0: Masih bersama kami di program Mujizat Setiap Hari. Dan kita masih bersama dengan pendoa di studio yang siap untuk mendukung Anda di dalam doa. Silakan bagikan permohonan doa Anda di line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Baik keluarga El Shaddai, kembali kami bacakan pergumulan doa yang sudah masuk. Dari Ibu Wati di Palur. Shalom, Mujizat Setiap Hari. Mohon dukungan doa untuk anak kami yang bernama Jonathan Raditya yang sudah tes di UNS jurusan mesin, menunggu pengumuman untuk dapat diterima di perguruan tinggi UNS tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Wati di Palu.
1: Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan setiap pergumulan anak-anakmu. Tuhan, kan saat ini kami menyatukan hati kami, iman kami untuk kami bawa Ibu Wati ke dalam tangan kuasamu yang bergumul untuk anaknya Jonathan Raditya yang saat ini sudah mengikuti tes di universitas. Tuhan, kami percaya tangan kuat kuasamu sendiri yang Bapa yang turut campur di dalam setiap proses tes anakmu Jonathan ini. Tuhan, kami percaya apapun hasilnya Tuhan, kami percaya itulah yang terbaik dan pengharapan untuk ia diterima. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri Bapa yang tuntun. Bapa, kami juga bawa, kami percaya bahwa keluarga Ibu Wati senantiasa di dalam tangan kuat kuasamu, di dalam pemeliharaanmu, di dalam berkatmu yang luar biasa. Damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan Ibu Wati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami imani, kami percayai doa. Doa setiap doa-doa Ibu Wati sudah Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.

0: hari.
1: Masih bersama kami di program Mujizat Setiap Hari, dan kita masih bersama dengan pendoa di studio yang siap mendukung Anda di dalam doa. Silakan bagikan permohonan doa Anda di line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Baik, keluarga El Shaddai, kembali kami bacakan pergumulan doa yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Dari Ibu Endang Sucianto, Shalom Mujizat Setiap Hari, mohon dukungan doa supaya kami diberi kelancaran berkat supaya bisa membayar tunggakan BPJS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Endang Sujianto, pendoa di studio akan mendukungnya di dalam doa.
2: Terima kasih Bapakku yang baik, Bapak yang mengerti, Bapak yang peduli, Bapak yang penuh dengan kasih. Kami bawa anakmu yang kau kasih, Ibu Endang Sucianto, ke dalam kuat kuasamu Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap doa pergumulan dari anakmu ke dalam kuat kuasamu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai usaha pekerjaan dari anakmu ini. Tuhan berkati dengan hikmat daripada Allah untuk menjadi pengelola di urapi Tuhan, sehingga saat berkat-berkat yang Tuhan kirimkan, anakmu bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya untuk membayar BPJS. Tak ada yang mustahil bagimu, tak ada perkara yang tak mungkin di hadapanmu. Engkau yang akan memenuhi segala keperluan hambamu, Ibu Endang, menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berikan hikmatmu Tuhan, penuhi hatinya dengan ucapan syukur, bahwa anakmu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, kami percaya segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan tentang segala sesuatu yang belum tentu benar, Tuhan, kami cabut sampai seakar-akarnya. Segala kebaikan, keperkenanan Tuhan turun atas Ibu Endang di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati masa depan yang gilang gemilang, sehingga semua yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapakku yang baik, kami terima segala kebaikan kemurahanmu. Anakmu bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-berkatmu kau limpahkan atas Ibu Endang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin.

0: Masih bersama kami di program Mujizat Setiap Hari. Dan kita masih bersama dengan pendoa di studio yang siap mendukung Anda di dalam doa. Silakan bagikan permohonan doa Anda di line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Baik keluarga El Shaddai, kembali kami bacakan pergumulan doa yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Dari Ibu Yanti Loira di Maluku. Shalom Mujizat Setiap Hari. Mohon dukungan doa untuk anak saya Amri Loira yang membutuhkan tiket untuk kembali ke tempat tugas. Dan yang kedua, untuk rencana penjualan tanah milik kami agar Tuhan kirimkan pembeli. Kami ulangi, dari Ibu Yanti Loira di Maluku, mohon dukungan doa. Yang pertama untuk anaknya yang bernama Amri Loira yang membutuhkan tiket untuk kembali ke tempat tugasnya. Dan yang kedua, rencana penjualan tanah supaya Tuhan mengirimkan pembeli. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu Yanti Loira di Maluku dengan pendoa di studio.
1: Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini ya Bapa, anakmu Ibu Yanti Loira yang berada di Maluku datang kepadamu Tuhan, mencari Engkau Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan. Kami yakin percaya belas kasihmu turun atas anak. Bila saat ini Ibu Yanti berkumpul berdoa untuk anaknya, amin.

jalan keluar yang terbaik, sehingga benar-benar ya Tuhan, anakmu Amri Loireni dapat memberi tiket untuk kembali ke tempat tugas, dan saat menjalankan tugas juga Engkau berikan hikmatmu Tuhan dapat bekerja dengan baik. Dan demikian juga rencana Ibu Yanti Loireni untuk menjual tanah Tuhan, kami yakin percaya Engkau juga menolongnya, membuka jalan keluar bagi kehidupannya. Engkau mengirimkan pembeli Tuhan sehingga tanah itu dapat segera terjual dengan harga yang terbaik, sehingga melalui penjualan tanah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi Ibu Yanti Loira. Dan kami yakin percaya ya Bapa, saat ini anakmu berserah kepadamu.

Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan anakmu Ibu Yanti Lohira ini dalam tangan kasihmu. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.

0: masih bersama kami di program Mujizat Setiap Hari. Dan kita masih bersama dengan pendoa di studio yang siap mendukung Anda di dalam doa. Silakan bagikan permohonan doa Anda di line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Baik keluarga El Shaddai, kembali kami bacakan pergumulan doa yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Dari Ibu Eva Victoria Tan. Shalom, Mujizat Setiap Hari. Mohon dukungan doa untuk Jurika Simbolon supaya lolos tes masuk Universitas Atmi dan diberikan beasiswa dan disediakan dana-dananya untuk kuliahnya. Kami ulangi, dari Ibu Eva Victoria Tan, mohon dukungan doa untuk Jurika Simbolon supaya lulus tes masuk Universitas Atmi dan diberikan beasiswa serta dana-dananya disediakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Eva Victoria, dengan pendoa di studio.
1: Bapa dalam nama Yesus, Bapa yang kami Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan, Engkau Allah yang begitu sangat peduli dengan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, kami bawa untuk Ibu Eva Victoria Tan ke dalam tangan kuasa-Mu yang berpengharap penuh Tuhan kepada Engkau untuk anaknya Jurika Simbolon supaya lolos dalam seleksi Universitas Atmi. Kami percaya Tuhan, setiap proses demi proses Tuhan, Engkau sendiri yang turut campur Tuhan, tangan kuasa-Mu sendiri yang tuntun sehingga anakmu Jurika Simbolon ini boleh lolos seleksi dengan nilai yang baik, dengan nilai yang bagus Tuhan. Dan untuk setiap dana apapun yang diperlukan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan setiap apapun yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan menurut kekayaan dan kemuliaan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui berkat-Mu dia Bapa, Engkau juga Jurika Simbolon boleh mendapatkan beasiswa di dalam pendidikannya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat peduli, bahkan setiap kaki langkah anak-anak-Mu Engkau yang tetapkan. Di dalam nama Yesus, setiap pergumulan Ibu Eva Simbolon yang tidak pernah berhenti berpengharap kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Di dalam nama Yesus, biarlah melalui setiap pergumulan dan perkara ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Haleluya, amin.

0: Masih bersama kami di program Mujizat Setiap Hari, dan kita masih bersama dengan pendoa di studio yang siap mendukung Anda di dalam doa. Silakan bagikan permohonan doa Anda di line WhatsApp kami di 0855-2822-777. Baik, keluarga El Shaddai, kembali kami bacakan pergumulan doa yang sudah masuk. Dari Diko di Mojolaban. Shalom, Mujizat Setiap Hari. Mohon dukungan doa yang pertama untuk kakek saya yang saat ini sedang sakit stroke agar cepat sembuh dari sakitnya. Dan kedua untuk saya sendiri, supaya Tuhan lancarkan dalam proses bekerja di Australia. Dan yang ketiga untuk orang tua saya agar dilancarkan rezekinya. Kami ulangi, dari Diko di Mojolaban. Mohon dukungan doa yang pertama untuk kakeknya yang saat ini sedang sakit stroke, supaya Tuhan sembuhkan. Yang kedua untuk Diko sendiri dalam proses untuk bekerja di Australia, supaya Tuhan berikan kelancaran. Dan yang ketiga untuk orang tua Diko, supaya Tuhan lancarkan rezekinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Diko di Mojolaban dengan pendoa di studio.
1: Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti, Engkau mendengar Tuhan anakmu Diko yang saat ini berdoa, berseru, bertalu-talu di hadapanmu Tuhan, berdoa untuk kakeknya yang saat ini stroke. Bapakku, biarlah iman dari kakek Diko ini Tuhan berikan iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Tuhan berkati iman dari kakek Diko ini, terus memperkatakan firman-Mu. Apapun saat ini sedang terjadi, terus beri kekuatan, beri sukacita damai daripada Allah. Kami percaya Tuhan, saat ini yang sedang sakit Tuhan, Tuhan melawat, menjamah

Iman-iman yang kuat untuk memperkatakan firman-Mu, bahwa kakek Diko saat ini bisa beraktivitas kembali, kakek Diko bisa bergerak kembali, bahkan bisa berjalan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. New wonder terjadi atas Diko lewat doa-doa dari Diko yang tidak jemu-jemu. Kami imani, kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan telah mengalir atas kakek Diko saat ini. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk cita-cita Diko untuk bisa berangkat ke Australia. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kemudahan yang telah didoakan sekian lama. Kami percaya Tuhan yang telah memulai segala sesuatu yang baik, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya. Kami percaya Tuhan, semua surat-surat dilancarkan pemberangkatannya untuk berangkat ke Australia. Tuhan berikan Tuhan waktu yang tepat, saat yang tepat. Tuhan terus bawa Diko, beriki iman, iman yang kuat, terus memperkatakan firman-Mu siang dan malam. Ini berkat-Ku, ini new wonders bagi pekerjaan-Ku di Australia, dan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Masa depan gilang gemilang turun atas Diko di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam nama Yesus untuk tidak berangkat, kami putus, kami tolak. Kami percaya jika Tuhan telah memulai segala sesuatu yang baik, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Terjadi atas Diko bisa berangkat ke Australia dengan lancar dan kerasan nantinya di sana dalam nama Yesus. Kami juga memberkati kedua orang tua Diko. Tuhan berkati usaha pekerjaan kedua orang tua Diko. Tuhan berikan kemantapan, keperasa percaya diri yang kuat, iman yang kuat bahwa Allah selalu turut bekerja di dalam usaha pekerjaan orang tua Diko untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami serahkan seluruh doa dari anak-Mu Diko ke dalam kuat kuasa-Mu. Kami imani doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami percaya mujizat-Mu terjadi atas doa-doa Diko saat ini. Di dalam nama Yesus, lewat perkara ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin.

0: Baik keluarga Elsyada yang diberkati Tuhan, tiba waktunya kami akan bersama-sama bersatu hati dengan pendoa di studio. Dan bagi keluarga Elsyada, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan mendoakan bagi setiap pergumulan yang sudah Anda semua kirimkan. Baik keluarga Elsyada, pendoa di studio akan mendukungnya di dalam doa.
1: Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini ya Bapa, kami mendukung doa untuk setiap anak-anakmu.

Engkau memberikan pembeli, mengirim pembeli Tuhan, dan rumah ini dapat terjual dengan harga yang terbaik. Bahkan melalui rumah ini Tuhan, berkat-Mu dapat kecurahkan sehingga benar-benar anak-Mu Ana dan Ibu Sugeng Irawan dapat mengelola pemberian-Mu ini dengan baik dan bijaksana. Saat ini ya Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk kesembuhan anak-Mu Matthew yang saat ini mengalami kelambatan dalam bicara. Kami yakin percaya tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau mencurahkan kuasa bilur-Mu Tuhan, sehingga anak-Mu ini Kau beri kemampuan untuk dapat segera bicara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Demikian juga untuk Ibu Kristiana yang sakit kista dan batuk empedu, terus Ibu Kusuma Stuti yang mudah drop, Ibu Laurentia dengan gejala stroke, Caroline yang dalam saat ini depresi, Anggreni dan Wisnu yang ada sakit atau masa dalam ginjalnya, Aan sakit tifus, Delon sahabat sakit jantung, Heni Indri Astuti saat ini dalam proses pengobatan, Ibu Sani dengan patah tulang lengan kirinya, Ibu Nita asam lambung.

0: Kami yakin percaya Tuhan, oleh karena kuasa pelurmu ini mengalir menjamah setiap sakit anak-anakmu ini Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan yang baru dalam kehidupannya untuk lebih-lebih lagi Tuhan dapat menjalani hidup ini. Karena kami yakin percaya, apapun yang saat ini Engkau izinkan terjadi, semuanya anak untuk kebaikan bagi anak-anakmu, untuk lebih lagi bergantung kepadamu, untuk lebih lagi menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepadamu. Kuasa belurmu itu menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan keluar tuh dari tubuh setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami serukan doa kami ini Tuhan. Kami yakin percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu.
1: Bapa dalam nama Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau juga satukan ya Bapa untuk pergumulan anak-anakmu yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, yaitu anakmu Asti. Kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan Asti Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menetapkan anakmu ini untuk mendapatkan jodoh yang tepat yang daripada Engkau Tuhan, dan Engkau mempertemukan Asti dengan jodohnya dengan waktumu dan ketetapanmu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan Asti damai sejahtera, sukacita yang daripadamu Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Bapa, terima kasih bahkan untuk pemulihan keluarga Angga dan keluarga Mari Bapakku. Engkau pulihkan keluarga ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya anggur yang baru, anggur yang manis Tuhan curahkan di dalam keluarga ini, sehingga pemulihan mujizat Tuhan Kau nyatakan bagi Angga dan keluarga. Roh kesatuan Kau nyatakan Tuhan, roh kasih yang daripadamu Tuhan, roh pengampunan yang daripadamu Tuhan Kau curahkan. Sungguh-sungguh pemulihan keluarga ini terjadi, new wonders bagi keluarga Angga sekeluarga terjadi dalam nama Yesus. Bahkan di dalam kepemulihan rohani untuk Amut Bipa sama Sepiro dan Wahyu Tuhan, kami menyerahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan, lembutkan hati mereka. Kami percaya Roh Kudus bekerja penuh atas setiap anak-anak-Mu ini, sehingga pemulihan rohani di dalam kehidupan mereka Tuhan terjadi. Biar mereka Bapa mengalami encounter di dalam encounter dengan Engkau Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Engkau dan penuh sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami Roh Kudus sungguh-sungguh tubuh jiwa mereka menjadi tawanan-Mu Roh Kudus, dan hidup mereka boleh dipulihkan, hidup hati mereka dibaharui, batin mereka dibaharui, roh mereka dibaharui. Kalau seperti firman berkata Tuhan, marilah kepadaku yang letih lusuh berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Bahkan keletihan, kelesuan di dalam rohani mereka Tuhan, Engkau berikan kelegaan dan kekuatan yang baru Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap anak-Mu yang terikat dengan hutang piutang, bagi tubuh Emi, Bapak Benny dan Rutanti dalam nama Yesus, setiap apapun Tuhan Yesus yang mengikat dalam nama Yesus, diputuskan mata rantai hutang piutang, diputuskan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati perekonomian mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pemulihan ekonomi terjadi. Engkau memberikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk biar mereka boleh menjadi pengelola-pengelola-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memberikan dapat memenuhi setiap tanggung jawab mereka Tuhan melalui berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan untuk usaha pekerjaan Amut Dwipa sama Sepiro, Haret, Ibu Nikan, Idap, Ari, Bapak Benny, William, Mas Joko, Mas Kasdi, Pak Joko, Pak Stevi, Mas Tris, Bapak Yusak Budi, Trifeni, Yeni, Primatewi, Bapak Yohanes, Elizabeth dan Immanuel, Monica dan Iwan sahabat Tuhan. Kau menilai setiap hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam setiap tangan mereka Tuhan, Engkau berkati sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil kehidupan Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah pekerjaan ini bukan hanya sekedar pekerjaan, namun biarlah itu menjadi satu pelayanan bagi mereka Tuhan, melalui pekerjaan nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk memiliki rumah, untuk Rosita Sari yang kerinduan untuk memiliki rumah di Malang, Lovita, Ibu Nita, dan Ibu Nilam Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyediakan apa yang tidak ada Tuhan. Apa yang jadi kerinduan anak-anakmu ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan rumah di dalam kerinduan mereka, rumah yang itu, rumah yang menjadi rumah mujizat, di mana di rumah itu Tuhan namamu dipemuliakan, di mana rumah itu Tuhan Yesus ada doa-doa dinaikkan Tuhan. Biarlah mari setiap rumah-rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap anak-anakmu ini Bapa, namamu semakin dipemuliakan, ditinggikan, dan mujizatmu terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan untuk setiap pergumulan anakmu Raffin Dodio di dalam pekerjaannya yang baru di Sidoarjo, memiliki kerinduan Tuhan, Kau juga berkati senantiasa apa yang jadi talentanya di dalam pekerjaannya yang baru ini Bapa. Biarlah itu segala sesuatunya itu mengandalkan semuanya daripadamu ya Roh Kudus. Kau memberikan hikmat, Engkau memberikan kemampuan di dalam ia bekerja. Bahkan Engkau mempertemukan dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa bekerja sama dengan baik Tuhan. Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kenyamanan, Engkau berikan berkat-Mu yang daripada Engkau Tuhan, damai sejahtera sukacita di dalam selama ia bekerja di Sidoarjo Tuhan. Penyertaan-Mu, penjaga-Mu nyata dan sempurna. Bahkan untuk Wintri Pelangi Tuhan yang rindu di dalam pendidikan kuliahnya, kami percaya Tuhan tangan kuat kuasa-Mu sendiri yang menuntun, tangan-Mu sendiri yang memberikan kelancaran di dalam ia di dalam ia kuliah Tuhan. Segala sesuatu apapun yang diperlukan, baik biaya dana selama ia kuliah Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang sediakan. Apa yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Engkau mengurapi Quintri Pelangi Tuhan dengan pengurapan yang baru daripada Engkau, memampukan untuk ia menjadi mahasiswa yang baik Tuhan, sehingga ia boleh melakukan pendidikannya itu sesuai dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Tuhan, kami juga bawa untuk Bapak Marpaung supaya pindah kapal Tuhan. Kami apapun yang dipergumulkan, apapun yang direncanakan, biarlah Tuhan Yesus Kau sendiri Bapak yang menuntun Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang berkehendak atas Bapak Marpaung Tuhan. Setiap apapun perlening rencananya Tuhan Yesus, Engkau sendiri campur tangan. Engkau memberkati Tuhan supaya untuk pindah kapal ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan untuk Lovita, untuk supaya ia jadi karyawan tetap, kami percaya Tuhan Engkau sendiri Bapa yang tuntun, Kau yang tolong supaya di dalam pekerjaannya Tuhan, apa yang jadi pergumulannya saat ini, untuk ia boleh menjadi karyawan tetap. Kiranya juga Engkau yang memampukan di dalam ia bekerja, supaya sungguh-sungguh itu bekerja hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga bawa untuk Bapa Rosi supaya dapat mendapat bantuan renovasi rumah dari pemerintah Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menggerakkan setiap hati-hati para pemerintah saat ini yang ada Tuhan, supaya dapat apa yang jadi pergumulan Bapak Rosid untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah itu boleh terlaksana. Bapak, kami percaya Engkau sendiri yang turut bekerja untuk meletakkan segala kebaikan untuk bagi Bapak Rosid, bahkan untuk Bapak Edi supaya dapat kado ultah di tanggal 22 Mei Tuhan. Kami percaya bahwa ada berkat kado yang luar biasa itu berasal daripada Engkau. Apa yang terbaik yang daripada-Mu ya Yesus, biarlah Engkau itu semua yang berasal yang daripada-Mu. Kiranya hikmat marifat yang daripada-Mu, kekuatan, kehormatan, kekayaan semua yang daripada Engkau Tuhan di dalam kado ulang tahun Bapak Edi nanti Tuhan. Bapak, terima kasih ini setiap doa-doa kami, kami imani, kami percayai Tuhan, kami sudah Engkau mendengar dan Engkau menjawab di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
2: Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengerti, Engkau Bapa yang peduli. Kami yakin dan percaya tidak ada yang berguguran doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau mengerjakan lebih dari apa yang kami doakan, kami pikirkan. Dan kami percaya akan banyak yang menyaksikan betapa dahsyat ajaib-Nya Tuhan lewat doa mujizat setiap hari. Mujizat-Mu nyata setiap hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa masuk lewat WA maupun SMS, lewat iman percaya yang telah Tuhan taruh bagi setiap mereka. Apapun jadi doa pergumulan mereka, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mengerjakannya. dan kami imani jawaban-jawaban doa juga diterima oleh saudara-saudara kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara radio Elshadai ini ke dalam kuat kuasamu. Apapun yang menjadi keperluan, jadi radio ini Tuhan yang akan menyediakan dana biaya yang diperlukan untuk sarana prasarana, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menyempurnakannya. Dan kami percaya Tuhan, lewat siaran radio ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Sampai di ujung bumi, dimanapun radio ini bisa ditangkap oleh pendengar dan jadi berkat. Terima kasih Bapakku yang baik. Segala puji, segala hormat, segala syukur, segala keagungan, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan bagi hormat kemuliaan namamu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.

Baik keluarga Elisia Dayi yang diberkati Tuhan, demikian tadi dukungan doa untuk setiap pergumulan yang telah keluarga Elisia Dayi kirimkan. Kita percaya dengan iman apa yang kita doakan sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Mohon maaf untuk WhatsApp yang belum bisa kami terima pada kesempatan ini. Silakan untuk beratensi kembali di kesempatan berikutnya. Dan bagi keluarga Elisia Dayi yang masih membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, Anda bisa menghubungi call center plus di WhatsApp 0899-789-5000. Pada akhirnya kami akan undur diri. Terima kasih atas perhatian dan atensi keluarga Elisia Dayi semuanya. Akhir kata dari kami, Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah Mas, BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batari, sahabat bisnis Anda.
2: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877. Kesehatan Anda prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.

Anda memiliki kreativitas dan passion dalam menulis, atau memiliki talenta public speaking yang bagus dan penuh semangat? Ini adalah kesempatan. Anda bisa mengembangkan dan membagikan talentamu untuk menjadi berkat loh dengan join sebagai volunteer scriptwriter dan penyiar di Radio LCD FM. Syaratnya sudah lahir baru dan berjemaat di keluarga Allah. Untuk scriptwriter, suka menulis naskah kreatif dan inovatif, bisa mengembangkan ide cerita, dialog, dan promosi yang menarik, dan bisa berkolaborasi dengan tim. Untuk penyiar, memiliki

0: gmail.com atau datang langsung ke Radio El Shaddai FM di Jalan Joyonegaran 3A Widuran Solo. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0856-4100-0277. Ayo jadilah bagian dari tim kreatif dan penyiar kami. Siap melayani bersama menjadi berkat luar biasa.
1: Promo Hitan Laser Spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1 juta 500 ribu. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.

Pernah gak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku gak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

0: pelajaran 3A Widuran Solo. Jangan lewatkan kesempatan ini ya. Suara kamu yang kami tunggu.
1: Laporan persembahan pendengar Radio El Shaddai bulan April 2026. NN Rp52.000, NN Rp85.600, NN Rp200.500, Mojo Songo Rp200.000, NN Rp50.000, Jaten Rp515.000, NN Rp1.100.000, NN Rp50.000, Abu Dhabi Rp2.500.000, NN Rp160.000, Kaliwungu Semarang Rp100.000, NN Rp100.000, NN Rp1.000.000, New York Rp8.406.000, NN Rp50.000, NN Rp250.000, NN Rp200.000, dan NN Rp500.000. Dengan total sebesar Rp15.519.300. Terima kasih bagi setiap Anda yang sudah memberikan persembahan terbaik untuk terus mendukung Radio El Shaddai FM, sehingga Radio El Shaddai FM bisa terus mengudara menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung pelayanan kami, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai di nomor rekening 392-036-7100. Sertakan juga keterangan kota Anda untuk kami bisa menyapa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
1: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
0: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
2: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856 4100 0277. Kami tunggu ya.

Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.

Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.

promo hitan laser spesial di Klinik Pratama El Shaddai. Kini hitan lebih nyaman dan hemat. Dari 2 juta rupiah menjadi hanya 1.500.000. Keunggulan, teknologi laser minim perdarahan dan nyeri. Proses aman, nyaman, dan cepat. Pemulihan lebih cepat, anak bisa kembali beraktivitas. Ditangani tenaga medis terpercaya. Klinik Pratama El Shaddai di Jalan Masela nomor 3. Yuk, segera reservasi di booth depan ruang battle atau ruang ibadah. Info dan pendaftaran hubungi 0819-9781-8345. Promo terbatas, jangan sampai terlewat.

0: Wargala membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899-789-5000.
1: Pengajaran firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 RCD FM.
2: Kita sama kok. Nanti firman apa enggak tergantung. Kita mau mendisiplin diri kita belajar firman atau tidak, saudara. Kalau kita enggak belajar firman, disiplin, saudara, asal saja, enggak akan bertumbuh. Di Komsel, kita ada juga, saudara, pengajaran supaya kita bertumbuh, bertumbuh dalam rohani, bertumbuh. Saudara yang belum ikut Komsel, ikut, lalu belajar, bertumbuh. Pertama, ya, itu ada prinsipnya 4D. Kalau ibadah seperti ini, firman itu dicatat, dicatat. Saudara, dengarkan sungguh-sungguh. Saudara fokus, saudara harus mengerti, baru bisa catat. Menolong kita lebih fokus untuk terima firman, saudara. Lalu setelah itu, di kedua, apa, saudara? Direnungkan, direnungkan, siang malam, sudah

itumu karena jadi pelaku firman akan hidup dalam kuasa kemuliaanmu cinta. Lalu di Komsel diceritakan, disaksikan. Itu sebenarnya pengetahuan luar biasa. Sudah lakukan pada saya jamin. Rohanimu bertambah, rohanimu bertumbuh, imanmu bertambah dan luar biasa. Amin. Jadi saudara disiplin dalam firman saudara.

Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
1: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: Syadi FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Every day brings new hope,
4: new inspiration, and new wonders.
3: El Shaddai FM.
4: El Shaddai FM.
3: Full of new wonders.
4: Full of new wonders.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa jadi berdampak, dari lokal sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas, ask me and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2 verses 7-8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisheba Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Saat ini, waktu di studio menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. El Shaddai FM, Praise and Worship Station.
3: Thank you for staying tuned to El Shaddai FM. El Shaddai FM application is available on Play Store. Download El Shaddai FM. Select logo, a white dove on a blue circle.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir. Nih, udah Mas siapin. Yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya, Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah, Mas. BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batara, sahabat bisnis Anda.

0: Haleluya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, saudara. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit. Baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara mengalami. Yang belum, saudara bisa tanya, oh setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak, saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Dan nanti di UC, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
1: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

0: Promo treatment di Lisa Beauty Zone. Pengencangan kulit kendur plasma fibroblast, sulam alis, sulam eyeliner, sulam bibir diamond, dan make up profesional. Semua dikerjakan oleh profesional sehingga hasilnya natural dan tahan lama. Khusus pendengar El Shaddai FM, kamu bisa dapat diskon 30%. Cukup minta voucher ke WA 0896-7707-9438 dan gunakan kode penyiar RET14. Langsung bawa ke lokasi Solo Baru, Perum Gria Parahyangan, Jalan Ciawi MA14.
1: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
2: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.
2: Penuh dengan keajaiban baru.

Wah, promo lagi? Lagi-lagi promo. Di mana lagi kalau bukan di Sakura Laundry? Diskon 20% untuk cuci perpotong eksklusif seperti cuci jas, dress, kostum, gaun pesta, kebaya, dan lain-lain. Promo ini berlaku di semua cabang Sakura Laundry. Di Jalan Kusumo Yudan nomor 3 Solo, di Jalan Cut Nyakdin nomor 17 Gandean, dan di Jalan Pakel nomor 67 Baturan Colomadu. Sakura Laundry juga ada fasilitas free delivery pick up. Hubungi 0899-949-3304. So, tidak ada alasan untuk repot mencuci, karena solusi tepat di Sakura Laundry. Sakura Laundry, garansi rapi dan wangi.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial, Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Buat kamu yang lagi cari souvenir lucu, mahar cantik atau jersey custom, semua ada di Orly's Collection. Mulai dari scrapbook, hampers, souvenir ulang tahun dan pernikahan, sangjit, hantaran lamaran, hingga desain kreatif dan sablon baju. Lengkap banget. Dapatkan spesial diskon 5% untuk pembelian minimal Rp200.000 dan diskon 10% untuk belanja minimal Rp1.000.000. Caranya, minta voucher radio via WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET7. Bawa vouchermu dan klaim di toko Orly, Jalan Broto Joyo nomor 42, Solo. Cek produknya di @orly.collection.
2: Faith opens the way for God's wonders.
3: Let us welcome HG, Walking in Faith and Hope.
2: El Shaddai FM.
3: Full of new wonders.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi saudara yang sudah terbiasa atau punya talenta di bidang broadcast, Radio LCD FM membuka kesempatan bersama melayani pekerjaan Tuhan sebagai volunteer radio. Skill yang dibutuhkan antara lain adalah penyiar, editor audio video, content creator, voice talent, dan script writer. Bagi Anda yang terpanggil dan berminat melayani bersama kami, silakan mendaftar di email lcdfm@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Di 0855-2822-777. Mau tahu mobil Anda hari ini kemana saja? Sekarang nggak perlu nebak-nebak, pakai GPS tracker dan smart dashcam dari Solo Global. Pantau langsung dari HP, lokasi kendaraan, suara dalam mobil, hingga peringatan kalau supir mengantuk. Cocok bagi orang tua, pengusaha, atau pasangan yang saling percaya, tapi tetap mau dikontrol. Khusus pendengar LCD FM, dapetin voucher diskon 10% dari Radio LCD. WA sekarang ke 0896-7707-9438. Ketik kode penyiar RET3 dan klaim di Solo Global. Di Jalan Saharjo nomor 83 Surakarta atau di pojok belakang Pura Mangkunegaran. Inti produknya di Instagram @sologlobaltracker. Buruan karena promo terbatas.
1: LCD FM. Full of new ideas.

Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Departemen Ibadah Keluarga Allah Solo membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu terlibat dalam pelayanan sebagai bagian dari tim yang berdampak. Jadilah alat Tuhan untuk membawa hadirat-Nya melalui setiap tugas yang dipercayakan. Segera daftarkan diri Anda atau hubungi PIC Departemen Ibadah untuk informasi lebih lanjut. Yuk, ambil bagian dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.

0: Dengerin radio nggak harus dari mobil atau radio jadul. Sekarang kamu bisa streaming langsung dari HP. Radio kita udah bisa kamu dengerin online kapan aja, di mana aja. Tinggal download aja di Play Store. Bukan cuma itu, kita juga aktif di YouTube, Instagram, dan TikTok. Ada cuplikan siaran, video inspiratif, doa berkat, sampai konten motivasi yang memberkati. Penasaran kan? Yuk follow sekarang di Instagram dan TikTok @elshadai_radio, YouTube channel El Shadai FM 91.30, dan streaming kita di aplikasi Play Store atau di www.elshadaifm.id.
1: Dukung terus siaran kita, follow, like, dan subscribe sekarang juga.
0: Lagi cari hotel yang nyaman, elegan, dan lengkap fasilitasnya? Nikmati pengalaman menginap di Hotel Megaland. Hotel bintang 4 dengan pelayanan terbaik, kamar bersih dan luas, kolam renang, restoran, hingga akses strategis ke pusat kota. Tersedia tipe deluxe room, executive room, dan suite room. Cocok untuk liburan keluarga, perjalanan bisnis, atau sekedar staycation. Booking sekarang lewat Radio El Shaddai dan dapatkan harga spesialnya. Segera booking melalui WhatsApp Radio di 0896-7707-9438 dan sebutkan kode penyiar Jona Red 1.
2: Iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
3: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM. Penuh dengan keajaiban baru.

Shalom papa, mama, dan kakak-kakak semua. Yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga, 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non-KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran, unlimitedconference.id atau di 0822-2353-8998. See you.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib denger ini.
1: Iya, ada apaan emangnya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana, tempatnya

0: Kabar sukacita. Gereja kita menghadirkan program baru GKA Bistory, GKA Business Directory. Sebuah wadah untuk mendukung usaha jemaat, memperluas jaringan, serta meningkatkan exposure bisnis. Dari kita, untuk kita. Melalui GKA Bistory, jemaat bisa mendukung sesama jemaat, meningkatkan exposure bisnis, memperluas jaringan dan kolaborasi, mendapatkan penawaran khusus. Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk ikuti pertemuan via Zoom Selasa 5 Mei 2026 pukul 7 malam. Info lebih lanjut hubungi 0815-6565-800. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh bersama.
1: Sedang sakit gigi atau mau perawatan gigi? Yuk ke New Life Dental Clinic. Dikerjakan oleh dokter gigi spesialis dengan alat modern dan berkualitas sehingga memberikan hasil yang bagus dan tidak sakit tentunya dengan harga yang affordable. Dapatkan potongan Rp50.000 per orang khusus pendengar radio Alsyada FM yang memiliki voucher. Berlaku untuk semua treatment ya, pembersihan gigi, penambalan gigi, pembuatan gigi palsu, merapikan gigi dan lain sebagainya. Cara mendapatkan voucher dengan WA ke 0896-7707-9438. Dan jangan lupa sebutkan kode penyiar RET8. Bawa langsung voucher ke New Life Dental Clinic di Jalan Gatot Subroto, nomor 289, Solo.
2: Setiap hari menghadirkan pengharapan baru,
0: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
2: El Shaddai FM,
0: penuh dengan keajaiban baru.

Untuk mendapat pelayanan lebih mudah dan cepat, silakan download aplikasi baru Keluarga Allah. Di aplikasi ini, saudara bisa menyatukan semua kebutuhan rohani Anda dalam satu genggaman. Tersedia video khotbah mingguan, live streaming ibadah raya minggu, mesbah doa pagi, live streaming with Pastor Obaja, Teen Shoot, Kids Impact, dan lain-lain. Bisa juga mendapat renungan harian, renungan Keluarga Allah, kesaksian yang membangun, dan bahan sharing kelompok sel. Ada juga pelayanan doa dan konseling, akses ke call center Keluarga Allah untuk konseling pribadi dan dukungan doa, update kegiatan informasi terbaru tentang SOM, training center, kelompok sel, dan Keluarga Allah Peduli. Bermacam fitur lainnya, renungan anak, ayat-ayat profetik, KA Bible College, LCD FM, direktori usaha, lokasi kelompok sel terdekat, baptisan air, retreat encounter, lokasi Keluarga Allah di kota Anda, skema perjalanan rohani, dan lain-lain. Pastikan ada aplikasi Keluarga Allah di smartphone Anda.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Kamu punya anak yang suka gambar, games, atau animasi? Yuk bantu mereka kembangkan bakatnya lewat kursus 3D 3 dimensi animasi di ESDA, Inspire School of Digital Art Solo, tempat belajar digital art terbaik di Indonesia mulai usia 7 tahun. Didirikan oleh Andre Surya, animator internasional yang terlibat dalam film-film keren seperti Iron Man, Transformer, dan Star Trek. Anak-anak bisa belajar 3D modeling, animasi, sculpting, sampai produk desain. Dapatkan diskon 10% untuk yang mendaftar melalui El Shaddai FM. Langsung minta voucher lewat WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET7. Bawa ke lokasinya di Jalan Diponegoro IB 142 Madegondo Grogol Sukoharjo atau cek Instagram @esda_solo. Ayo, daftar free trialnya dan saatnya bantu anakmu berkembang di dunia digital bareng ESDA.
0: Setiap hari
2: menghadirkan
0: pengharapan baru.
2: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
0: El Shaddai FM
2: penuh dengan keajaiban baru.

0: cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
1: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membawa terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

0: tahun Radio LCD FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau, memulihkan, dan memberkati banyak orang tanpa batas.
1: Bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
2: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
0: Di momen inilah kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian, membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hallelujah.
1: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
2: Motor kesayangan Anda butuh servis? Jangan lewatkan promo spesial dari Ahas Widuran. Servis semua tipe motor Honda, mulai Cup, Matic, Vario hingga PCX, cukup bayar Rp55.000 saja. Caranya, minta voucher melalui WhatsApp di 0896-7707-9438 dengan menyebutkan kode penyiar RET10. Kemudian, tunjukkan vouchernya ke Pos Ahas Widuran di Jalan Arifin nomor 41, Surakarta.

Keluarga Lah membuka kesempatan bagi Anda yang rindu melayani melalui pelayanan call center. Syarat, sudah baptis, sudah punya KTA, dan punya hati melayani. Jadilah bagian dari tim yang berdampak. Informasi dan pendaftaran, hubungi 0899 789 5000.

0: kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
1: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
0: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
0: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
1: atau website di www.elshaddaifm.id.
0: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders.
2: Mau prewedding tapi kepentok budget? Tenang kak, gak perlu rogoh kocek dalam-dalam buat dapat foto estetik dan profesional. Di Miracle Moment Foto dan Videografi, budget minim bukan halangan buat tampil maksimal. Dapatkan special discount 20% dari harga 1 juta jadi cuma 800 ribu aja. Kamu udah dapat all files, flash disk eksklusif, file edited yang siap posting, cetak berbesaran 16R dan figura cantik. Caranya minta voucher dengan WhatsApp ke 0896-7707-9438 dan pakai kode penyiar RET10. Slot terbatas, yuk booking sekarang sebelum penuh.

Pernah gak sih kamu berpikir, kayaknya seru ya jadi penyiar radio? Tapi langsung mikir lagi, tapi aku gak punya pengalaman dan suaraku pas-pasan. Eits, tenang, jangan khawatir. Di Radio Elsyade FM, kamu bisa jadi penyiar. Radio Elsyade FM lagi buka kesempatan buat kamu yang mau belajar dan melayani jadi penyiar. Kamu akan dilatih langsung di studio, step by step. Santai dan pastinya seru banget. Syaratnya, kamu adalah jemaat keluarga Allah dan mau belajar. Kalau kamu suka ngobrol, suka berbagi hal-hal positif, ini kesempatan kamu.

0: Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum membawa pulang bakpia. Bicara bakpia legendaris, ada satu nama yang sudah dikenal sejak tahun 1948.
1: Inilah bakpia Eli 75, penerus dari bakpia 75 yang dulu berada di Jalan Solo kilometer 8 nomor 59 Maguwoharjo. Kini hadir di lokasi baru yang lebih mudah dijangkau, di Jalan Godean kilometer 8, Kelanjuran, Sidokarto, Sleman.
0: Di Bakpia Eli 75, Anda bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Jogja, mulai dari geplak, yangko, wingko, hingga aneka camilan khas Jogja lainnya, paru, belut, dan lain-lain. Dan paling spesial adalah bakpia dengan rasa khas asli kacang hijau, kulitnya tipis, dan isiannya melimpah. Ada juga varian rasa coklat yang lumer, rasa kumbu hitam, keju, dan durian. Harganya pun terjangkau, mulai dari 30 ribuan saja.
1: Bakpia Eli 75 juga melayani delivery order melalui telepon atau WA di 0817-0377-1375.
0: Bakpia Eli 75, legendaris rasanya, istimewa oleh-olehnya.

Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896 5734 5550.

0: Hai Jess, tumben ibadah sore jam 4?
1: Iya Niel, sekalian mau cari aksesoris HP. Softcase aku udah jelek banget.
0: Wah, pas banget. Kamu tahu Store 7 Distributor kan? Aku kemarin beli headset Bluetooth di sana. Lengkap banget dan murah.
1: Oh iya, yang depan gereja itu kan?
0: Betul. Yuk kita ke sana. Aku juga punya kartu membernya.
1: Wah, mau dong. Gas yuk.
2: Selamat sore kak, selamat datang di 7 Distributor.
1: Mau cari softcase buat HP ini kak?
2: Silahkan kak, di sini pilihannya lengkap dan harganya terjangkau.
1: Wih, lucu-lucu ya, harganya juga murah. Nggak jauh beda sama online. Sekalian beli kabel data sama tempered glass privacy ya.
2: Siap kak, di sini kabel data mulai 8 ribuan, charger mulai 20 ribuan, dan tempered glass mulai 10 ribuan untuk semua tipe HP.
3: 7 Distributor, toko aksesoris handphone dan komputer termurah di Solo Raya. Kunjungi outlet kami di 7 Widuran Solo, depan Gereja Keluarga Allah Widuran. 7 Mojosongo Solo, Jalan Takuban Perahu, perempatan Tong, dekat Taman Jaya Wijaya. 7 Distributor Cemani, Jalan Cidomukti nomor 115, Lampu Merah Baron ke Selatan, Gambiran, Cemani. 7 Distributor Kartasura, Jalan Slam Triadi nomor 58, Timur Kelurahan Kartasura. 7 Distributor Fajar Indah, Selatan Lapangan Baturan. 7 Distributor UNS, Belakang Kampus UNS Jebres. 7 UMS, Jalan Menco, Gonilan, Pabelan. Lokasi lengkap bisa langsung buka Google Maps. Dapatkan diskon 10-30%. Cukup sebutkan kata kunci El Shade FM saat pembayaran di kasir.

0: Duh, bosan nih gini-gini terus. Gimana ya caranya biar waktu kita nggak terbuang sia-sia dan bisa menggunakan talenta kita terutama untuk melayani Tuhan?
1: Nah, pas banget. Radio El Shaddai membuka kesempatan untuk bergabung pelayanan sebagai volunteer radio. Kamu mau kan?
0: Wah, mau-mau. Terus caranya gimana?
2: Nah, bagi kamu yang ingin terlibat pelayanan sebagai volunteer di radio, kamu bisa banget join di Radio El Shaddai FM. Kamu tinggal kirim aja CV kamu langsung atau bisa via email di 91.30elshaddaifm@gmail.com atau bisa hubungi WhatsApp di 0856 4100 0277. Kami tunggu ya.

Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi, sekali input penjualan stok berkurang, piutang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang piutang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Factor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801. Atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.

Setiap hari Rabu jam 6 sore, Pastor Obaja Tanto Setiawan hadir secara langsung lewat live streaming with Pastor Obaja. Disiarkan di YouTube dan Facebook Keluarga Allah. Anda bisa berinteraksi dan menerima kekuatan rohani dimanapun Anda berada. Mari ikuti live streaming with Pastor Obaja. Dan pastikan Anda menerima berkat dan pengurapan dari Gembala Sidang Keluarga Allah.

0: Lagi nyari sekolah keren dan berkualitas yang siapin kamu langsung kerja atau kuliah? Nih, ada kabar bagus buat kamu.
1: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Sekolah pusat keunggulan yang berkarakter dan menghasilkan lulusan yang kompeten dengan menerapkan kurikulum Maxwell. Dengan 5 program keahlian, desain komunikasi visual, layanan kesehatan, pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, akuntansi dan keuangan lembaga. Menariknya, Krista bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga setelah lulus, kamu bisa langsung kerja di dalam atau di luar negeri loh, terus bisa lanjut kuliah juga di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran, gelombang 1 dari bulan Desember 2025 sampai Mei 2026. Gelombang 2 dari bulan Juni sampai Juli 2026. Info lebih lanjut, hubungi Miss Mami di 0813-2903-9089.
0: Krista atau SMK Kristen 1 Surakarta. Sekolah Pusat Keunggulan, Learning Today, Leading Tomorrow.

Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dialah yang menyembuhkan, dialah yang memulihkan kita. Dan kita percaya pemulihan, kesembuhan pasti terjadi di tempat ini. Amin.

0: Unlimited Conference 2026. Dari hidup biasa, jadi berdampak. Dari lokal, sampai ke bangsa-bangsa.
1: Sebab janjinya jelas. Ask me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession. Song 2, verses 7 to 8.
0: Ini waktunya kita melangkah lebih jauh. Ini waktunya kita ambil bagian dalam apa yang Tuhan sedang bangun. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, Pastor Nita Setiawan.
1: Dan juga dimeriahkan dengan kehadiran Billy Simpson, Pastor Elijah, dan Pastor Elisabeth Sutopo.
0: 3 hari yang bukan sekedar event, tapi momentum untuk diangkat, diperlengkapi, dan diurapi untuk menjangkau bangsa-bangsa.
1: Seat terbatas, 80% sudah terisi.
0: Ayo segera daftar sekarang di unlimitedconference.id. Step into your calling. Catch the vision. Reach the nations.
2: Saat ini, waktu di studio menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. El Shaddai FM, Praise and Worship Station.
3: Thank you for staying tuned to El Shaddai FM. El Shaddai FM application is available on Play Store. Download El Shaddai FM. Select logo, a white dove on a blue circle.

Sesaat lagi, kita akan mengikuti acara live streaming bersama Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Simak dan pastikan Anda diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan.

0: basa, karala basa, karala basa, karala basa, karala basa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang terus menyatakan kasih karunia, bahkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Sekali lagi Engkau yang mengadakan live streaming ini, dan Engkau yang terus pakai live streaming ini Tuhan, menjadi satu sarana yang Kau sukai, sehingga kami boleh meninggikan, memuliakan Kau, sehingga kami terus mendapat tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sekali lagi Engkau yang urapi, Engkau yang berkati hamba-Mu untuk memimpinnya. Engkau yang urapi, Engkau yang berkati setiap orang yang ikut terlibat dalam pelayanan live streaming ini, bahkan setiap alat, sarana, apapun Tuhan, Kau yang berkati sehingga semua berjalan dengan indah dan lancar. Kau berkati semua orang yang mengikutinya sehingga sungguh-sungguh mendatangkan anugerah besar bagi setiap mereka. Boleh menjadi hamba yang setia, boleh menjadi hamba-hamba dan anak-anak Tuhan yang menyukakan hati-Mu, yang berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan, dan sungguh-sungguh mendapat kasih karunia-Mu. Sekali lagi dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan kami serahkan live streaming sepenuhnya dalam karya-Mu. Urapi dan Kau yang berkarya, Roh Kudus. Amin. Ya, sudah senang sekali lagi kita bisa berjumpa kembali. Berkat Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat saudara semua yang sedang mengikutinya dimanapun saudara berada. Ya, saya ucapkan selamat saudara yang mengikuti lewat radio RCAD atau radio apapun, diberkati saudara oleh Tuhan. Yang mengikuti lewat televisi, TATV, live channel, TV apapun, diberkati oleh Tuhan. Yang lewat sosial media, saudara, baik Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, diberkati oleh Tuhan saudara. Dan juga yang lewat YouTube juga terus diberkati dalam kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Selamat mengikutinya. Ya, kalau saya lihat di sini ada Nindin dari Bandung, diberkati Tuhan. Risu Bagio, Pak Bagio terus ada di sini. Ya, saudara. Lalu juga Aldo diberkati oleh Tuhan. Lalu juga Anna Kusmiatun, ya, diberkati oleh Tuhan. Ya, semuanya saja. Ya, Yeni Kurniawati, ya, diberkati. Yakub Kumar, ya, dalam nama Tuhan Yesus, berkati. Agus Kurniawan, saudara, ya, diberkati. Teguh, saudara, ya, diberkati oleh Tuhan. Li Kasing, saudara, saya kalau baca namanya ingat salah satu orang terkaya di Hong Kong, namanya Li Kasing gitu, saudara. Diberkatilah oleh Tuhan, jadilah berkat yang luar biasa juga. Lalu David Agata, diberkati oleh Tuhan. Ya, Kevin Stephen, ini di Korea, diberkati oleh Tuhan. Kevin, shalom juga. Lalu juga Sumarmin, ya, diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu Purnama, sudah diberkati oleh Tuhan. Sri Absarwati, diberkati Tuhan. Ya, Ari Harnanto, ya, diberkati. Ya, Widi, Pak Widi, Teguh, saudara. Lalu juga siapa lagi nih? Piti Purba, diberkati oleh Tuhan. Clara, ya, diberkati. Kristamu Riz, diberkati Tuhan. Anna, diberkati oleh Tuhan. Hendika Purnawan, diberkati oleh Tuhan, saudara. Lalu juga Rindi, diberkati Tuhan. Sri, ya, apa deh, Sri Sablaswati, diberkati Tuhan. Hari, ya, diberkati Tuhan. Yonatan, diberkati Tuhan. Dan yang lain-lain, saudara. Sekali lagi, juga saudara yang ada di Zoom, ya, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Ya, Ibu Kristina Pujiastuti, diberkati Tuhan. Ya, Bu, ya, Tuhan berkati. Lalu juga, ya, Clara Bella, diberkati Tuhan. Ini kok sepertinya musim dingin ya, bajunya dingin ya. Dari mana ya? Iya, diberkati Tuhan. Bu Febe, diberkati Tuhan. Keturus Bu Febe. Lalu juga Bulina, Jakarta. Ya, diberkati Tuhan. Leni, ya diberkati Tuhan. Kitty Grace, diberkati Tuhan. Ita. Lalu setelah Ita, Nita ya bersama. Lalu juga ya Pak Bagio, ketemu lagi. Lalu Saudara Rusliana, diberkati Tuhan. Lalu juga siapa lagi? Mulyani. Lalu juga Aldo dan semuanya saja. Diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, senang kembali kita belajar meninggikan Tuhan. Nomor satu kan Tuhan. Belajar ada dalam hadirat. Dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata. Biar dalam live streaming ini selalu ada karya Tuhan yang nyata. Mari kita menyembah Tuhan.
1: Yesus, sungguh Kau satu-satunya pengharapan.

Tuhan, sehingga kami punya kehidupan yang berkenan, yang berarti bagimu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami boleh memuliakan namamu. Hidup kami boleh Tuhan berkenan, berguna bagi kerajaanmu. Sekali lagi Tuhan, urapi hambamu untuk menyampaikan firmanmu. Berbicaralah Tuhan melalui hambamu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hambamu ada perkataanmu sendiri. Kami siap Tuhan, hati kami terbuka untuk mendengar firman yang kau sampaikan melalui hambamu Tuhan. Kami terima dan kami percaya engkau yang berkata-kata, dan kami akan percayai, kami akan taati, kami akan lakukan, sehingga kami menjadi pelaku firmanmu dan kami mengalami kebenaran firmanmu. Hidup yang jadi berkat Tuhan, hidup yang memuliakan kau Tuhan, hidup yang berguna bagi kerajaanmu. Sekali lagi dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan kami serahkan sepenuhnya dalam karyamu Roh Kudus. Berkaryalah dan kau yang sendiri berkarya. Amin, saudara. Ya, senang kita sudah memuji, menyembah Tuhan, saudara. Sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan. Sajak buka hati saudara, siap kepada Tuhan untuk terima petunjuk Tuhan, untuk terima pesan-pesan Tuhan, bahkan untuk terima ya perintah Tuhan ataupun yang Tuhan katakan pada setiap kita, sehingga hati kita menjadi tanah yang baik. Ya, buka hati, siap sungguh-sungguh. Ada firman Tuhan disampaikan, tapi akan punya arti yang berbeda. Yang buka hati sungguh-sungguh, siap terima, maka dia akan mudah menerimanya, dia akan mengalami banyak kebenaran firman Tuhan. Tapi yang enggak, jadi akan sia-sia. Buka hati, dan saudara akan sungguh-sungguh ya mencari tanah yang baik, ya ditabur benih yang baik, sehingga akan bertumbuh dan akhirnya berbuah banyak bagi kehidupan saudara sendiri juga. Tuhan berkati. Hari ini saudara, saya rasa Tuhan berikan tema yang luar biasa saudara, yaitu sebenarnya tentang diberkati menjadi berkat. Tapi ada inti pelajaran yang penting sekali, yaitu berkat mengejar orang yang menjadi berkat. Saya ulangi sekali lagi, berkat itu justru mengejar orang-orang yang hidupnya mau jadi berkat. Saya percaya ini firman Tuhan akan sangat penting sekali bagi setiap kita, apapun keadaan kita. Saat ini ya dunia sudah ya makin krisisnya makin berat, saudara, guncangan makin berat, makin banyak orang yang punya pergumulan, tantangan, masalah, saudara. Makin banyak orang yang menderita, saudara. Nah, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh jadi alatnya Tuhan, bisa jadi terang, bisa jadi berkat, saudara. Jadi kita dipanggil, diberkati untuk menjadi berkat. Saja kita baca ya apa yang dikatakan kepada Abraham, bapak orang percaya. Kejadian 12 ayat 1 mulai. Berfirmanlah Tuhan pada Abram. Saat itu namanya masih Abram, belum Abraham. Saudara, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke satu ya, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ada perintah dari Tuhan, saudara, pergi, tinggalkan semuanya ini, menuju ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, saudara. Yaitu mandat daripada Tuhan, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, akan diberkati sampai menjadi bangsa yang besar. Padahal Abraham punya istrinya Sarah itu mandul, saudara. Tapi Tuhan berkata, kalau mau taat, saudara, dengan apa yang dikatakan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan perintah Tuhan, Tuhan akan berkati. New wonder sungguh-sungguh terjadi. Sekalipun istrinya mandul, dia akan dikatakan di sini menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya jadi bangsa saja, bangsa yang besar. Ya, artinya new wonder, saudara. Ya, lalu dan memberkati engkau setelah membuat namamu masyhur. Nah, selain jadi bangsa yang besar, bukan bangsa yang lemah, bukan bangsa yang kalah, bukan bangsa yang tercela,
tapi bangsa yang diberkati. Dikatakan di sini, saudara, sampai apa? Termasyhur, sampai terkenal, orang kagum, saudara, luar biasa sekali, gitu, saudara. Dan engkau akan menjadi berkat, saudara. Lah, dia diberkati menjadi bangsa yang besar, saudara. Tapi juga, saudara, dia akan jadi berkat, saudara. Jadi dia dipanggil, diberkati, supaya bisa jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat, saudara. Ya, ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kalau ada orang mau memberkati Abraham, orang itu diberkati Tuhan. Siapa saja yang mau dipakai Tuhan untuk memberkati Abraham, supaya berkat Tuhan sampai pada Abraham, orang itu dijadi saluran berkat, orang itu diberkati Tuhan, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Tapi kalau ada orang mau mengutuk, merusak berkat Tuhan, orang itu sendiri akan kena kutuk. Jadi Abraham tetap aman saja, saudara. Ya, orang yang mau mengutuk malah kena kutuk. Orang yang berkati Abraham, mau dipakai Tuhan berkati Abraham, orang itu diberkati. Dan olehmu semua kaum yang di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan hanya jadi bangsa besar, saudara. Bukan hanya termasyhur, saudara. Bukan hanya jadi berkat. Tapi oleh, ya Abraham, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Artinya jadi berkat yang luar biasa. Sampai jadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudara. Oh, saudara, luar biasa. Bangsa-bangsa dapat berkat Tuhan melalui Abraham, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Itulah panggilan Abraham. Diberkati luar biasa supaya bisa jadi berkat yang luar biasa, saudara. Itu panggilan Abraham. Itu mandat yang diberikan pada Abraham. Tugas daripada Abraham, saudara. Dan kalau bisa, saudara, perhatikan. Abraham akhirnya mengalami sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam perjalanannya. Dia ikut Tuhan, dia belajar percaya sampai disebut bapak orang percaya, teladan untuk percaya. Dia melangkah sungguh-sungguh, dia taati apa yang diperintahkan Tuhan, dan dia mengalami berkat luar biasa. Semua yang ditulis sungguh-sungguh terjadi. Akhirnya diberkati, bukan hanya punya keturunan, jadi bangsa yang besar. Akhirnya dia termasyhur, sampai sekarang masih terus dikagumi orang, saudara. Dan keturunannya menjadi berkat bangsa-bangsa, saudara. Iya, itu luar biasa sekali, saudara. Sungguh-sungguh terjadi. Lalu yang perlu kita tangkap, kita, saya, saudara semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham secara rohani. Saya ulangi. Saya, saudara, semua adalah keturunan Abraham secara rohani, bukan secara lahiriah. Maka firman ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Janji ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Perintah ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Ya, mulai diajak tinggalkan dosa, ikut Tuhan sungguh-sungguh, taati firman sungguh-sungguh, Tuhan akan berkati luar biasa. Terus akan berkembang dan akan jadi berkat yang luar biasa. Jadi berkat dalam segala hal, saudara. Kalau secara rohani sudah pasti, yang pertama sekali kita akhirnya jadi berkat. Ya, beritakan Injil, jadi terang. Banyak orang yang dulu gak kenal Tuhan, gak kenal Sang Juru Selamat, akhirnya kenal Sang Juru Selamat, akhirnya berani percaya. Hanya percaya dan mereka dapat pengampunan, mereka dapat keselamatan, sehingga di mana-mana orang bisa diselamatkan. Saya percaya, ya, kita dipanggil untuk jadi terang, kita dipanggil untuk jadi berkat, diterangi untuk menerangi, diberkati untuk jadi berkat, dan terus sepanjang masa sampai sekarang, saudara. Untuk orang percaya, itulah memang juga panggilan kita. Itu juga surat tugas kita, diberkati untuk jadi berkat. Saya percaya itu adalah kehendak dari Tuhan untuk setiap kita. Ya, saudara dan saya, semua, saudara. Jadi tangkap dulu, itu adalah mandat Tuhan,
itu adalah perintah Tuhan, itu adalah rencana Tuhan, itu janji Tuhan. Diberkati, jadi berkat. Saya mau tanya saudara, sudahkah saudara sudah ya diberkati untuk jadi berkat? Oh, saya belum diberkati, belum jadi berkat, salah. Semua kita sudah diberkati, banyak atau dikit sudah. Justru panggilan goalnya jadi berkat. Kalau goalnya jadi berkat, pasti kita malah diberkati, saudara. Karena panggilannya seperti itu, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat pada setiap saudara, masing-masing. Sekali lagi, panggilannya adalah untuk jadi berkat. Saya ingat kisah tentang Esther, saudara. Esther diangkat Tuhan, ditolong Tuhan, sekalipun anak yatim piatu, sekalipun ada di negara lain sebagai bangsa orang buangan, saudara, yang sebenarnya enggak mungkin bisa mengalami sesuatu, tapi ditolong Tuhan, dibuka jalan sampai bisa jadi ratu, saudara. Itu luar biasa, sebagai anak yatim piatu, sebagai gadis di tanah ya bangsa lain jadi buangan, saudara, tapi bisa sampai puncak ratu, saudara, luar biasa. Satu kali bangsanya terancam oleh Haman, saudara, karena Haman sakit hati ingin bantai ya bangsanya semua. Mordekai datang pada Esther, Esther ya temui raja ya, karena ada ancaman bangsa kita mau dibantai, mau dihabisi. Oh, minta pertolongan raja. Esther pertama ngomong enggak berani. Oh, siapapun tidak boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil. Aku sudah 1 bulan lebih enggak pernah dipanggil. Ada aturan kalau enggak dipanggil, datang sendiri bisa dibunuh. Kecuali raja belas kasihan, tongkatnya diulurkan baru bisa selamat. Ya, jadi aku enggak berani kalau aku datang sendiri. Aku bisa dibunuh, bisa mati. Tapi Mordekai ingatkan, Esther, gue harus tahu, panggilanmu jadi ratu. Gue harus tahu, tujuan Tuhan berkati engkau, angkat hidupmu jadi ratu. Untuk apa? Untuk itulah. Engkau terpanggil, kenapa Tuhan angkat kau jadi ratu? Supaya engkau jadi terang, jadi berkat bagi bangsamu. Jadi penolong bagi bangsamu. Saat bangsamu terancam, engkau bisa dipakai Tuhan, selamatkan bangsamu. Temui raja. Kalau engkau tidak diangkat jadi ratu, engkau tidak bisa temui raja. Nah, Tuhan memang beri pertolongan kau, yang harusnya enggak bisa jadi bisa. Engkau jadi ratu. Tapi harus tahu juga panggilannya. Tujuan Allah mengangkat kau jadi ratu adalah untuk saat ini. Menghadap raja. Dipakai oleh Tuhan, selamatkan bangsamu. Dalam hidup kita semua sama, saudara. Dimanapun kita ditempatkan ada panggilan, jadi berkat. Kita ditempatkan di keluarga manapun, saudara, di keluarga manapun, panggilan Tuhan, saudara, jadi berkat di keluargamu. Harus ngerti. Jangan ingin diberkati saja di keluargamu. Aku harus ya istri yang diperhatikan, suami yang dihormati, aku anak yang harus dicukupi. Jangan. Dipanggilnya malah jadi berkat. Oleh kita, keluarga kita diberkati. Nah, itu luar biasa, itu panggilan, saudara. Ya, di keluargamu masing-masing jadilah berkat. Di studi, kalau saudara masih ya sekolah di tempat ya studi saudara di kampus, jadilah berkat di sana. Kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi kesaksian.

tentang Tuhan melalui hidupmu. Dan akhirnya banyak orang datang kepada Tuhan melalui hidupmu. Kita dikatakan, ya, Tuhan adalah terang dunia yang sesungguhnya. Tapi setelah kita diterangi oleh Tuhan, Tuhan juga pakai kita menjadi terang bagi dunia. Saya ulangi ya, Yesus terang dunia yang sejati, kita diterangi Tuhan. Setelah kita diterangi, Tuhan pakai kita menjadi terang bagi dunia. Ya, jadi harus jadi terang bagi dunia. Di gereja kita harus jadi terang. Jangan jadi batu sandungan bagi pekerjaan Tuhan. Jangan. Saudara jadi berkat bagi gereja Tuhan. Saudara jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, tapi bukan hanya di gereja saja. Tadi di rumahmu juga dipanggil. Jadi terang, jadi berkat. Di tempat kerja, di tempat studi saudara. Dengan sesama, jadi berkat. Karena kita bukan hanya jadi terang bagi di dalam gereja saja, tidak. Jadi berkat, jadi terang dalam gereja, di rumah tangga, dengan sesama, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Itu panggilan. Lah, sama Esther tingkatkan, itu panggilanmu Esther. Jangan sampai lupa. Kalau engkau lupakan, engkau enggak mencapai tujuan Tuhan. Belum tentu engkau bisa jadi ratu terus. Karena enggak bisa dipakai Tuhan. Engkau diangkat untuk selamatkan bangsamu. Sekarang engkau saatnya tugas, engkau enggak tugas. Saya ajak sekali lagi pada saudara, tangkap panggilan saudara masing-masing dan saya. Kita diberkati untuk jadi berkat. Jawab po, hidupmu sudah jadi berkat atau tidak? Dimanapun berada. Dalam gereja, engkau jadi berkat atau tidak? Di rumah, di tempat studi, tempat kerja, di lingkungan, jadilah berkat. Yang pertama sudah pasti beritakan selamatan, banyak orang diselamatkan. Tapi bisa jadi berkat dalam banyak, dalam berbuat baik, dalam banyak hal. Jadi berkat. Ya sudah. Ya, jadi berkat Tuhan, ya, tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi harus terus tersalur. Tuhan ingin kita itu jadi berkat, bukan hanya diberkati. Kalau besok kita pulang ke surga, enggak pernah ditanya Tuhan, seberapa besar engkau sudah terima berkat? Enggak. Yang ditanya Tuhan, seberapa besar engkau jadi berkat? Saya ulangi ya, saudara. Di mata Tuhan, sekarang waktu kita hidup, Tuhan tidak lihat berapa besar kita diberkatinya, tapi yang dilihat Tuhan, berapa besar engkau jadi berkat? Berapa besar engkau pakai berkat Tuhan, kepandian daripada Tuhan, kesehatan, kesempatan, untuk akhirnya hidup menjadi berkat. Yang dilihat itu, yang ditanyakan besok kalau kita pulang ke surga, bukan berapa banyak diberkati, berapa banyak jadi berkat. Itu panggilan. Ya, jadi itu sesuatu yang penting. Lalu yang berikutnya, yang kedua tadi saya katakan, berkat mengejar. Ya, mengejar siapa? Orang yang menjadi berkat. Bukan hanya orang Kristen. Saudara, orang Kristen belum tentu. Kalau dia mau gak mau jadi berkat, belum tentu. Berkat Tuhan itu mengejar orang yang jadi berkat, yang suka jadi berkat. Makin banyak jadi berkat, makin dikejar berkat. Karena Tuhan ingin kita banyak jadi alatnya Tuhan, jadi terang, jadi berkat. Maka akan dicukupi, diberkati. Jadi berkat sedikit, ya diberkati sedikit. Jadi berkat banyak, pasti dicukupi oleh Tuhan. Berkatnya diberkati banyak. Jadi berkat sangat banyak, maka diberkati sangat banyak. Saya ulangi, berkat mengejar orang yang menjadi berkat. Kataan bersama saudara, 1, 2, 3. Berkat mengejar orang yang menjadi berkat. Sekali lagi, berkat mengejar orang yang menjadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Artinya bukan hanya diberi, sampai limpah. Karena banyak jadi berkat. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Baik hati itu sudah pasti jadi berkat.

baiati kepada orang, saudara. Ya, baiati untuk pekerjaan Tuhan, baiati pada sesama, keluarga atau apapun, baiati, lakukan satu yang baik. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah, saudara, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Justru diberkati luar biasa. Saudara lihat ya, kalau di Alkitab tadi Tuhan berikan hati saya belajar Yusuf. Yusuf itu di rumahnya dia jadi berkat. Sampai orang tuanya itu merasa untung, aku punya anak Yusuf, jujur. Oh, sungguh-sungguh. Ya, selain jujur, kerja sungguh-sungguh, hatinya baik, mentalitasnya baik, punya visi baik. Pokok dia sangat jadi berkat bagi ayahnya dan ibunya. Sampai di rumah dia diberkati dengan jubah yang paling mahal. Dia jadi berkat, dia diberkati. Memang kakaknya iri, sudah. Yang iri itu karena kakaknya gak jadi berkat bagi ayahnya, gak diberkati. Tapi tetap iri. Yusuf jadi berkat, diberkati, terima berkat. Lah, saudara iri dijual jadi budak di Mesir. Saudara, jadi budaknya, siapa namanya? Potifar, saudara. Lah, saudara perhatikan di rumah Potifar, kalau saudara perhatikan Yesus, kalau Yesus Yusuf jadi berkat, jadi berkat. Apapun diserahkan Yusuf, dikerjakan sebaik mungkin. Semua selesai dengan sangat baik. Sehingga dikatakan tuannya sudah gak usah repot-repot. Semua selesai dengan baik. Sangat jadi berkat. Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Maka oleh Potifar diberkati, diangkat menjadi orang kepercayaan. Diangkat menjadi orang kedua. Semua dipercayakan pada Yusuf. Karena di tempat kerja, dia jadi berkat. Jadilah berkat di tempat kerjamu. Bukan hanya nuntut berkat terus, malah tidak dapat-dapat, saudara. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Buat apa? Dengan tenagamu, waktumu, kepandaianmu. Saudara tabur, pasti akan tuai. Karena firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai tidak pernah hilang. Jadi berkat di rumah, jadi berkat di tempat kerja, bahkan jadi berkat di penjara. Saat susah sekali, di penjara pun jadi berkat. Sampai juga sama, kepala penjara ngalami seperti Potifar, gak usah repot-repot lagi, serahkan pada Yusuf, semua beres. Serahkan pada yang lain, kacau. Serahkan pada Yusuf, dia tanggung jawab. Dia jujur. Dia selesaikan dengan sangat baik. Sehingga sungguh-sungguh, karena ada Yusuf, penjara aman. Karena ada Yusuf, rumah Potifar makmur. Maka dia diangkat jadi pengawas semuanya. Wakilnya kepala penjara. Dia jadi berkat, berkati kepala penjara. Dia diangkat jadi orang kepercayaan kepala penjara. Di Mesir juga sama. Dia jadi berkat bagi Mesir, bagi Fir'aun. Maka dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Intinya, dimanapun Yusuf berada jadi berkat. Dia jadi berkat bagi keluarganya. Dia jadi berkat di tempat kerjanya. Dia jadi berkat di penjara, dimanapun ditempatkan kalau itu. Dia jadi berkat bagi saudara, ya, negara di mana dia berada, Mesir. Dia ada di situ, dia jadi berkat. Bahkan setelah makmur, lebih lagi jadi berkat. Ayahnya, saudara-saudara yang mencelakakan dia, tetap saja. Ya, dia enggak balas, malah tetap jadi berkat. Ada kesempatan balas pun, malah dia tetap jadi berkat. Maka hidupnya naik, naik, naik, dan luar biasa sekali. Saya bersyukur, ya, ini satu hal yang luar biasa kalau bagi saya Yusuf. Di gereja kita, kalau saudara ngikuti ibadah yang kemarin minggu, ada video kesaksian Bapak Nugroho, saudara, itu ya luar biasa sekali. Dulu dia orang yang dikatakan lahir di keluarga yang sangat sederhana, gak ada apa-apa. Tapi setelah bergabung dengan gereja kita, dia tangkap setiap firman yang diajarkan, setiap visi rema yang dapatkan,
tema tahunan. Oh, dia percayai, saudara. Yesaya 60, lalu New Wonder, dia percayai, saudara. Ya, setiap kali dia terus ya berdoa mendekat pada Tuhan, dapat rema lagi, dia percayai. Lapangkanlah tempat kemahmu pada sedang krisis. Itu baru saja COVID, saudara. Orang lain malah ngurangi, tapi karena ada rema, dia tetap taat pada Tuhan. Itu berkati hatinya Tuhan. Tuhan juga diberkati Tuhan luar biasa. Dia berkata, keluarga besarnya enggak ada yang jadi pengusaha. Tapi setia dengan dulu saya pernah ya mulai kerja dari gali lubang tutup lubang. Akhirnya saya jadi pengusaha yang sukses, punya pabrik yang maju. Dia mau kok, dia mau belajar. Oh, belajar ngalami. Apa yang diajarkan, saya percaya saya tangkap ikuti. Dan salah satunya, kalau saudara ingat, dia pegang terus apa yang saya ajarkan. Kita harus ya diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk jadi berkat. Dan saya lihat luar biasa. Kemarin ya gak disaksikan semua, tapi kita yang kenal, dia jadi berkat bagi keluarganya. Dia jadi berkat banyak di gereja kita. Mendukung pelayanan-pelayanan banyak. Baik dengan tenaganya, baik dengan talentanya, dengan hartanya, dan banyak dia jadi berkat. Justru lebih diberkati. Dia jadi berkat di tempat kerjanya, dia jadi berkat bagi sesama. Kemarin kalau saudara dengarkan khotbah saya, juga ada satu jemaat tanya Pak Ari juga sama. Saudara, dia itu tukang servis AC, panggilan itu saja. Tapi satu hari kena sakit lah, sampai lumpuh gak bisa apa-apa. Lalu dia berdoa-berdoa terus, akhirnya dia bernasar, Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan, aku akan pakai talenta, ya kepandian, servis AC untuk ya pekerjaan Tuhan, membalas kebaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan senang disembuhkan oleh Tuhan. Dan setelah disembuhkan Tuhan, ya dia bayar nasarnya, bernasar. Pakai ya talenta, ya aku punya untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? AC mobil gereja, semua kalau servis, kalau rusak, dia betulin semua, gak mau dibayar. Mobil saya juga sama. Dia perbaiki semua, gak mau dibayar. Dia bernasar, talenta yang Tuhan berikan, aku gunakan juga untuk memajukan pekerjaan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Sekarang justru bukan hanya tukang panggilan, dia punya usaha, ya servis AC mobil, sekarang malah tambah buka lagi. Berkat mengejar orang yang jadi berkat. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, jadilah berkat, saudara. Justru kita dikejar oleh berkat. Dan kita akan lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan luar biasa. Di Alkitab saudara nanti bisa baca ya, karena waktunya 1 Samuel 30 ayat 11 ya dan seterusnya. Jadi ayat 1 mulainya, Daud pulang ke Siklag, kampung halamannya, kaget, kampung halamannya sudah diserang, dibakar, dijarah, semua anak istrinya ditawan. Wah, mereka sampai begitu berat sekali. Singkat cerita lah, Tuhan ajarkan mereka jangan bertengkar, kejar musuh. Waktu mereka ngejar musuh, di tengah jalan ada satu orang Mesir sudah hampir mati, sudah kelaparan, lalu diberi makan oleh Daud dan ditolong. Setelah diberi makan, ditolong, ternyata orang itu adalah budak dari ya Amalek yang nyerang jarah kampungnya Daud. Terus diberitahu Amalek di sana. Daud mau kejar di mana enggak tahu, tapi karena nolong ini orang, ini orangnya itu dipakai Tuhan untuk balas, kasih tahu ya musuhnya yang mau dicari Daud itu di sana. Daud kejar, Daud kalahkan, dia dapat jaratan banyak. Karena apa? Menolong seorang yang sedang sekarat. Justru menolong dia bisa kejar musuh, bisa dapat kemenangan-kemenangan. Ayo saya ajak saudara, gunakan talenta saudara. Gunakan semua. Baik itu waktu saudara, kesehatan saudara, kepandian-kepandian yang Tuhan berikan,
kekayaan yang Tuhan berikan, gunakan. Saya percaya saat saudara lakukan, saudara akan lihat kemuliaan Allah, kasih karunia Allah, saudara, dan itu anugerah yang besar, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang perlu anugerah. Tuhan berkata, jangan cemu-cemu berbuat baik. Kalau sudah waktunya, engkau akan menuai baik luar biasa. Ya, saudara bisa berbaik di rumah saudara, ya, di lingkungan saudara, tempat kerja, di gereja. Bersyukur ada banyak sarana. Kita ada keluarga Allah peduli misalnya. Ada banyak, saudara bisa berbuat baik untuk anak asuh, anak-anak yang enggak ada biaya pendidikan. Bisa karena saudara diberkati, saudara jadi berkat. Saudara bisa jadi berkat untuk janda-janda, saudara. Ya, gereja ada saluran berkat untuk janda-janda, saudara. Saudara bisa jadi berkat untuk apa? Nasi gratis. Tiap minggu kita bagi sekitar 1.500 nasi gratis. Ada banyak sekali. Saudara bisa bantu juga saudara klinik, saudara. Di klinik mulai dibuka, ya, saudara yang punya talenta, ya, di bidang medis, saudara. Baik perawat, baik dokter, saudara bisa bantu. Dan hebatnya sekarang itu pakai media, dokter bantu pakai media saja bisa. Dan banyak, di gereja kita ada namanya ETC, Asia Day Training Center. Ngajari yang punya kepandian tentang salon. Bisa ngajari orang, bisa jadi caster, bisa buka salon. Dulu ada yang ngajari servis ya kendaraan, saudara. Ngajari yang lain, sehingga oh, yang gak punya pekerjaan bisa punya kerjaan. Dan banyak, saudara. Sekarang juga banyak. Saya di gereja pun kita sedang butuhkan orang yang saudara bisa AI. Sekarang ada AI yang baru. Kalau saudara pandai, saudara juga bisa persembahkan itu. Nanti ngajari ya staf-staf gereja, jemaat. Sehingga bisa gunakan AI dengan baik. Dan semua bisa maju. Ada banyak sekali yang bisa dipakai oleh saudara, talentamu. Saudara bisa hubungi ya gereja, ada enggak? Misalnya saudara punya kepandaian, saudara mau pakai ngajari yang lain, berkati sehingga banyak orang bisa maju. Kepandaian yang saudara pandang ini bisa menolong. Ini kan saat krisis, saudara. Banyak orang kadang-kadang sedang kesulitan tentang pekerjaannya, tentang ya biayanya dan macam-macam. Saya lihat Bu Febo itu jadi berkat banyak sekali. Ya, baik ya untuk sesama, untuk siapa, untuk gereja banyak sekali. Terima kasih diberkati Bu Febo. Ya, radio banyak didukung oleh Bu Febo. Banyak pelayan-pelayan gereja didukung Bu Febo. Pelayan saya pun didukung oleh Bu Febo. Saudara, jadi berkat. Ini saatnya kita bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Justru anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Boleh dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat, beri makan banyak orang. Pulangnya dia membawa 12 bakul. Malah dikejar berkat. Justru dapat kasih karunia. Justru dapat anugerah yang luar biasa. Saya pengusaha, saya punya pabrik yang maju. Mau tinggalkan jadi gembala sidang. Supaya apa? Bisa jadi berkat hidupku. Ada langkah. Tapi sekali lagi, saya enggak pernah menyesal, malah bersyukur. Tuhan mau pilih saya, Tuhan mau pakai saya. Lakukan panggilan, jadi berkat. Doalah, Roh Kudus akan tuntun saudara, jadi berkat. Di rumah, saudara, di lingkungan, di tempat kerja, dalam gereja. Saudara dimanapun, sekali lagi ya, Bu Weber di New York saja bisa jadi berkat untuk kita yang di Solo. Sekarang ada media, jadi sangat punya kesempatan apapun. Ya, itu pesan Tuhan, tangkap saudara. Lakukan. Saudara akan jadi alatnya Tuhan yang disukai Tuhan. Yang berkenan, yang berguna. Saudara akan lihat Tuhan pakai lebih, lebih, dan lebih. Hidup ini adalah kesempatan dipakai Tuhan. Kita pujikan lagu ini.

Tuhan setiap kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami pakai hidup ini melakukan panggilan-Mu, melakukan kehendak-Mu, tugas mandat yang daripada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus singkapkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pewahyuan bagi kami, menjadi pembukaan-pembukaan ilahi, bahkan menjadi rema. Beri kami hati Tuhan seperti Abraham, beri kami hati Tuhan seperti Daud, beri kami hati Tuhan seperti Yusuf. Tuhan juga beri kami hati seperti anak-anak-Mu yang sudah kami dengar kesaksian tadi Tuhan. Oh Bapak Nugroho, Bapak Aris, Bu Webe, Tuhan kami semua juga sungguh-sungguh Tuhan diberkati untuk jadi berkat. Hidup seturut firman-Mu, hidup jadi alat-Mu yang sangat berguna. Hamba-Mu doakan Tuhan, beri hati seperti ini terus kepada hamba-Mu, kepada kami semuanya yang saat

Engkau jamah, Engkau urapi, Engkau berikan hatimu penuhi dengan hati kami Tuhan. Panggilanmu terus menyala, berbicara kepada setiap hari. Dan kami tangkap Tuhan, api panggilan ilahi, lakukan Tuhan, dan berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan hamba-Mu doakan berkati luar biasa, jadi berkat luar biasa sekali. Sekali lagi

untuk kesembuhan, Engkau menyembuhkannya Tuhan. Yang berdoa untuk apapun, oh, pasangan hidup, pekerjaan, keturunan, jalan keluar, mujizat, jawaban doa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar dan menjawab. Kami juga bawa doa pramesti, Tuhan Kau pulihkan dari sakitnya, dari kesehatan yang prima, Tuhan beri kesatuan keluarga, doa menti saudara, dan juga untuk masa depan, pekerjaan, semuanya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh dipulihkan kesehatan, ya pikiran dan semuanya, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima jawaban doa, doa Sugianto Tuhan, sungguh-sungguh tanah yang mau dijual, laku dengan harga yang terbaik, jadi berkat bagi hidupnya. Ibu Mulyani Tuhan, sungguh-sungguh juga rencana rumah yang dijual juga dalam nama Tuhan Yesus, ya ada pembeli yang baik, laku dengan harga baik, jadi berkat. Ya, Ari Hernanto Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ya sakit disembuhkan, diberi kesehatan yang prima Tuhan, stroke disembuhkan, kakinya ya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Doa Jenny ya Malaysia, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengalami breakthrough financial, dalam keuangan, dalam keluarganya, dalam kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus, suku-suku pintu dibukakan oleh Tuhan, bahkan pintu berkat dibukakan. Doa Indri Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dalam merintis usaha yang baru, Tuhan juga tolong, Tuhan yang bimbing, semua jadi berhasil. Doa Desi Tuhan, ya pekerjaan yang baru, Tuhan juga nyatakan, suku-suku dalam tuntunan, dalam pertolongan anugerah Tuhan. Juga doa Triana Tuhan, sekali lagi juga kelancaran, kesuksesan, ya keberhasilan yang daripada Tuhan, diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa Tuhan. Juga doa Liana, sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan apapun doanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami terima dengan iman, Kau bahkan beri yang lebih daripada yang bisa kami minta, dalam nama Tuhan Yesus kami terima, amin. Ya sudah, imani firman Tuhan tadi, panggilan untuk jadi berkat, dan imani doa-doamu dijawab. Tapi saya juga minta kirim kesaksian saudara. Saya dorong setiap saudara, sekali lagi ya, setiap saudara kirim kesaksian, itu membalas kebaikan Tuhan, itu nanti jadi berkat juga bagi orang-orang yang mendengar. Saya rindu setiap ya live streaming ini ada kesaksian, ada kesaksian, sehingga kita dibukakan betapa baiknya Tuhan, ya sehingga menguatkan yang lain, dan saya percaya kita akan jadi alatnya Tuhan, sudah jadi alatnya Tuhan. Ya, jangan lupa misbah doa pagi, miracle night worship, ibadah raya. Tuhan berkati.

Demikian, kita telah mengikuti acara live streaming bersama Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, udah tanggal segini loh, sejak dapat bantuan modal dari BPR Batari, usahanya Mas kan makin maju tuh. Mana dong uang bulanan adik?
1: Jangan khawatir, nih udah Mas siapin, yang ini buat nabung. Langsung masukin deposito saja ya Dik. Jangan lupa di BPR Batari, selain aman, bunga depositonya juga lebih tinggi loh daripada bank lainnya.
0: Ya iyalah Mas, BPR Batari terpercaya karena dijamin LPS dan diawasi OJK.
1: Percayakan simpanan dana deposito Anda di BPR Batari dan dapatkan bunga maksimum sesuai LPS. BPR Batari, aman, dijamin LPS, serta terdaftar dan diawasi OJK. Yuk langsung hubungi kami, BPR Batari, Jalan Dr. Rajiman nomor 687 Pajang Solo. Call center 0271-738-988. Bersama BPR Batari, semoga usaha Anda semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati. BPR Batari, sahabat bisnis Anda.
2: Punya usaha, brand lokal, usaha rumahan, atau jualan online? Radio El Shaddai FM adalah pilihan tepat. Siap mempromosikan produk usahamu agar dikenal lebih luas dan pelanggan bertambah. Pesan tersampaikan di dua kota, yaitu Solo dan Yogyakarta, serta memiliki jangkauan tidak terbatas melalui aplikasi streaming, YouTube, dan social media El Shaddai FM dengan jumlah puluhan ribu pendengar yang setia dan loyal. Jadikan ini peluang besar untuk pertumbuhan brand Anda. Satu kali bayar, dua wilayah terjangkau. Lebih hemat, lebih luas, dan lebih efektif. Dapatkan informasi paket promosi eksklusif dengan menghubungi tim marketing kami sekarang juga di 0896-9777-7877. Jadi, tunggu apa lagi? Promosikan produk usahamu hanya di Radio El Shaddai FM.
3: Every day brings new hope.
4: New inspiration and new wonders.
3: El Shaddai FM.
4: El Shaddai FM.
3: Full of new wonders.
4: Full of new wonders.

0: Tahukah Anda, untuk membuat laporan keuangan membutuhkan waktu lama secara manual berjam-jam dengan komputer. Namun, hanya beberapa detik saja menggunakan software akuntansi Siska. Siska, sistem komputer akuntansi. Sekali input penjualan stok berkurang, fee utang bertambah, jurnal penjualan tercatat, otomatis keluar laporan rugi laba. Informasi stok, hutang fee utang, omset per sales, customer, per item barang, kas bank, biaya, hingga neraca rugi laba menjadi cepat, mudah, dan praktis. Siska sangat cocok digunakan untuk retail, distributor, payroll, dan bahkan manufaktur. ATK, apotek, PBF, besi, keramik, konveksi, listrik, makanan, mainan, plastik, spare part, servis, dan lain-lain. Dapat dikonvert ke F-Faktor, Cortex, Satu Sehat, dan lain-lain. Pantau laporan stok, omset, piutang melalui smartphone Anda. Hubungi 0811-254-801. Sekali lagi, 0811-254-801 atau www.kliksiska.id. Siska, menyajikan laporan keuangan dalam hitungan detik.
1: Masalah itu selalu ada lagi dan lagi. Pasti kita perlu kekuatan untuk memenangkan setiap masalah yang kita hadapi. Kita perlu jamahan Tuhan, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta hidup kita secara pribadi. Semua ini dapat saudara alami dengan datang di ibadah Full Miracle Night Worship. Di sini ada hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan hidup kita, membalikkan setiap keadaan. Sakit jadi sembuh, ketakutan, kekhawatiran diubahkan menjadi iman yang dibangkitkan untuk meraih setiap kemenangan. Ada rema Tuhan yang bisa memberi pengharapan baru untuk mengalami mujizat demi mujizat. Datanglah bersama keluarga Anda, rekan-rekan, bisa juga dengan komunitas atau komsel Anda. Ditunggu ya, jangan sia-siakan yang sudah Tuhan sediakan di Full Miracle Night Worship. Setiap hari Jumat jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi di Ruang Battle GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Bisa juga diikuti secara live streaming melalui YouTube channel Keluarga Allah.
2: Let us welcome each day, walking in faith and hope.
3: El Shaddai FM.
4: El Shaddai FM.
3: You are new.

0: Bentar. Kamu anak SNBP kan? Kalau iya, fix kamu wajib dengar ini.
1: Iya, ada apa namanya?
0: Di Universitas Kristen Satya Wacana, kamu bisa dapetin potongan biaya pembangunan 25% loh.
1: Serius? Lumayan banget nggak sih?
0: Banget. Apalagi UKSW tuh dikenal sebagai kampusnya anak berprestasi dan kreatif. Jadi bukan cuma kuliah, tapi juga upgrade diri, relasi, dan masa depan.
1: Wah, bener banget lagi. Jadi pengen nih masuk UKSW.
0: Ya kan? Udah, kesempatan gak datang dua kali, Besti. Langsung gas daftar di admisi.uksw.edu atau chat aja ke 0811-2700-049.
2: Universitas Kristen Satya Wacana. Tempatnya kamu jadi versi terbaik diri kamu.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, kepanikan bisa dikurangi jika kita siap menghadapi bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang dan segera lakukan langkah penyelamatan. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kuat, dan jauhi kaca maupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon besar. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Setelah gempa berhenti, periksa kondisi keluarga dan lingkungan sekitar. Pastikan tetap mengikuti informasi resmi dari petugas berwenang. Kesiapsiagaan hari ini dapat menyelamatkan nyawa esok hari. Siap dan waspada menghadapi gempa bumi. Bersama, kita wujudkan masyarakat tangguh bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPBD Kota Surakarta dan El Shaddai FM.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Hadirilah mesbah doa pagi onsite di Keluarga Allah Widuran Solo.
2: Engkau menyelidiki hatiku.
1: Hidup yang dipenuhi dengan penyembahan pada Allah akan menyukakan hatinya dan membawa dampak yang dahsyat bagi hidup kita.
2: Kami datang mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kami. Ini sembah dan pujian kami.
1: Jadi, mari datang ikuti mesbah doa pagi ini. Terimalah pewahyuan baru tentang dahsyatnya penyembahan. Jadikan harimu penuh penyertaan dan kemenangan yang dahsyat juga. Mesbah doa pagi diadakan secara onsite di Keluarga Allah Widuran Solo dan bisa juga mengikuti live streaming online di gbik.org/live Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Jangan lupa ajak keluarga dan sahabat Anda supaya mereka diberkati juga di mesbah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pengajaran firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 LCD FM.
1: Kita sama kok. Ngerti firman apa enggak tergantung. Kita mau mendisiplin diri kita, belajar firman atau tidak, saudara. Kalau kita enggak belajar firman, disiplin, saudara, asal saja, enggak akan bertumbuh. Di Komsel, kita ada juga, saudara, pengajaran supaya kita bertumbuh. Bertumbuh dalam rohani, bertumbuh. Saudara yang belum ikut Komsel, ikut lalu belajar, bertumbuh. Pertama, ya, itu ada prinsipnya 4D. Kalau ibadah seperti ini, firman itu dicatat. Dicatat. Saudara dengarkan sungguh-sungguh. Saudara fokus. Saudara harus mengerti. Baru bisa catat. Menolong kita lebih fokus untuk terima firman. Saudara. Lalu setelah itu, di kedua, apa saudara? Direnungkan.

aku mau disiplin. Ketika dilakukan, bukan sampai ngerti saja. Ampuni, ya ampuni sungguh-sungguh, saudara. Disiplin, ya disiplin sungguh-sungguh, saudara.

0: hidupmu karena dari pelaku firman akan hidup dalam kuasa kemuliaanmu saja. Lalu di Komsel diceritakan, disaksikan. Itu sebenarnya pengetahuan luar biasa. Sudah lakukan 4D, saya jamin rohanimu bertambah, rohanimu bertumbuh, imanmu bertambah dan luar biasa. Amin. Jadi saudara, disiplin dalam firman saudara.
1: Menghadirkan pengharapan baru,
2: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
1: LCFM,
2: penuh dengan keajaiban baru.

0: suatu firman yang menguatkan langkah Anda.
1: Tuhan itu pasti, cepat atau lambat pasti. Bagi saudara sekali lagi yang mengalami mujizat pelipat gandaan, terus lebih lagi, Tuhan akan bawa engkau naik dan naik dan naik dan naik.
2: Kita butuh favor Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi, yang menyelamatkan kita. Dan juga kita butuh favor Tuhan yang membuat terobosan dan kemenangan. Doa saya double favor terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin.

tahun Radio Elshadi FM mengudara, menemani, memulihkan, menguatkan setiap pendengar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di momen HUT Radio yang ke-23 ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan terus memakai radio ini menjadi media yang menjangkau

0: bersyukur walau kami di kota lain, tetapi Radio El Shaddai FM Solo terdengar jelas di sini dan sangat menguatkan iman kami.
1: Lagu-lagu pujian yang menguatkan, firman Tuhan yang membangkitkan, dan kesaksian yang membangun spirit iman sungguh memberkati kami sekeluarga.
2: Kami mengajak keluarga El Shaddai untuk mengambil bagian membalas cinta kasih Tuhan, mendukung pelayanan radio ini agar terus menjangkau lebih banyak jiwa, diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga El Shaddai yang rindu mendukung El Shaddai FM, bisa mengirimkan ke rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Terima kasih untuk setiap taburan yang sudah diberikan. Dan mari terus menjadi bagian dari Radio El Shaddai FM, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kabar sukacita untuk seluruh pendengar setia.
1: Kini, Radio El Shaddai FM hadir dalam satu siaran yang menjangkau dua kota sekaligus, Solo dan Yogyakarta.
2: Melalui sistem relay program, siaran inspiratif yang Anda dengarkan setiap hari dapat dinikmati lebih luas, mulai dari Solo Raya hingga wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Untuk Anda di Solo, bisa didengarkan di 91.3 FM. Dan untuk wilayah Jogja, bisa didengarkan di 100.5 FM.
2: Tidak hanya itu, Radio El Shaddai FM juga dapat didengarkan melalui streaming di aplikasi El Shaddai FM
1: atau website di www.elshaddaifm.id.
2: Dan bisa juga melalui Radio Garden, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
1: Satu siaran, dua kota, menjadi berkat bersama. El Shaddai FM, full of new wonders.
3: Jalan bagi keajaiban Tuhan.
4: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
3: El Shaddai FM,
4: penuh dengan keajaiban baru.

0: Retreat Encounter Special UC 2026 Keluarga Allah Global, khusus bagi peserta UC di luar kota Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Retreat berbasis konseling, di mana Anda akan dilayani secara personal oleh konselor KACC untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Senin dan Selasa, 29 dan 30 Juni 2026 di Els Convention Center Solo Paragon Mall, Surakarta, dengan biaya Rp100.000. Pembayaran BCA Cabang Purwosari atas nama Gereja Keluarga Allah. Nomor rekening 392-036-5000. Tuliskan Retreat Encounter di bagian keterangan. Info dan pendaftaran hubungi admin SOM KA di 0813-916-1553 atau 0857-4016-4619. Batas waktu pendaftaran Minggu 21 Juni 2026 atau bila tempat sudah penuh. Pemulihan akan menjadi start awal Anda, diubah menjadi best version di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hai Jess, tumben ibadah sore jam 4?
2: Iya Niel, sekalian mau cari aksesoris HP. Softcase aku udah jelek banget.
1: Wah, pas banget. Kamu tahu Store 7 Distributor kan? Aku kemarin beli headset Bluetooth di sana. Lengkap banget dan murah.
2: Oh iya, yang depan gereja itu kan?
1: Betul, yuk kita ke sana. Aku juga punya kartu membernya.
2: Wah, mau dong, gas yuk.
3: Selamat sore kak, selamat datang di 7 Distributor.
2: Mau cari softcase buat HP ini kak?
3: Silahkan kak, di sini pilihannya lengkap dan harganya terjangkau.
2: Wih, lucu-lucu ya, harganya juga murah. Nggak jauh beda sama online. Sekalian beli kabel data sama tempered glass privacy ya.
3: Siap kak, di sini kabel data mulai 8 ribuan, charger mulai 20 ribuan, dan tempered glass mulai 10 ribuan untuk semua tipe HP.
4: 7 Distributor, toko aksesoris handphone dan komputer termurah di Solo Raya. Kunjungi outlet kami di 7 Widuran Solo, depan Gereja Keluarga Allah Widuran. 7 Mojosongo Solo, Jalan Tatuban Perahu, Perempatan Tong, dekat Taman Jayawijaya. 7 Distributor Cemani, Jalan Sidomukti nomor 115, Lampu Merah Baron ke Selatan, Gambiran, Cemani. 7 Distributor Kartasura, Jalan Slamet Riyadi nomor 58, Timur Kelurahan Kartasura. 7 Distributor Fajar Indah, Selatan Lapangan Baturan. 7 Distributor UNS, belakang kampus UNS Jebres. 7 UMS, Jalan Menco, Gonilan, Pabelan. Lokasi lengkap bisa langsung buka Google Maps. Dapatkan diskon 10 sampai dengan 30%. Cukup sebutkan kata kunci El Shaddai FM saat pembayaran di kasir.
5: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
6: El Shaddai FM.

0: One Day Encounter Keluarga Allah. Mari, ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati dan mengalami sentuhan Tuhan secara pribadi. Sebuah waktu khusus untuk pemulihan dan menguatkan iman. Minggu, 24 Mei 2026, bertempat di Hall KBTK SKPNK dengan biaya Rp125.000. Dilaksanakan satu hari, tidak menginap, pukul 6.30 sampai 19.00. Harga spesial Rp100.000 untuk pendaftaran dan pembayaran sebelum 19 April 2026. Pembayaran melalui BCA Cabang Purwosari. Nomor rekening 392-036-5000 atas nama Gereja Keluarga Allah. Keterangan Encounter. Atau secara tunai di kantor sekretariat dengan Ibu Ayu atau Saudari Retno. Info lebih lanjut hubungi 0813-9161-5553 atau 0857-4016-4619. Batas akhir pendaftaran 17 Mei 2026 atau sampai kuota penuh. Jangan lewatkan momen ini. Mari siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan.
1: Di gereja kita ada komunitas kecil yang bernama Kelompok Sel. Di dalam Kelompok Sel kita bisa menjalin hubungan yang dekat seperti layaknya sebuah keluarga. Di dalam Kelompok Sel kita bisa berbagi kesaksian, sharing firman Tuhan, serta saling mendukung di dalam doa. Karena itu kami ajak bagi jemaat Keluarga Allah yang belum bergabung dalam Kelompok Sel bisa menghubungi kami di nomor WA 0856-0001-4058. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam iman dan kerohanian.

0: Haleluya, saudara. Saya sangat-sangat bersyukur kalau di gereja kita setiap tahun ada UC, saudara. Saya bisa lihat sejak awal sudah puluhan tahun, saudara. Selalu UC itu menjadi salah satu yang membuat setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan mengalami breakthrough di dalam rohnya. Setiap orang dibangkitkan, apinya menyala-nyala. Saya lihat Tuhan selalu pakai UC untuk saudara impartasikan rema, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, yang Tuhan berikan kepada setiap peserta. Saya lihat setiap peserta tangkap pewahyuan Tuhan, tangkap rema daripada Tuhan, dan sungguh-sungguh ada pengurapan yang terimpartasi, saudara. Sehingga sejak pulang, saudara, ada api Roh Kudus, ada pengurapan, ada rema, dan membuat mereka bangkit baik di dalam kehidupan pribadinya, saudara, untuk ya kaitan keluarga, kaitan pekerjaan, khususnya kaitan pelayanannya. Saya lihat sehingga sungguh-sungguh mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Ya, saudara yang sudah ikut, saudara ngalami. Yang belum, saudara bisa tanya. Oh, setiap orang yang sudah ikut dan tangkap sungguh-sungguh, hidup itu selalu dinyalakan. Kita itu sangat butuh api, saudara. Waktu kita Yusuf kumpul semua, itu sarana yang luar biasa sekali. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah pernah ikut. Ayo, jangan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Yang belum, ayo, saudara. Nanti saudara akan lihat ada anugerah yang luar biasa sekali. Segera daftarkan, percaya saya, saudara. Bukan karena supaya yang ikut banyak, bukan. Tapi saya rindu sebagai gembala sidang. Saya percaya sama dengan hatinya Tuhan. Setiap jemaat bertumbuh. Setiap jemaat mengalami breakthrough. Setiap jemaat hidup penuh kemenangan. Hidup penuh keberhasilan. Hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, jadi saya ajak saudara bisa tanggung sungguh-sungguh. Dan nanti di UC saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara menyala kembali. Yang membuat saudara merasa sesuatu yang dulunya belum pernah saudara alami. Tuhan berkati.
1: Selain impartasi dan pengurapan luar biasa yang akan kita terima dari Pastor Samson Dabas di UC 2026, kita juga akan mendapatkan berkat besar dari keseruan UC Kids, Retreat Encounter Special UC, dan juga Special Worship Night bersama Elijah dan Elisheba Sutopo dari Sound of Praise, dan Billy Simpson, juara The Voice Indonesia. Jadi pastikan Anda sudah mendaftar UC 2026 dan menjadi bagian dari momen luar biasa ini.

Hidup ini adalah kesempatan untuk jadi berkat. Pilihlah jadi berkat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bagi saudara yang sudah terbiasa atau punya talenta di bidang broadcast, Radio LCD FM membuka kesempatan bersama melayani pekerjaan Tuhan sebagai volunteer radio. Skill yang dibutuhkan antara lain adalah penyiar, editor audio video, content creator, voice talent, dan script writer. Bagi Anda yang terpanggil dan berminat melayani bersama kami, silakan mendaftar di email lcdfm@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp di 0855-2822-777. Di 0855-2822-777.

0: Kesehatan Anda, prioritas kami di Klinik El Shaddai. Kini melayani Anda dengan jam yang lebih fleksibel. Setiap hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dengan berbagai layanan baru, seperti hitan laser, perawatan luka diabetes, dan layanan KB, suntik, IUD atau spiral, implan. Juga tersedia poli umum, poli gigi, khusus hari Minggu, dan cek darah rutin. Manfaatkan diskon promo sebesar 10% khusus di bulan April ini. Jaga kesehatan Anda dan keluarga bersama kami di Klinik Pratama El Shaddai, Jalan Masela nomor 3. Info dan reservasi 0896-5734-5550.
1: Program Partnership El Shaddai 2-in-1. Program ini adalah kesempatan istimewa bagi seluruh pendengar dan jemaat keluarga Allah untuk turut serta dalam pelayanan dan pengembangan Radio El Shaddai 2-in-1. Dengan menjadi partner, Anda bukan hanya mendukung pelayanan ini, tetapi juga menjadi bagian dari misi besar dalam menjangkau lebih banyak jiwa melalui siaran rohani yang menguatkan dan membangun iman. Tersedia 3 tipe partner yang dimulai dari Rp500.000 per bulan. Partner Basic, Partner VIP, dan Partner VVIP. Masing-masing tipe partner memiliki benefit yang akan memberkati saudara semua. Mari bergabung menjadi partner El Shaddai 2-in-1. Bersama kita melayani dan bersama kita memberkati. Informasi lebih lanjut, hubungi di 0855-2822-777 atau di 0896-9777-7877.

Apakah hari-harimu terasa berat? Apakah ada pergumulan yang terus membebani hati dan pikiranmu? Kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah lelah menanti umat-Nya datang mendekat. Di tengah badai kehidupan, Dia tetap menjadi tempat perlindungan yang setia. Kami mengundangmu untuk datang ke Pondok Daud Keluarga Allah, tempat di mana hadirat Tuhan dinyatakan siang dan malam, tempat di mana pujian dan doa tak pernah berhenti dinaikkan 24 jam setiap hari. Dan mari bersama kami dalam ibadah doa dan puasa, sebuah waktu khusus untuk merendahkan hati, mencari wajah-Nya, dan mengalami lawatan Tuhan yang memulihkan. Datanglah, bawa hatimu yang letih, jiwamu yang haus. Pondok Daud Keluarga Allah, setiap hari, 24 jam non-stop di Ruang Yordan. Ibadah doa puasa, setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Ruang Yordan, Keluarga Allah. Jangan menunda, saatnya bangkit, saatnya mencari wajah Tuhan, karena di dalam hadirat-Nya ada kekuatan.

Papa, Mama, dan kakak-kakak semua, yuk siap-siap untuk momen seru dan penuh dampak buat anak-anak kita. Unlimited Conference Kids Impact 2026. 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Ini bukan cuma acara biasa, tapi kesempatan buat anak-anak mengalami Tuhan, belajar firman-Nya, dan dibentuk jadi generasi yang berdampak. Info harga 1 April sampai 15 Juni 2026. KTA Rp150.000, non KTA Rp200.000. Boleh dengan atau tanpa pendamping. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Daftarkan anak-anak kita dan jadi bagian dari generasi Kids Impact. Info dan pendaftaran unlimitedconference.id atau di 0822 2353 8998. See you.

0: Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba.
1: Ujian penyembahan memiliki kunci kekuatan untuk membangun imanmu. Terimalah kunci berkat kekuatan seorang pemuji penyembah, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Manusia penuh keterbatasan, Roh Kudus akan mengerjakan jauh lebih dari apa kita doakan dan pikirkan.
0: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.

Shalom keluarga El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini izinkan saya, Evangelis Sony Himawan, membagikan sedikit sharing singkat yang saya beri judul berhikmat atau berlebihan. Karena seringkali orang-orang yang berhikmat malah dikatakan, kamu ini berlebihan, kamu ini lebay, katanya demikian. Nah, kita akan belajar lebih lagi. Nah, sebelumnya yang perlu kita tahu, kenapa kita ini butuh hikmat? Apakah kita butuh hikmat? Jawabannya, kita pasti butuh hikmat. Kenapa demikian? Karena perlu kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini sungguh penuh tantangan. Dan di dalamnya, di dalam setiap tantangan itu banyak sekali pilihan-pilihan hidup. Dimulai dari bangun tidur, bahkan ketika kita buka mata, masih di ranjang tidur kita. Ketika kita buka mata, kita sudah diperhadapkan pilihan-pilihan hidup. Mau tetap rebahan atau mau langsung bangun. Nah, ketika kita sudah bangun, kita diperhadapkan pilihan lagi. Mau langsung mandi atau mau saat teduh atau mau buka WhatsApp kita. Dari awal, dari bangun pagi, kita sudah diperhadapkan pada pilihan-pilihan hidup. Dan saya percaya pada setiap pilihan-pilihan itu pasti ada konsekuensi masing-masing di dalamnya. Oleh sebab itu, kita butuh menentukan pilihan yang tepat di dalam hidup kita. Jangan sampai salah. Nah, kita butuh yang namanya hikmat untuk kita menuntun langkah-langkah kita supaya kita tidak salah jalan. Hikmat itu membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa membedakan bagaimana kita menyikapi itu semua. Kita ambil langkah-langkah yang benar. Hikmat juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang sangat baik. Bukan cuma baik, tapi bahkan sangat amat baik. Itulah hikmat. Oleh sebab itu, kita semua butuh yang namanya hikmat. Tidak peduli kita orang kaya, orang miskin, orang terpandang, orang biasa-biasa saja, pria, wanita, kita semua, saya katakan kita semua butuh hikmat. Terlebih kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat tersebut? Banyak orang mengejar hikmat dengan belajar, dengan menghabiskan waktu untuk mungkin baca buku untuk mencari hikmat itu. Tapi apa?

takut akan Tuhan. Jadi yang harus kita kejar itu sebabnya, bukan akibatnya. Kita tidak perlu kejar sesuatu yang otomatis bisa kita dapatkan. Kita tidak perlu kejar repot-repot dengan susah payah sesuatu yang akan datang sendiri secara otomatis dalam hidup kita. Dan itu bisa kita dapatkan, hikmat itu bisa kita dapatkan secara otomatis ketika kita hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya berlanjut, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Saya katakan di sini takut akan Tuhan bukan takut yang seperti gemetaran gitu ketika kita bertemu Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan kita gemetaran, kita ketakutan gitu ya, tremor gitu, bukan seperti itu. Takut akan Tuhan itu adalah hidup yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita baca terlebih dahulu di Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang berhikmat, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jelas tadi dikatakan bahwa orang yang mendapatkan hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan di Matius ini dijelaskan bahwa orang yang bijaksana, atau boleh saya katakan orang yang berhikmat, adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dua orang tadi sama-sama mendengar, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan, itulah bedanya. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mendengar dan kita sudah melakukan setiap firman Tuhan? Ataukah kita setiap minggu hanya mendengar, mendengar khotbah, kita mendengar kesaksian, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar sharing dari teman-teman kita, tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan? Dikatakan itu adalah orang yang bodoh. Dan dua orang ini sepertinya sama, hidup mereka sepertinya sama, mereka tidak ada bedanya. Sama-sama punya rumah yang sudah didirikan, tetapi ketika badai itulah bedanya. Ketika ada badai, ketika ada masalah, ketika ada goncangan, itulah bedanya orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Sebelum ada badai, sebelum ada masalah, sepertinya mereka sama. Bahkan orang yang berhikmat sepertinya berlebihan. Kenapa saya katakan berlebihan? Sepertinya berlebihan, ngapain engkau mendirikan rumah di atas batu? Engkau harus bayar mahal. Engkau harus gali pondasi lebih dalam. Engkau harus bayar material lebih banyak lagi. Tenagamu harus ekstra lebih banyak lagi. Ngapain? Toh aku bisa membangun di atas pasir dengan cepat, dengan mudah, dengan instan, dengan gampang. Toh sama kan, jadi rumah kan. Itu orang bodoh yang berkata demikian. Dan sebelum ada masalah, sebelum ada badai, sebelum ada banjir, rumah mereka tetap berdiri sama. Sepertinya sama. Sepertinya orang berhikmat dan orang bodoh sepertinya sama. Tetapi ujian itu akan datang. Badai itu akan datang di dalam hidup kita. Badai tidak perlu kita panggil, pasti akan datang. Masalah tidak perlu kita panggil-panggil, pasti akan datang.

0: menghampiri hidup kita. Nah, disitulah ketika ada masalah, ketika ada badai, baru teruji orang itu sesungguhnya berhikmat atau orang itu sesungguhnya bodoh. Karena orang yang berhikmat itu mendirikan bangunannya di atas batu. Sepertinya lebay, sepertinya berlebihan membangun pondasi dulu, sepertinya lebih lama, buang-buang waktu. Mungkin ketika membangun, orang yang bodoh ini mengejek orang yang membangun di atas batu. Wah, bangunanku lebih cepat selesai karena aku bangun di atas pasir, aku tidak perlu repot-repot. Ngapain kamu gali lebih dalam lagi? Ngapain kamu bekerja lebih ekstra, lebih kuat lagi? Ngapain kamu bayar harga lebih lagi? Ngapain ini, ngapain itu? Sepertinya orang yang berhikmat, sepertinya berlebihan, sepertinya lebay. Tapi sesungguhnya dia adalah orang yang berhikmat. Dalam kehidupan sehari-hari juga demikian, Pak. Orang yang rajin pondok Daud, orang yang rajin komsel, orang yang rajin ibadah, masuk dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sepertinya buang-buang waktu. Ngapain buang-buang waktu ke gereja? Ngapain buang-buang waktu komsel? Ngapain buang-buang waktu untuk pondok Daud? Untuk pelayanan? Sepertinya berlebihan. Tapi sesungguhnya mereka sedang membangun pondasi yang kuat di dalam hidupnya. Ketika tidak ada badai, ketika tidak ada masalah, ketika hidup mereka baik-baik saja, sepertinya mereka sama. Sepertinya orang yang rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pondok Daud, sepertinya sama dengan orang yang tidak pernah ke gereja, yang tidak pernah ibadah, yang tidak pernah pondok Daud. Sepertinya sama. Bahkan orang yang rajin ke gereja malah sepertinya orang yang berlebihan. Tetapi sesungguhnya dia sedang membangun pondasi yang kuat di atas batu karang yang teguh. Pilihan ada di tangan kita. Apa yang akan kita bangun? Apakah kita berhikmat ataukah kita seperti orang bodoh yang membangun dengan cepat saja, dengan instan saja, cepat selesai, yang penting cepat, yang penting bisa langsung jadi. Tapi ketika ada badai, ketika ada masalah, bangunanmu roboh. Saya ajak kita semua untuk memikirkan lebih dalam lagi tentang ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Dikatakan berlebihan, tidak apa-apa. Dikatakan lebay, tidak apa-apa. Karena sesungguhnya engkau sedang membangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Ada satu perumpamaan lagi di Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-10. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Gadis-gadis tadi bisa dibedakan bijaksana atau tidak setelah kedatangan mempelai. Sebelumnya mereka nampak sama. Lima orang mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Mereka mengantisipasi ketika mempelai terlambat. Mereka mau bayar harga. Mereka mau repot. Lima orang yang cuek, tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mereka malah mengolok-ngolok orang yang bijaksana. Ngapain kamu repot-repot? Ngapain kamu susah-susah? Ngapain mau keluar uang lebih lagi untuk bayar minyak lebih lagi? Ngapain? Nggak usah lebaylah, biasa aja lah. Bukankah kata-kata itu yang sering kita dengarkan ketika ada orang-orang melihat kita sibuk membangun diri kita, sibuk mempersiapkan pelita kita, sibuk, kita sedang sibuk mempersiapkan minyak-minyak kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang nyinyir dalam hidup kita. Ngapain kamu repot-repot mau bayar harga membawa minyak lebih lagi? Ngapain engkau mau bawa buli-buli? Buli-buli di sini yang dibawa gadis-gadis itu tidak gampang, Pak. Buli-buli, gambaran buli-buli yang gadis-gadis itu bawa tadi, itu buli-buli yang sebesar jerigen. Itu terbuat dari tanah liat dan pastinya sangat berat dan sangat merepotkan. Di mata gadis yang bodoh itu, mereka sepertinya bodoh sekali. Tapi sebenarnya mereka mengantisipasi segala sesuatunya. Sebenarnya seberapa sering kita juga berlaku seperti gadis bodoh itu juga. Menertawakan, mengecilkan, bahkan menganggap teman kita atau saudara kita yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya, mengantisipasi segala sesuatunya, kita anggap kamu berlebihan, kamu lebay. Kita sendiri juga kadang demikian. Oleh sebab itu, malam ini mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih berhikmat. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih mempersiapkan diri kita. Dikatain berlebihan, tidak apa-apa. Dikatain ngapain buang-buang waktu, tidak apa-apa. Sesungguhnya, sebenarnya kita sedang membangun pondasi yang kuat dalam hidup kita. Dan sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam hidup kita. Kita ini hidup di zaman yang serba mudah, serba gampang. Pengennya cepat sukses, cepat kaya. Nggak mau repot. Berat sedikit nggak mau. Capek sedikit butuh healing. Pengennya cepat viral, cepat terkenal. Tidak peduli lagi dengan hal-hal rohani. Ngapain ke gereja buang-buang waktu? Ngapain pelayanan buang-buang waktu? Ngapain pondok Daud? Ngapain komsel buang-buang waktu? Ngapain ikut SOM? Kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Ngapain itu semua? Sebenarnya kita sedang membangun diri kita. Sedang mempersiapkan diri kita. Ketika belum ada badai, itu semua sepertinya tidak ada gunanya. Tapi saya katakan dan saya pastikan bahwa kita sedang membangun pondasi yang benar di dalam Tuhan. Ketika kita sedang membangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan, orang lain boleh nyinyir, tidak apa-apa. Orang lain boleh mengatain kita, tidak masalah. Yang penting diri kita nanti ditemui Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ketika ada badai menghantam hidup kita, ketika ada banjir melanda hidup kita, bangunan kita, iman kita kepada Yesus tetap kokoh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, hikmat tidak perlu kita upayakan seperti apa. Hikmat itu akan datang secara otomatis ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Shalom. kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

El Shaddai, jelang malam waktu istirahat kita, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Bambang Wijaya, di acara Renungan Malam. Dapatkan pencerahannya dan ikuti siaran El Shaddai FM atau lewat streaming www.elshaddaifm.id. Tuhan memberkati.

Acap kali saya berkata, bahwasanya hidup ini hanyalah sepotong garis. Life is just a dash. Itulah sepotong garis yang menghubungkan antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian yang diterakan pada batu nisan dari setiap orang. Bukankah kalau saudara sedang mengunjungi tempat pemakaman, maka di sana saudara akan melihat batu-batu nisan yang muat nama dari orang yang dimakamkan, tanggal lahir, serta tanggal kematian dari yang bersangkutan. Tanggal kelahiran dan tanggal kematian tersebut dihubungkan dengan sepotong garis. Sepotong garis yang menggambarkan seluruh perjalanan hidup dari orang itu. Ketika saudara melihat garis penghubung tersebut, apakah yang terlintas dalam pikiran saudara tentang kehidupan dari orang tadi? Kehidupan yang penuh dengan makna atau yang hampa? Kehidupan yang mulia atau yang hina? Kehidupan yang menginspirasi atau kehidupan yang menjadi bahan tertawaan serta cemoohan dari orang lain? Kehidupan yang telah membawa dampak positif dalam diri orang-orang di sekitarnya? Atau justru kehidupan yang bagaikan benalu, yaitu yang hanya mengambil manfaat bahkan merugikan orang lain? Seyogyanya, kehidupan kita yang hanya berlangsung satu kali dunia ini, janganlah merupakan kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang kita syukuri dan yang tidak akan kita sesali. Itulah kehidupan yang berhasil mencapai garis akhir secara gemilang atau finishing strong. Itulah kehidupan yang dijalani secara tuntas dan diisi dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang terbaik yang ada pada diri saudara. Itulah kehidupan yang dicontohkan oleh John Stephen Akwari, pelari maraton dari Tanzania yang perjuangannya beberapa kali pernah saya kisahkan dalam khotbah-khotbah saya. Izinkan saya kali ini menceritakan ulang kisah perjuangan dari atlet legendaris tersebut. Sore itu, tanggal 20 Oktober tahun 1968, sebagian besar penonton yang semula memenuhi stadion utama tempat garis finish dari lomba maraton dalam Olimpiade tahun 1968 di kota Mexico City telah meninggalkan tempat. Perlombaan maraton 42 km yang dipertandingkan pada hari itu telah usai 2 jam sebelumnya. Pemenang lomba maraton pada hari itu telah memperoleh pengalungan medali emas. Namun demikian, sebagian penonton tetap bertahan dan tidak beranjak pulang. Mereka sedang menantikan kedatangan seorang pelari. Tidak lama kemudian terdengar bunyi sirine mobil polisi. Mata semua penonton menatap ke pintu masuk stadion. Nampak seorang pelari dengan kaki yang dibalut perban memasuki stadion untuk menyelesaikan pertandingan. Ia berlari terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit. Para penonton bersorak-sorai memberi semangat kepada John Stephen Akwari, pelari maraton dari Tanzania itu. Akhirnya Akwari berhasil mencapai garis finish dan hampir saja jatuh pingsan karena kelelahan. Ia mengalami cedera karena di awal pertandingan saat para atlet berupaya untuk berada di barisan paling depan, Akwari terjatuh dan lututnya terluka cukup parah. Namun demikian, ia tidak mau berhenti berlari dan meninggalkan pertandingan. Tentu berlari sejarak 42 km lebih dengan lutut yang terluka dalam

tertinggal jauh di belakang dan tak mungkin untuk merebut medali emas ataupun medali perak, bahkan medali perunggu sekalipun. Mendengar pertanyaan tersebut, John Stephen Aquari menjawab, "My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me to finish the race." Negaraku bukan mengirim aku 5,000 mil kemari hanya untuk memulai pertandingan. Mereka mengirim diriku untuk menyelesaikan perlombaan. Memang, di dalam Olimpiade tahun 1968 di Mexico City, John Stephen Aquari tidak menjadi seorang juara. Namun, ia telah menjadi seorang pahlawan Olimpiade. Sekarang, 55 tahun kemudian, orang telah melupakan nama juara lomba maraton pada hari itu. Namun, orang tidak pernah melupakan John Stephen Aquari. Dimanapun pertandingan Olimpiade diselenggarakan, nama John Stephen Aquari tetap menjadi buah bibir dari banyak orang. Hal tersebut bukanlah karena kecepatan yang bersangkutan dalam berlari. Bukan pula karena ia telah berhasil memecahkan rekor Olimpiade. Bukan. Namun karena ia telah menyelesaikan pertandingan sampai akhir dengan gemilang. Finishing strong. Bukankah kehidupan yang seperti itu pula lah yang harus mewarnai kehidupan kita? Sehingga ketika orang melihat garis yang menghubungkan tanggal kelahiran dengan tanggal kematian yang tertera pada batu nisan kita, mereka akan bergumam dan berkata, "Inilah orang yang telah menyelesaikan kehidupannya sampai tuntas secara gemilang. Inilah orang yang finishing strong." Bagaimana agar kita dapat hidup seperti itu? Dengan melihat apa yang Yesus ajarkan tentang hal mengikut Dia, yaitu seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 30, kita dapat mengetahui apakah yang diperlukan agar kehidupan yang kita jalani di dunia ini bukanlah kehidupan yang akan kita sesali, namun yang akan kita syukuri. Mari kita membaca ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 30. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 28. "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya, namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.'" Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, dicatat penjelasan yang Yesus berikan tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang pengikutnya, atau yang di ayat 26 ia istilahkan sebagai menjadi seorang muridnya. Penjelasan tersebut ia sampaikan kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti dirinya dalam perjalanan yang sedang ia lakukan. Tentang niatan orang dalam mengikut dirinya tersebut, di ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus menggambarkannya seperti maksud dari seseorang yang hendak mendirikan sebuah menara. Yesus berkata, bahwa upaya membangun menara tersebut haruslah berlangsung sampai tuntas. Yaitu bukan hanya meletakkan dasar lalu kemudian orang tadi tidak mampu menyelesaikannya. Sebab apabila proyek pembangunan itu mangkrak di tengah jalan, maka orang lain yang melihatnya akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai mendirikannya tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya." Singkat kata, melalui perumpamaan tersebut, Yesus menegaskan bahwa hidup sebagai seorang pengikutnya yang ia gambarkan seperti upaya membangun menara tadi haruslah berlangsung secara finishing strong. Bukan hanya memulai secara baik, tetapi juga

0: harus menyelesaikannya sampai akhir secara tuntas. Tentu prinsip ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam hal kehidupan berumah tangga, kehidupan usaha dan pekerjaan, kehidupan dalam melayani Tuhan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sehingga di penghujung kehidupan, ketika kita menoleh ke belakang dan melihat perjalanan kehidupan yang telah kita lalui, kita tidak akan merasa menyesal. Berarti dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hidup yang tidak akan kita sesali adalah yang pertama, hidup yang bukan sekadar ikut arus. Saya ulangi, yang pertama, hidup yang tidak akan kita sesali, sebaliknya kita syukuri, adalah hidup yang bukan sekadar ikut arus. Kebenaran ini bersifat penting. Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita melihat adanya prinsip a crowd will draw a larger crowd. Kerumunan orang banyak akan menarik kerumunan orang yang lebih banyak. Artinya, kerumunan orang banyak dapat terbentuk tanpa alasan yang kuat maupun jelas. Saudara dapat melakukan uji coba tentang prinsip ini. Ajaklah 2-3 orang teman berdiri di pinggir jalan dan menatap ke langit sambil menunjuk-nunjuk ke satu arah secara bersama-sama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak lama kemudian, saudara akan mendapati bahwa orang-orang yang lewat di jalan itu akan ikut berkerumun di sekitar saudara. Mereka akan ikut-ikutan melihat ke atas, yaitu ke arah mana jari saudara dan teman-teman saudara sedang menunjuk-nunjuk. Mereka akan mulai bertanya, ada apa? Apa yang sedang dilihat? Kalau saudara dan teman-teman saudara menjawab, itu, sedang bergerak-gerak dengan cepat. Maka mereka pun akan bertanya lagi, mana, apa yang sedang bergerak-gerak? Dan kalau kemudian saudara menjawab, itu, titik hitam yang bergerak-gerak itu. Maka sebagian dari mereka pun akan ikut berkata, oh ya, betul. Ada titik hitam yang sedang bergerak-gerak. Mendengar apa yang dikatakan orang-orang tadi, orang-orang yang lain akan berkata, mana, saya tidak dapat melihatnya. Segera orang-orang tadi akan berkata, itu, masa kamu tidak dapat melihatnya? Itu, titik hitam yang sedang bergerak-gerak itu. Padahal tidak ada apa-apa. Namun, tidak lama kemudian, orang-orang yang berikutnya itu pun akan ikut berkata, oh ya betul, kelihatan sekarang, kelihatan, titik hitam yang bergerak-gerak. Sementara itu jumlah orang yang ikut datang berkerumun juga akan semakin bertambah dan semakin lama semakin membesar. Sehingga jalanan itu pun akan menjadi macet. Apakah fenomena yang sedang terjadi di situ? Itulah fenomena atau prinsip a crowd will draw a larger crowd. Berarti, apabila orang ikut berkerumun, belum tentu hal tersebut adalah karena alasan yang jelas dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip inilah yang seringkali digunakan ketika orang membuka sebuah rumah makan yang baru. Di minggu-minggu pertama, ia mengundang teman-teman dan para kenalannya agar datang dan menikmati makanan yang disajikan di restoran tersebut secara cuma-cuma. Tujuannya antara lain adalah, ya itu tadi, agar kerumunan orang banyak yang datang ke rumah makannya akan menarik para calon pelanggan yang lain untuk ikut datang ke restoran tersebut. Tentu, kalau orang datang dan berkerumun sekadar karena ikut-ikutan atau karena ikut arus, maka yang bersangkutan tidak akan bertahan lama di tempat itu. Demikianlah kalau orang mengikut Yesus hanya karena ikut-ikutan, maka ia tidak akan finishing strong. Tidaklah mengherankan apabila di ayat 25-26 ditulis, ketika Yesus melihat banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia, Yesus tidak langsung bergembira karena keadaan tersebut. Tetapi seperti yang dicatat di ayat 26, ia berkata, jikalau seseorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dengan berkata seperti demikian, Yesus menegaskan agar orang mengikut dia bukan sekadar karena ikut-ikutan atau karena ikut arus. Berarti agar kita dapat finishing strong dalam kehidupan ini, maka janganlah melakukan apa saja hanya karena terpengaruh oleh keadaan. Ingat, di dunia hanya ada sejenis ikan yang selalu mengikuti arah arus dari sungai tempat ia berada. Kalau air sungai mengalir ke arah timur, ia juga akan ke timur. Kalau air sungai mengalir ke selatan, ia juga akan ke selatan. Tentu saudara mengetahui nama jenis dari ikan tersebut. Itulah ikan mati. Ikan yang hidup tidak selalu berenang mengikuti arah arus. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jangan sekadar ikut arus. Selanjutnya, yang kedua. Hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang dimulai dari bagian akhir. Saya ulangi. Yang kedua, hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang dimulai dari bagian akhir. Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The Seven Habits of Highly Effective People mengistilahkan prinsip ini sebagai begin with the end in mind. Mulailah dengan memikirkan bagian yang terakhir. Artinya, setiap orang harus memahami bagian akhir dari apa yang ia lakukan. Itulah tujuan atau sasaran yang hendak ia capai. Sama seperti kalau saudara akan melakukan suatu perjalanan. Sebelum saudara beranjak untuk berangkat, tentu saudara harus memikirkan terlebih dulu sasaran akhir dari perjalanan yang akan saudara tempuh tersebut. Entah saudara akan pergi ke Jakarta, Surabaya, Pulau Bali, atau tujuan yang lain. Hanya bila saudara sudah mengetahui tujuan yang akan saudara capai, atau sasaran yang hendak saudara raih, barulah saudara dapat membuat rencana dan persiapan bagi perjalanan tersebut. Tentu tidak ada orang yang berpikir secara jernih yang akan melakukan perjalanan tanpa tujuan akhir yang jelas. Orang yang mampu berpikir jauh ke depan tidak akan berkata, yang penting asal jalan sajalah, nanti mau kemana urusan belakangan. Tidak. Orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan perjalanan yang tanpa arah seperti itu. Sebab patut dipahami, pada dalam perjalanan kehidupan yang kita tempuh, selalu saja ada kesulitan dan tantangan yang menghadang. Sehingga apabila kita tidak memiliki tujuan yang jelas, maka setiap kali kita menghadapi kesulitan, bisa jadi kita akan langsung mengubah arah dan tidak meneruskan arah perjalanan yang sedang kita tempuh. Alhasil, perjalanan itu akan berputar-putar dan akhirnya kita akan berhenti karena kelelahan, alias kita tidak akan finishing strong. Sebaliknya, bila dari sejak awal kita telah memiliki sasaran yang jelas dan yang layak untuk dicapai, kalaupun di tengah perjalanan kita menghadapi kesulitan, maka kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan tergesa-gesa membatalkan perjalanan kita. Tidak. Sebaliknya dengan sikap gigih, kita akan terus berjuang dan berupaya untuk mencapai bagian akhir atau sasaran yang hendak kita tuju tersebut. Prinsip ini Yesus kemukakan di ayat 28 dengan berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Dengan berkata seperti demikian, Tuhan Yesus mengemukakan bahwa sebelum seseorang bertindak, dalam hal ini yaitu mendirikan sebuah menara, terlebih dulu orang tersebut harus memikirkan bagian akhir dari upaya yang ia lakukan. Bagian akhir, yaitu bentuk dan ukuran dari menara yang akan ia bangun. Seberapa tinggi dan seberapa besar diameter dari menara tersebut? Apakah bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk mendirikannya? Apakah dari jerami atau kayu jati? Apakah dari batu kali atau batu permata? Hanya dengan demikian, barulah orang tadi dapat membuat anggaran biayanya ataupun menyiapkan dana yang diperlukan guna membangun menara tersebut. Apabila prinsip ini diterapkan dalam kehidupan kita secara umum, maka berarti kita harus mengetahui apakah harapan kita tentang bagian akhir dari kehidupan kita. bagian akhir yang terlihat dari apa yang dipikirkan orang ketika ia melihat garis penghubung di antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian yang tertera pada batu nisan kita. Yaitu seperti yang telah saya utarakan tadi. Apakah di saat itu orang tadi akan berkata dalam hatinya, inilah batu nisan dari pribadi yang telah mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang mulia. Atau yang bersangkutan akan bergumam, inilah pribadi yang hidupnya diwarnai dengan kesia-siaan. Pemahaman tentang bagian akhir kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita akan mengisi kehidupan yang kita jalani. Sekarang yang ketiga, hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang diwarnai dengan kerelaan untuk membayar harga. Saya ulangi. Hidup yang tidak akan kita sesali adalah hidup yang diwarnai dengan kerelaan untuk membayar harga. Sebab setinggi apapun cita-cita kita dan semulia bagaimanapun bagian akhir kehidupan yang kita harapkan, tetapi bila kita tidak bersedia untuk membayar harganya, maka semuanya itu hanyalah sekadar suatu impian kosong belaka. Apakah yang membedakan antara suatu cita-cita dan impian kosong? Kerelaan untuk membayar harga. Hal ini mengingatkan saya tentang apa yang dituliskan oleh seorang mahasiswa dalam kelas yang sedang saya ajar sekian tahun yang lampau. Hari itu, di awal semester, kepada setiap mahasiswa yang berada dalam kelas yang sedang saya ajar, saya membagikan sehelai kertas. Kemudian saya minta agar mereka menulis apakah yang menjadi cita-cita mereka. Sudah itu saya menyuruh mereka akan menulis perubahan apa yang mereka harapkan akan terjadi dalam kehidupan mereka di semester tersebut. Perubahan seperti perubahan berat tubuh, perubahan jumlah buku yang mereka baca, perubahan jumlah ayat Alkitab yang mereka hafalkan, perubahan dalam hal berapa lama mereka akan berdoa di setiap harinya, dan berbagai perubahan lainnya yang mereka dapat pikirkan. Saya lihat semua mahasiswa menulis pada kertas yang telah mereka terima tadi. Kecuali seorang mahasiswa. Ia hanya duduk diam dan tidak menulis apa-apa. Sudah semua mahasiswa itu selesai menulis, kemudian saya minta agar mereka mengumpulkan kertas yang telah saya bagikan tadi dan menyerahkannya kepada saya. Saya lihat bahwa kertas dari mahasiswa yang tidak menulis tadi hanya bertuliskan tentang cita-cita yang bersangkutan. Ia menulis, saya ingin menjadi seorang penginjil internasional. Suatu cita-cita yang mulia dan luar biasa. Hanya saja, di bawah kalimat tersebut, ia tidak menulis perubahan apapun yang ia harapkan akan dialaminya di semester tersebut. Oleh karena itu saya bertanya kepada mahasiswa tadi, mengapa kamu tidak menulis perubahan apa yang engkau harapkan agar terjadi dalam dirimu? Dengan enteng, mahasiswa itu menjawab, karena saya tidak melihat adanya perubahan yang saya perlukan dalam kehidupan saya, Pak. Mendengar jawaban yang bersangkutan, saya berkata, wow, berarti kamu sudah seperti Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak memerlukan perubahan. Dan kalau kamu merasa bahwa dirimu sudah seperti Tuhan, maka kamu tidak perlu berkuliah lagi. Karena Tuhan tidak perlu berkuliah di sini. Sekarang, sekian tahun telah berlalu. Dan saya tidak pernah mendengar kabar berita tentang mahasiswa tersebut. Saya tidak pernah mendengar bahwa ia telah menjadi seorang penginjil internasional seperti yang ia cita-citakan. Memang, tanpa kesediaan untuk membayar harga, yaitu untuk berubah, maka setinggi apapun suatu cita-cita, hal itu hanyalah sekadar suatu impian yang hampa belaka. Itulah sebabnya di ayat 27 Yesus menegaskan tentang harga yang harus dibayar oleh semua orang yang berharap untuk menjadi pengikut atau muridnya. Yesus berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Suatu harga yang sangat mahal. Yaitu yang senilai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh orang yang ingin menjadi pengikutnya. Benarlah kata pepatah. Ada harga, ada rupa, Artinya, harga suatu barang ditentukan oleh mutu dari barang tersebut. Semakin bermutu, semakin mahal harganya. Demikian pula halnya dengan harga yang harus dibayar untuk suatu cita-cita. Harga tersebut ditentukan oleh kualitas dari cita-cita yang hendak diraih. Berarti, apabila orang mengendaki agar kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang ia sesali, namun syukuri, maka orang tersebut harus bersedia membayar harganya. Harga, yaitu suatu komitmen yang sangat mahal, yang senilai dengan harga dari suatu nyawa. Hal itulah yang Yesus utarakan di ayat 26 dengan menggunakan gaya bahasa hiperbolis, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan guna menegaskan suatu kebenaran. Di ayat tersebut Yesus berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Pertanyaannya sekarang adalah, kehidupan yang bagaimanakah yang hendak saudara jalani di dunia ini? Kehidupan yang mulia atau yang hina? Kehidupan yang bermakna atau yang sia-sia? Kehidupan yang finishing strong atau yang mangkrak di tengah jalan? Apabila saudara berharap bahwa kehidupan yang saudara jalani ini merupakan kehidupan yang tidak akan pernah saudara sesali, bersedialah untuk membayar harganya, yaitu komitmen yang sepenuhnya. Sebagaimana yang acap kali saya utarakan, hidup di dunia ini hanya satu kali saja, bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Karena itu isilah kehidupan ini sedemikian rupa sehingga merupakan kehidupan yang penuh dengan makna dan bukan sia-sia. Kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang diakhiri sampai tuntas secara gemilang atau finishing strong. Itulah kehidupan yang bukan asal jalan. Bukan kehidupan yang sekadar ikut arus alias hanya ikut-ikutan. Itulah kehidupan yang dimulai dari bagian akhir atau begin with the end in mind. Artinya, kehidupan dengan tujuan yang jelas dan yang layak untuk dijalani. Itulah kehidupan yang diwarnai dengan kerelaan untuk membayar harga, yaitu komitmen dengan sepenuh hati. Kehidupan seperti itulah yang Yesus contohkan melalui keberadaannya di dunia. Ia datang ke dunia bukan tanpa alasan, namun dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah. Untuk maksud tersebut, Yesus telah rela membayar harganya, yaitu dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Karena itu kehidupan Yesus merupakan suatu kehidupan yang sangat mulia dan tidak sia-sia. Sekarang, diundangnya kita untuk mengikuti jejaknya tersebut. Dipanggilnya kita untuk memikul salib dan mengikut dia. Seperti yang ia katakan di ayat 26 dan ayat 27. Hanya dengan demikian, barulah kita dapat menjadi pengikut atau muridnya. Bersediakah saudara memenuhi undangannya tersebut? Sebentar lagi, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita akan mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, manusia yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kita. Dalam rasa syukur dan hormat terhadap komitmennya tersebut, mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Mari kita memohon anugerahnya yang menolong kita dan yang memampukan kita untuk hidup mengikuti teladannya. Sehingga dengan demikian, kehidupan yang kita jalani ini akan merupakan kehidupan yang finishing strong, yaitu berakhir sampai tuntas dengan gemilang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Dalam kasih yang tak terbatas itu, Engkau telah rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dalam anugerah-Mu, Engkau rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus kami dari kehidupan yang lama, yang gelap dan penuh dosa, membaharui hidup kami, dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kami. Masa depan yang bukan asal kami jalani, tetapi masa depan yang kami jalani dengan tujuan yang jelas, tujuan yang mulia, yaitu hidup menuruti jejak-jejakmu. Sehingga kehidupan yang kami jalani ini bukan kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang penuh dengan makna. Roh Kudus, tolong kami oleh anugerah Allah mampu mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Rela membayar harga dengan komitmen yang penuh. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, seluruh diri kami, masa depan kami, semua yang ada pada kami. Kami sadar itu sepenuhnya adalah milik-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan, penguasa yang menguasai seluruh alam semesta, termasuk berkuasa atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau di dalam masa-masa yang lampau, acap kali kami menempuh jalan kami sendiri, memilih jalan kami sendiri, tolong kami oleh karena anugerah-Mu hidup menaati apa yang Engkau kehendaki. Supaya kehidupan kami yang satu kali ini merupakan persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga di akhir kehidupan, di penghujung kehidupan, ketika kami menoleh ke belakang, kami dapat berkata, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat finishing strong, menyelesaikan hidup sampai akhir dengan tuntas dan gemilang. Dengan percaya kepada anugerah-Mu, kami menyerahkan diri kami dan masa depan ke dalam tangan Tuhan. Dengan bersandar pada anugerah-Mu, saya berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap orang yang berada dalam persimpangan jalan, berada dalam pergumulan, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu yang mengubahkan, yang membebaskan, yang membaharui, dan memulihkan itu. Memulihkan masa depan, membaharui harapan, meneguhkan iman, mengulurkan tangan pertolongan dan mujizat. Karena sesungguhnya kami percaya Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Mu tetap selama-lamanya. Mujizat-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Saya berdoa untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada, ulurkan tangan mujizat-Mu, kesembuhan dan pertolongan serta berkat-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kami dan rela menyerahkan nyawa bagi kami. Tuhan Yesus, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, keuangan, studi, dan juga dalam kesehatan, bahkan dalam masa depan. Karena kalau Tuhan yang pegang masa depan, kami punya harapan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.
1: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa.

0: Pandangan jalan firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 LCD FM.
1: Kita sama kok. Ngerti firman apa enggak tergantung. Kita mau mendisiplin diri kita belajar firman atau tidak, saudara. Kalau kita enggak belajar firman, disiplin, saudara, asal saja enggak akan bertumbuh. Di Komsel kita ada juga, saudara, pengajaran supaya kita bertumbuh, bertumbuh dalam rohani, bertumbuh. Saudara yang belum ikut Komsel, ikut lalu belajar bertumbuh. Pertama, ya, itu ada prinsipnya 4D. Kalau ibadah seperti ini, firman itu dicatat, dicatat. Saudara dengarkan sungguh-sungguh. Saudara fokus, saudara harus mengerti, baru bisa catat. Menolong kita lebih fokus untuk terima firman, saudara. Lalu setelah itu, di kedua, apa, saudara? Direnungkan, direnungkan. Siapa

Disiplin membuat aku bertumbuh. Aku mau disiplin. Ketika dilakukan, bukan sampai ngerti saja. Ampuni, ya ampuni sungguh-sungguh, saudara. Disiplin, ya disiplin sungguh-sungguh, saudara.

0: lagi debu karena jadi pelaku firman. Akan hidup dalam kuasa kemuliaanmu saja. Lalu di Komsel diceritakan, disaksikan. Itu sebenarnya pengetahuan luar biasa. Sudah lakukan pada saya jamin. Rohanimu bertambah, rohanimu bertumbuh, imanmu bertambah dan luar biasa. Amin. Jadi saudara disiplin dalam firman saudara.
1: Jalan bagi
2: keajaiban
1: Tuhan.
2: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
1: El Shaddai FM.
2: El Shaddai FM.
1: Penuhi keajaiban baru.

0: ketemu dengan Christine kembali di program kesayangan kita, Testimony Song, kesaksian di balik pujian. Keluarga Shadai adalah Ibu Andri, seorang single parent yang menjalani hidup dengan segala keterbatasan. Hari-harinya diisi dengan perjuangan, mencukupi kebutuhan, sekaligus memastikan anaknya tetap bisa sekolah. Di saat orang lain mungkin berbicara tentang rencana masa depan, Ibu Andriani justru harus berjuang untuk hari ini saja bersama putrinya. Bagaimana kisah lengkapnya? Hanya di Testimony Song, El Shaddai FM, Praise and Worship Station.
1: Shalom, pendengar Shaddai yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Andriani. Saya beribadah di Widuran dan ada di pelayanan PM Pendukung Mimbar 06 dan juga di Rukti Jenazah. Pertama-tama saya akan bercerita tentang di bulan Agustus. Saya punya anak satu, cewek SMP, sekolahnya di SMP Karis, Surakarta. Di bulan Agustus itu ada parenting ya. Parenting itu sekolahan mengumumkan bahwa ada study tour ke Bali. Yang waktu itu kira-kira dananya 1.800.000. Bagi saya itu sungguh-sungguh besar. Karena saya juga seorang single parent, ya secara manusiawi, secara kedagingan saya tidak mampu. Waktu itu saya katakan dengan anak saya, "Pi, kalau ibu untuk membiayai ke Bali, jujur gak mampu." Habis itu kan kelas 3 itu pasti ada wisuda. Kalau wisuda itu kan pasti ada kita nyewa. Habis itu yang lebih terpenting itu harus masuk SMA. Nah itu secara manusia saya katakan dengan anak saya, walaupun di hati itu kayak nangis ya, karena untuk anak kok tidak mau berusaha. Bukan berusaha, cuman ya kok segitu itu. Aku bilang sama anak saya tidak mampu, Pi. Kalau kamu mengandalkan ibu, saya jawab sekarang ibu tidak mampu. Tetapi kamu percaya, Pi. Kamu harus percaya kamu punya Tuhan. Anak saya waktu itu ya wis lah, Bu, enggak apa-apa. Tetapi saya tahu di hati anak saya mungkin ada rasa kecewa. Singkat cerita, waktu terima rapot saya tuh bilang sama gurunya, "Mister, bilang tidak ikut, jika Tuhan mengizinkan boleh enggak kita nyusul?" "Bisa, mah, tapi harus sebelum tanggal 15 Februari. Pokoknya saya tuh imani jika Tuhan tahun yang lalu, bulan yang lalu, tahun kemarin sudah menolong kami. Kami yakin dan percaya hari ini, esok, sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan menolong kami." Saya kerja, belum selesai anak saya sudah, "Bu, jemput sekolah enggak?" Itu kira-kira 2 minggu ada. Anak saya pulang sekolah, telepon, WA, "Bu, aku dijemput enggak? Ibu belum selesai kerjanya. Kamu harus jalan kaki ke gereja Ono Pondok Daud. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu, sampaikan sama Tuhan." Itu kira-kira 2 minggu ada. Jadi anak saya itu jalan kaki. Mungkin saat itu anak saya ngeluh ya, dari sekolahannya ke gereja lumayanlah jalan, kok panas-panas suruh jalan ke Pondok Daud. Tapi saya tahu anak saya itu mencoba untuk taat. Waktu tutup tahun, ibadah tutup tahun, anak saya tuh saya ajak ibadah. "Kenapa sih tahun baru harus ibadah? Kilo teman-temanku bakar-bakaran." Enggak, pokoknya kamu harus tetap ibadah. Nanti anu lo, ada pembagian kartu lo, kita imani apa yang menjadi remamu." Anak saya ya wis manut, satu takut, dua jam dia belajar untuk taat tanggal 8. Satu, "Saya ada undangan 2, Bu." "Ya, saya ambil." "Terus ada lagi, Bu Andriana, undangan 2. "Oke, tak ambil." "Yang terakhir Mbak Yohana tuh ngasih 2 ya." "Ya, kita punya 6. Terus ada di tetangga saya, bukan Nasrani sih, tapi mau ikut undangan ini kan carinya sih sulit. Nek jenengan ndak datang yo percuma, mending tak kasih ke orang lain. Datang Bu. Ya oke. Okay. Siang 2 saya kasih teman saya sama anaknya. Saya pegang 2. Dan saya ingat betul tanggal 8 itu waktu saya bayar ini bayar itu hari itu. Tanggal 8 jam 3 itu saya butuh pemasukan dan untuk membayar semua itu laptop digadein dulu ya buat ini nih. Ya Bu, jam 3 itu saya ingat betul jam 3 saya gadein, terus saya apa yang menjadi tanggungan saya sudah saya bayarkan semua.

0: kita mau berangkat tuh hujan, terus apa anak saya tuh pesan Grab sing bingung itu loh, berapa pi? 6.000 bu. Ya wis pesan itu. Lah ternyata mungkin karena hujan, jadi sopirnya ngensel terus. Tapi kok kemauan saya tuh, lah teman-teman dari PM itu udah pada WA, udah pada telepon. Kita kayak inggun loh, tak kasih tempat, tak carikan tempat lah. Satu itu, keduanya kok ada, kamu harus datang gitu loh. Jadi waktu itu hujan, wis dandan, hujan pakai mantel. Saya bawa air putih sendiri. Singkat cerita, luar biasa. Sesi pembagian door prize itu, sesi pembagian door prize kecil-kecil dan tetangga saya yang saya kasih undangan itu nomornya udah keluar dapat voucher. Orang yang tak kasih undangan nomornya udah keluar. Terus dia tuh bilang gini, masih ada satu. Bu, nanti kalau saya ya dapat 10 juta, nanti Bu Andri tak kasih 2 juta ya, karena undangannya saya ngasih Bu Andri. Aku gak mau pak 2 juta, pokoknya 10 juta itu milikku semua. Gak mau dipotong, pokoknya itu penuh milikku pak. Itu waktu pembagian kecil-kecil itu gak nyantol sama sekali. Tapi saya masih berharap gitu loh, masih berharap. Dan tiba saatnya pembagian door prize utama yang 10 juta. Saya duduknya sendiri karena anak saya enggak mau circle wong tua-tua. Dia mesti circle sama teman-temannya sekolah dan jauh. Ini nomor anakku. Saya tuh berdiri lihat-lihat anak saya gitu loh. Dari kejauhan itu aku lihat anak saya tuh lari-lari. Satu kata yang aku katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jadi di balai kota itu saya teriak-teriak sampai suara saya tuh hilang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Anak saya dah tak rangkuli sama saya tuh teriak-teriak. Satu kata yang aku katakan saat itu cuma Tuhan Yesus baik, teramat baik, teramat baik. Luar biasa Tuhan bekerja membalikkan masalahku cepat sekali. Tuhan sudah membuat sungai di padang gurun yang kita alami, yang waktu berangkat kita harus menggadaikan laptop untuk memenuhi kebutuhan kami. Tuhan sudah sempurnakan semua, Tuhan sudah selesaikan semua. Jadi semalam-malam gak bisa tidur. Pagi saya udah WA sama mister, kita mau ketemu. Iya, Tuhan benar-benar membalikkan masalah itu ya. Dari yang pertama kali saya tanda tangan mengutarakan tidak ikut, hari itu saya pertama kali yang daftar dan membayar lunas. Puji Tuhan. Dan itu bagian Tuhan saya kembalikan loh. Sebelum itu saya tidak lupa, atau perpuluhan saya kembalikan. Apa yang menjadi kebutuhan anak waktu itu, dari sekolah saya tutup semua, dari SPP, dari buku-buku sudah saya tutup semua. Terus sorenya anak saya juga, aku sudah ganti HP karena itu juga berkat anak saya, ganti HP. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu membalikkan masalah menjadi yang luar biasa. Ketaatan kita pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Dan untuk masuk SMA pun dari biaya itu sudah Tuhan sediakan. Sampai saat ini, sampai hari ini kami ada, kami setia. Itu adalah pertolongan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan.
1: Hari berganti hari, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudara. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudara, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudara. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat terbang tinggi laksana Raja-Nya.
2: Ketika ku hadapi kehidupan

Keluarga Al-Shaddai, saat anaknya akan naik kelas, kebutuhan semakin terasa berat. Biaya wisuda harus dipikirkan juga. Belum lagi studi tour yang membuat hati sang anak ingin ikut. Namun keadaan berkata lain. Bahkan, Ibu Andriani sampai harus menggadaikan laptop milik anaknya demi bertahan di tengah kondisi yang begitu sempit. Namun di tengah keterbatasan itu, Ibu Andriani tidak menyerah. Ia memilih untuk tetap berdoa, bertekun dan setia dalam Pondok Daud seperti hanya anandanya. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya terjadi. Nomor undian itu pun menjadi jawaban. Dipanggil sebagai pemenang hadiah utama 10 juta rupiah. Air mata pun mengalir bukan karena kesedihan tetapi karena takjub akan cara Tuhan bekerja. Keluarga Al-Shaddai, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Di saat jalan terlihat buntu, Tuhan tetap bekerja, bahkan lewat cara yang tidak kita sangka. Itulah yang dialami Ibu Andriani beserta anaknya. Kita percaya kita pun akan ditolong Tuhan yang sama. Teruslah stay tune hanya di Al-Shaddai FM.

Keluarga Syeda, akhirnya purna sudah kebersamaan kita di Testimony Song. Tetaplah percaya, tetap bertekun dalam doa, karena kebaikan Tuhan selalu nyata, tepat pada waktunya. Saya Christine, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: 91.3 LCD FM. Meraih kejayaan.
1: Meraih kejayaan.
0: Berlipat ganda.
1: Berlipat ganda.
2: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

0: Sahabat, setiap pagi saya sangat senang memakan buah-buahan sebagai sarapan pagi. Karena saya membaca beberapa buku karangan dari dokter terkenal mengatakan memang makan buah-buahan di pagi hari itu sangat baik untuk kesehatan. Suatu hari saya melihat ada beberapa buah apel di atas meja yang sudah dipersiapkan oleh istri saya. Dan dengan segera pun saya menuju meja itu mengambil pisau dan mulai mengupas dan membelah buah apel tersebut. Dari dalam buah apel itu terdapat lebih kurang 2 atau 3 biji yang akhirnya saya buang karena saya anggap tidak penting dan tidak berguna bagi saya. Tapi setelah beberapa saat saya memperhatikan biji apel yang saya buang tadi, saya mulai berpikir bahwa sesungguhnya apel yang saya pegang itu tentunya juga bersumber dari biji tersebut. Nah, pembicaraan tentang benih atau biji dari apel ini, sahabat, tahukah sahabat bahwa di tangan saya mungkin biji apel itu tidak berguna dan tidak penting sama sekali, tapi bagi seorang petani apel, biji itu bisa berarti sangat banyak. Tahukah sahabat bahwa di dalam biji itu terdapat pohon-pohon apel, dan di pohon apel itu nantinya juga akan terdapat buah-buah apel, dan di dalam buah-buah apel itu juga tentunya ada biji-biji apel. Dan di dalam biji-biji tersebut lagi ada pohon apel berikutnya. Dan di dalam pohon apel itu nanti akan menghasilkan buah-buah apel. Dan kembali lagi dalam buah apel itu tentunya ada biji-biji yang selanjutnya akan menghasilkan pohon-pohon apel yang lain. Biji yang sangat kecil yang mungkin secara kasat mata kita perhatikan tidak berguna sama sekali. Tapi ketika jatuh di tangan orang yang tepat, seorang petani apel yang handal, itu pasti akan menghasilkan banyak sekali buah-buah apel, pohon-pohon apel berikutnya. Masih di insting, inspirasi penting. Tahukah sahabat bahwa kehidupan kita juga sama seperti biji apel tadi? Kelihatannya kecil, kelihatannya tidak berguna, kelihatannya tidak ada potensi apa-apa yang dapat kita hasilkan dalam kehidupan. Tapi tahukah sahabat, ketika kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan mulai menggali potensi-potensi yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kita, maka suatu saat kita akan melihat bahwa dari kehidupan kita bisa keluar banyak perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu sahabat, mulai saat ini mari kita belajar untuk menggali setiap potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita. Jangan patah semangat. Jangan menyerah dengan pandangan manusia, pandangan orang siling kita. Karena sesungguhnya, di dalam diri kita yang kelihatannya tidak berarti, di dalam kehidupan kita yang mungkin tidak masuk hitungan di pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi ketika kita mulai menggali apa yang ada dalam diri kita, kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya kemampuan yang lebih. Percayalah sahabat, bahwa setiap orang yang sukses dalam dunia ini, seorang yang sudah berhasil dalam kehidupannya, pada mulanya juga dia sama seperti biji tadi. Dia bukanlah siapa-siapa. Tapi ketika dia mulai menggali potensi apa yang ada dalam dirinya, dia pun akhirnya menemukan keunikan-keunikan. Dia pun akhirnya menemukan perkara-perkara besar yang Tuhan sudah simpan dalam kehidupannya untuk dipergunakan bagi kehidupan orang-orang di dunia ini. Percayalah, sekecil apapun potensi kita, sekecil apapun kita di pandangan orang lain, ada hal-hal besar yang sesungguhnya tersembunyi di dalamnya. Dan tugas kita sekarang inilah menemukan hal-hal tersebut dan mulai mempergunakannya bagi kebaikan masyarakat dan lingkungan kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa kembali di insting menarik lainnya.
1: Dan 1.3 El Shaddai FM. Meraih kejayaan. Berlipat ganda.

0: Kitab Matius pasal yang ke-24.
1: Sesudah itu, Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka,
2: "Kamu melihat semuanya itu?
3: Ya Tuhan, Tuhan.
2: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan."
1: Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka,
4: "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?"
1: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, 'Lihat, Mesias ada di sini,' atau 'Mesias ada di sana,' jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ. Atau, 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu.
3: Ya, Tuhan.
2: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan

0: yang baru menghadirkan pengharapan baru,
1: inspirasi baru, dan keajaiban baru.
0: LCFM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: apa membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: El Shaddai FM.
0: Penuhi keajaiban baru.

0: Nostalgia El Shaddai.
1: Nostalgia El Shaddai.
0: Mengungkapkan syukur dengan pujian penyembahan sambil mengenang kembali kebaikan kasih Tuhan. Hanya di El Shaddai FM.

0: Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba.
1: Ujian penyembahan memiliki kunci kekuatan untuk membangun imanmu. Terima kunci berkat kekuatan seorang pemuji penyembah, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Manusia penuh keterbatasan, Roh Kudus akan mengerjakan jauh lebih dari apa kita doakan dan pikir.
0: Gerasa, gerakan kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenanan firman Tuhan dan kasih Bapa.
2: Shalom, saat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan kita. Hari ini kita live ya dari studio SAD FM. Dan pagi yang luar biasa ini tentunya kita terus bersyukur karena Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kita di segala musim dan segala rintangan yang kita hadapi. Pagi hari ini sebelum kita mulai sesi firman, saya ajak Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat dan ucapan syukur menaikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada saat ini semua adalah oleh kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami bersyukur menyayangi Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu baik, Allah yang selalu menyertai. Kami Tuhan mau serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami juga mau belajar lebih lagi untuk mengenal tentang isi hati-Mu, mengenal lebih lagi tentang Roh Kudus, sehingga hidup kami akan dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh bimbingan dan oleh tuntunan Roh Kudus dari setiap apa yang kami hadapi. Bersyukur Tuhan, kalau setiap musim kehidupan kami Kau tak pernah tinggalkan. Sertai juga Tuhan hari ini dalam kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami perbuat, Tuhan akan beri jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berdoa dan syukur, haleluya Tuhan, amin. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah bahan renungan dengan judul Kedalaman yang Baru di Dalam Roh Kudus. Jadi tentunya kita masih ingat ya bahwa di tahun ini gereja memberikan kita sebuah tema tahunan yang luar biasa, yaitu The Year of New Wonders ya. Jadi kita akan banyak mengalami banyak mujizat-mujizat baru ya, atau banyak hal-hal yang mungkin kita belum pernah alami sebelumnya. Dan pada tahun ini kita akan mengalami sebuah new height atau sebuah level ketinggian iman yang baru, di mana kita akan melihat kasih karunia Allah dicurahkan begitu luar biasa, bahkan mujizat-mujizat akan dialami dalam kehidupan kita. Dan kita tentunya percaya ya, bahwa hubungan antara Roh Kudus dan mujizat yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini sangat erat ya, bahwa kita percaya Roh Kudusnya adalah kuncinya ya, bagaimana kita itu bisa mengalami sebuah langkah yang besar, sebuah mujizat atau terobosan yang akan kita alami tahun ini. Nah, kemarin saya juga berdoa ya, saya mendapatkan sebuah hikmat yang luar biasa ya tentang Roh Kudus ya. Ini selalu saya pakai juga untuk mempelajari lebih lagi, yaitu 3M atau 3M ya. Jadi bukan merek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bilang 3M masih wah itu merek gitu ya. Bukan, 3M itu adalah 3M, yaitu yang pertama, M pertama adalah kita mengenal, yang kedua kita itu mendalami, yang ketiga adalah kita itu menghidupi ya. Jadi ini adalah tiga hal yang terpenting dalam kehidupan kita pada Roh Kudus ya. Jadi kita itu yang pertama itu harus mengenal dulu ya. Mengapa mengenal itu penting ya. Kemarin ketika saya juga menyampaikan firman, juga diberikan sebuah hikmat yang luar biasa ya. Cara analoginya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seorang ayah dan anak perempuan gitu lah ya. Kita baru jalan-jalan ke mall ya, sebut aja Solo Paragon gitu ya. Enggak promosi Bapak Ibu, ini cuma ilustrasi aja ya. Ketika jalan-jalan tiba-tiba anak perempuan itu lari gitu ya. Ada kerumunan orang, bukannya kita menghindar malah lari ke dalam kerumunan itu, berusaha nerobos ke dalam, bahkan mendekat ke dalam. Papahnya kan ya bingung. Ini anakku perempuan kenapa nih kok sampai apa ya, tiba-tiba heboh seperti ini, nggak bilang ABC, tiba-tiba langsung lari secepat-cepatnya untuk opus dan berusaha mendekat ke arah panggungnya itu sampai seperti itu ya. Dan ada orangnya habis dari panggung itu lewat, ketemu ayahnya, tanya, loh bapak di sini aja nggak ikut sana pak? Wah saya nggak tahu tuh, ya kita nggak ngerti ya, setelah berapa waktu anaknya itu kembali lari, wah ya daddy misalnya gitu, atau papa gitu ya. Ini hebat loh ya, saya ketemu ya, contoh aja kemarin saya pakai contohnya BTS gitu ya. Bapak Ibu masih tahu BTS ya kan, K-pop yang cukup terkenal di Korea ya. Nah, jadi ketika bayangin Bapak Ibu ya, BTS itu datang ke Solo Paragon gitu, betapa hebohnya Solo Paragon. Nah gitu. Nah kenapa ada dua reaksi yang berbeda antara apa ya, anak wanita ini dan ayahnya ya. Mungkin ayahnya mungkin kayak sama saya ya, taunya Ebit GAD ya. Mungkin Opi Mesa ya, zamannya beda zaman ya. Yang anak perempuannya langsung lari ya, berusaha mendekat sekuat tenaga, ada rintangan diterobos, pokoknya dia harus mendekat ke arah panggung itu supaya bisa melihat langsung, bisa merasakan, atau bahkan selfie dan lain sebagainya. Itu demikian juga ketika kita itu tahu ya bahwa Roh Kudus ini hal yang penting banget. Ini pribadi yang luar biasa, dan kesempatan ketemunya itu nggak maksudnya mudah, tapi nggak bisa kita atur ya. Kita mungkin bayar berapa ketemu Roh Kudus, nggak bisa. Roh Kudus datang ketika kita beriman, kita percaya, ketika hadiratnya itu hadir, maka Roh Kudus ada. Itu sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi nggak mudah, Bapak Ibu ya. Ya, tapi kesempatan yang langka, kesempatan yang precious, kesempatan yang benar-benar ditunggu-tunggu. Makanya anak ini sampai seperti itu. Nah, demikian juga kita, ketika kita nggak kenal, kita seperti kayak bapak tadi, nggak menghargai siapa sih, nggak kenal apaan sih, kita nggak tahu. Nah, itu sebabnya kita harus penting, kita harus mengenal dulu. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang mendalami, bagaimana proses kita tuh bisa mendalami Roh Kudus dan bahkan menghidupi. Ya, tapi sebelum masuk itu kita juga akan belajar sebenarnya Roh Kudus itu apa namanya, apa sih itu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau ada waktu bisa baca di Yohanes 14 ya, satu pasal itu akan menjelaskan banyak tentang Roh Kudus. Tapi saya akan secara spesifik, saya akan membaca di ayat ke-16 dan 17. Sekali lagi Yohanes 14 ayatnya 16 dan 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, saya post di sini. Jadi Roh Kudus itu ada sebuah pribadi, sesosok yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi penolong untuk kita, penolong yang lain. Ya, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah penolong yang utama ya, Dia selalu menolong kita, dan ini adalah penolong yang lain, Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi penting banget kita mengetahui ini tuh siapa ini Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu adalah memang seorang pribadi yang sudah dipersiapkan Allah ya, untuk bisa mengajar kita, untuk bisa bahkan mengingatkan, untuk membimbing kita. Nanti baca di ayat 26 ya, bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu padamu. Jadi bahkan untuk menghibur kita, untuk menyertai kita sebagai pendamping kita, seperti itu ya. Dan sebagai sebuah pribadi, Roh Kudus tentunya juga bisa berkomunikasi atau berbicara. Nanti Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 13 ayatnya kedua ya, ketika murid-murid Yesus ya berpuasa, beribadah, dan berkatalah Roh Kudus ya, kuduskanlah Barnabas dan Saulus bagiku dan lain-lain. Jadi Roh Kudus itu bisa komunikasi. Apalagi yang kita capai tentang Roh Kudus. Yang kedua adalah Roh Kudus bisa mengajar. Di Yohanes tadi ya, di ayat ke-26 ya. Jadi Dia sebagai penghibur, Dia juga akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu juga bisa sedih, Bapak Ibu. Ya, bisa berduka. Jika Bapak Ibu baca di Efesus 4 ayatnya ke-30. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus. Roh Kudus Allah itu ya. Jadi Roh Kudus itu juga bisa sedih ya, kalau kita mengalami hal yang nggak baik, dia juga ikut prihatin bersama kita, dan atau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kadang dia juga bisa sedih. Terus sebabnya kita penting sekali bisa mengerti pribadinya Roh Kudus ini. Yang keempat, bisa juga Roh Kudus memiliki kehendak ya. Dia pengen kita tuh pastinya sukses, kita pastinya hidup dalam kasih karunia ilahi. Ya, 1 Korintus 12 ayatnya ke-11 juga berkata, tapi semua ini dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh yang satu, yang sama, yang memberikan kasih karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus ini memastikan kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita ya, dan Roh Kudus juga bisa memberi kesaksian ya. Kalau nanti di Ibrani 10 ayatnya 15, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Jadi ini hal-hal penting yang kita bisa pelajari. Kayak untuk identitas Roh Kudus mungkin agak cepat, karena kita mungkin sebagai seorang pengikut Kristus sudah familiar banget dengan Roh Kudus ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita harus pelajari juga. Roh Kudus ini kenapa esensial atau bagian yang terpenting bahkan supaya kita bisa mengalami banyak mujizat di tahun 2026 ini. Ya, kita buka sama-sama di Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi Kejadian 2 ayatnya ke-7. Beginilah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, sekali lagi di sini nafas yang hidup yaitu menghembuskan Roh Allah atau Roh Kudus. Ya, beginilah firman Tuhan. Jadi di sini kita bisa Bapak Ibu pelajari ya, yang membedakan manusia mati sama manusia yang hidup itu cuma Roh Allah. Bapak Ibu pelajari itu ya. Hidup bisa diartikan juga kehidupan kita secara rohani. Kalau Roh Allah ada sama kita, maka kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh dan mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, ya itu yang membedakan. Jadi yang bedain manusia jasad sama manusia yang hidup itu cuma Roh Allah. Selama kita ada Roh Allah, maka kita hidup. Bapak Ibu percaya? Amin ya. Dan tentunya ini membedakan bahwa kalau manusia itu enggak ada Roh Allah, dia digambarkan sebagai debu dan tanah. Enggak ada artinya. Kena angin sedikit aja sudah tertiup, sudah hilang. Kita tuh nothing tanpa Roh Allah. Ini penting banget. Itu sebabnya kita harus bisa mendalami Roh Kudus ini supaya bisa mengalami banyak mujizat atau banyak terobosan di tahun 2026 ini, Bapak Ibu. Ini penting banget. Yang membedakan tuh faktor pembedanya sebuah debu dihembuskan oleh Roh Allah jadi manusia yang hidup. Itu yang membedakan, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kita juga akan belajar banyak dari kisah Yeskiel ya. Memang kemarin juga saya sampaikan di firman ya, penting banget. Jadi kenapa kisah Yeskiel ini penting kita pakai buat belajar sama-sama bagaimana selain mengerti identitas Roh Kudus ini seperti apa, mengerti fungsinya itu seperti apa, bagaimana kita bisa mendalaminya. Ya, kita belajar dari kitab Yeskiel ini ya. Dan kenapa ini penting ya. Sosok Yeskiel, apa yang respon dia, apa yang ketika Roh Kudus gini responnya gimana. Ya, kita akan baca sama-sama di Yeskiel 47 ayatnya pertama sampai kelima. Sekali lagi Yeskiel 47 ayatnya pertama sampai kelima. Tapi sebelum kita baca, ya saya ingin masuk dulu ke sejarahnya Yeskiel dulu. Ya, karena ini ayatnya yang cukup panjang, kalau kita nggak ngerti backgroundnya mungkin kita akan bingung, Bapak Ibu. Jadi kitab Yeskiel ini ada ya Yeskiel tampil, nabi Yeskiel tampil ketika Israel ini dalam masa pembuangan ya. Kalau digambarkan tuh dalam kondisi dia, bangsa ini dalam bangsa yang paling terpuruk kondisinya saat itu. Dia kalah, dibuang, diperbudak dan lain-lain. Pokoknya kondisinya enggak bagus secara mata ya. Kalau dia Yeskiel melihat kondisinya semua tuh jelek. Bahkan kalau kita lihat, dia kan seorang nabi waktu dia, walaupun nabi yang enggak aktif. Kondisi bait Allahnya hancur, semua itu dihancurkan. Secara kasat mata itu semua hancur. Mungkin seperti saat-saat ini Bapak Ibu kalau lihat kondisi ekonomi hari ini, kondisi yang kita lihat dalam sehari-hari kita itu kan berat banget ya, kerja lagi susah. Mungkin bahan bakar naik, kos naik ya, kebutuhan hidup juga naik, bahan bakunya naik dan lain-lain. Ngerjain bisnis juga enggak gampang, kerja buat orang juga lagi enggak dalam situasi yang gampang, semua susah seperti hari-hari Bapak Ibu. Tidak hanya pekerjaan, mungkin dalam kesehatan juga Bapak Ibu lagi mungkin kaget ya menerima sebuah laporan rekam medis ya, Bapak Ibu nggak siap nih hasilnya seperti ini dan lain-lain, atau hubungannya lagi tiba-tiba dulunya baik-baik aja, salah ngomong dikit lagi berantem sama bestinya, sama teman pelayanan atau sama saudaranya, bahkan kita nggak tahu keadaannya, sepertinya hancur dan nggak mungkin dipulihkan. Demikian juga ini sudah kalah perang, semuanya hilang, haknya hilang. Tapi ketika saat-saat seperti itu, kritis seperti itu, Tuhan tuh selalu pakai seorang pahlawan. Dia bangkitkan seorang nabi yang namanya Yeskiel, yang dulunya seorang imam biasa yang gak aktif, tiba-tiba dipakai Tuhan jadi aktif. Ya, Bapak Ibu pelajari, di momen-momen sepertinya adalah momen kandidat yang pas. Momennya tuh pas ketika Tuhan akan bangkitkan. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini percaya, Bapak Ibu akan pasti dipakai Tuhan luar biasa. Ada amin, Bapak Ibu percaya ya. Seperti bangkitkan seperti Yeskiel, dunia biasa aja, tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah. Dan ketika dia dikasih visi, ya dikasih rema sama Tuhan, janji pemulihan bangsa Israel ini. Kira-kira kalau jadi posisinya Yeskiel gampang nggak Bapak Ibu? Mata jasmani semua jelek, tiba-tiba Bapak Ibu dapat rema, semuanya tuh baik, semua penglihatan baik. Padahal sebelumnya dia tuh bukan siapa-siapa. Nomor satu dia harus percaya dulu bahwa apa yang dia dapat dari Roh Kudus itu betul.
3: Itu langkah yang gak mudah, Bapak Ibu. Yang nomor dua, berani gak dia profeting omong? Kan dia nyampein sama bangsa Israel. Padahal bangsa Israel kondisinya baru seperti itu. Seperti halnya hari ini, Bapak Ibu dapat rahmat ya Tuhan, bahwa akan buka cabang 20 misalnya gitu, Bapak Ibu. Buka cabang baru 20. Loh, belum ngomong sama tetangganya, Pak, yang diketawain ya. Kondisinya seperti ini, terus malah ngomongnya seperti, wah saya bakal dipromosikan jadi presiden, apa namanya, presiden dari company ini, dari perusahaan ini. Wah, dipikir orang ini baru stres ya. Dia tuh siapa sih? Kayak Yeskiel nih. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Roh Kudus yang beracara, Tuhan beracara, dia akan terus bimbing step by step buat Bapak Ibu. Ya, kita baca lah ya, di Yeskielnya 47 ayat pertama sampai kelima. Ya, firman Tuhan. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian kanan kiri bait suci itu sebelah selatan mesbah. Ya, saya pause ini biar nggak kepanjangan, artinya panjang. Kemudian ia kecil, ya, ini sebuah pribadi. Di sini nggak diceritain namanya siapa, tapi kita tahu sering orang menganalogikan ini sebagai mungkin malaikat. Ya, tapi kita bisa adakan juga ini adalah penolong atau Roh Kudus. Membawa aku, hanya kecil, yaitu si Yeskiel, kembali ke bait suci. Ini kita bisa pelajari Bapak Ibu ya. Ketika kita ada masalah, Roh Kudus akan membimbing kita kembali ke pintunya, pintu bait suci. Bait suci bisa diartikan sebagai mungkin gereja ya, atau tempat beribadah ya, atau bisa diartikan juga hadirat Tuhan ya. Roh Kudus yang membimbing kita kembali untuk ketemu di pintunya. Mungkin iman kita hancur ketika kita menghadapi masalah yang gak gampang. Mata kita melihat hancur semuanya, iman kita ikut runtuh. Di sini kita lihat ketika dia sampai di bait suci, secara mata jasmani dia melihat, wah hancur. Tapi Roh Kudus ini ngasih sebuah penglihatan yang berbeda, bahwa bait suci itu masih ada dan airnya itu masih mengalir kemana-mana. Lalu nantikan di ayat 2 biar cepat ya Bapak Ibu. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling di menuju pintu gerbang luar menghadap timur. Sungguh itu air membual dari arah selatan. Jadi dibawa lagi nih, Roh Kudus membawa. Jadi, ini kayak perjalanan rohani. Semakin dibawa lebih jauh lagi nih Yeskiel ya. Jadi, dan Yeskiel juga apa ya, dia juga taat gitu, dia nurut Bapak Ibu. Dia gak ngeyel, dibawa sama Roh Kudus, udah bawa aku. Walaupun dia ngeliat ini enggak sama, tapi dia percaya bahwa ketika Roh Kudus itu menunjukkan, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka di dalamnya sampai pergelangan kaki. Dibawa lagi nih, pengalaman pribadi, dibawa lagi si Yeskiel itu masuk ke dalam ya. Dan ada air, Yeskiel suruh masuk. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dia enggak percaya sang penolong ini Roh Kudus yang Roh kebenaran itu, dan dia percaya bahwa roh apa air ini nggak ngapa-ngapain, Bapak Ibu kira-kira takut nggak Bapak Ibu? Ada keraguan nggak di hati Yeskiel untuk bisa melangkah? Dia nggak Bapak Ibu, dia percaya ketika dia melangkah nggak mungkin kepleset tuh di situ. Bapak mungkin bawahnya itu apa ya, mungkin berlumut atau apa, dia bayangannya mungkin masuk terus kakinya jadi kudisen gatal. Dia percaya 100% atas bimbingan dan tuntunan ilahi ini. Dia percaya 100% sama Roh Kudus, nyemplung. Walaupun pergelangan kaki. Kita lanjutkan di ayat keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, dan sekarang sampai lutut. Poinnya gini, Roh Kudus bawa lagi, yuk jalan lagi ke sana. Dibawa dalam perjalanan rohani ini. Dan situ lebih dalam lagi, sudah masuk sampai ke lutut. Dan situ Yeskiel juga kita pelajari, dia terus percaya, gak apa-apa. Sampai lutut pun aku juga pasti dijagain sama Roh Kudus. Yang ayat kelima, sekali lagi dia mengajak siapa Yeskiel ini berjalan lagi 1000 hasta dan masuk lagi situ, dan situ air sudah sampai ke pinggang. Dan lanjut lagi ya, ayat 5, dan air itu terangkat sekarang dan menjadi sungai. Ya, karena waktu yang mepet Bapak Ibu, saya persingkat di sini. Bapak Ibu baca sendiri, kisah ini luar biasa. Ini kita belajar ketika Roh Kudus itu membawa Yeskiel untuk bisa dipromosikan, dia nggak cuma bawa cuma sampai depan pintu Bapak Ibu, dia menyertai, mengiringi Yeskiel. Dan semakin dalam dan semakin dalam. Bahkan Yeskiel juga terus makin percaya. Ya kayak tes water ya, coba-coba dulu masuk pergelangan. Oh nyata oke, ini nggak apa-apa, nggak gatelan misalnya dia, oh nggak. Kalau bahasa Jawanya nggak kentir, nggak kebawa arus, nggak hanyut ya. Karena Tuhan juga beriman ya, bahwa kalau di dalam api pun kita nggak terbakar, di dalam sungai yang deras pun kita akan nggak dihanyutkan. Itu janji Tuhan. Dia percaya 100% Yeskiel jalani. Bahkan sekarang sungainya itu sudah menenggelamkan dia. Sudah tenggelam 100% dan dia percaya dia nggak apa-apa. Di sini kita belajar banyak sama Yeskiel dan juga Roh Kudus. Roh Kudus itu berperan terus membawa Yeskiel. Dia gak ninggalin. Dia bawa ini ke depan pintu. Tapi di sisi ada sama Yeskiel. Dia berani melangkah gak itu. Dan Yeskiel berani melangkah itu satu step. Dan mulai, oh mengenal Roh Kudus nih. Mulai dari pergelangan kaki. Dan dia terus tenggelam sampai ke lutut. Dan dia percaya dia gak akan ditenggelamkan. Bahkan sampai sepinggang, sedada, sampai tenggelam. Dia tahu. Ketika tenggelam bersama Roh Kudus ini, ada sebuah pengalaman yang luar biasa. Ada pewahyuan ilahi yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk menutup sesi pada hari ini, saya juga ingin memberikan satu analogi lagi. Bapak Ibu tahu tentunya ya, kalau kita tuh ke pantai ya. Pantai itu kan indah Bapak Ibu. Seperti halnya saya kemarin habis berlibur ya, ke Bali ya. Untuk bisa ke Bali kan juga sebuah karunia yang luar biasa, karena biayanya juga ada. Saya sungguh menikmati pantai. Tapi waktu di pantai itu saya diingetin sama Tuhan. Res, ingat gak kamu dulu waktu ya 2 tahun yang lalu ya, saya kan ada suatu perusahaan yang dapat award ya, award trip, jadi dapat trip gratisan gitu Bapak Ibu ya, dibawa ke Lombok. Waktu itu saya diajarin, saya belum pernah sebelumnya, saya diajarin untuk snorkeling Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu snorkeling ya, yang pakai kacamata renang itu, terus berenang kita ngeliat ke bawah. Walaupun saya di pantai, saya ngeliat pantai itu indah, saya nikmati. Ternyata ada lagi level selanjutnya yang luar biasa. Ternyata dalam pantai itu, dalam laut itu pemandangannya luar biasa, indah. Walaupun saya nggak bisa capek, kan saya kan tangannya pendek ya, nggak mungkin sampai dasar laut ya. Saya melihat wah bagus, banyak ikannya, ikannya warna-warni dan lain-lain. Setelah saya pulang waktu itu, saya ingat kayak teman-teman saya lagi, teman saya ngomong, wah Chris, kamu suka gitu, lain kali diving aja sama saya. Oh diving? Dalam hati saya ya, yang saya badannya agak gendut gitu ya. Mau masuk aja masih kemampu, langsung keluar ke atas. Butuh waktu untuk belajar, Bapak Ibu. Nah, tapi teman saya cerita, ini dalam Pak Chris, kamu bisa megang ikannya, megang karangnya, gini bagus loh, gini, cerita banyak. Demikian juga ketika Bapak Ibu saat ini ketemu orang-orang yang sudah pernah diving sama Roh Kudus, benar-benar tenggelam sampai dalam. Mungkin dia banyak ceritain ke Bapak Ibu, pengalamannya itu seperti ini, kita hari ini belum ngerti. Kita sama-sama gak tahu, seperti itu Yeskiel juga sama. Ketika dibawa Roh Kudus, dia gak ngerti. Dia dah cukup taat dan tahu aja dulu. Seperti saya hari ini juga saya percaya, suatu hari saya akan diving dan saya akan nikmati itu. Poin saya, yuk Bapak Ibu kita mulai mempunyai kedalaman yang baru sama Roh Kudus. Di pantai memang indah, tapi ketika kita tahu di dalam lautan itu ada sesuatu yang besar lagi yang Tuhan sediakan, dan pasti kita capek, mujizat yang baru, new wonders terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya saat ini kita semua akan mengalaminya. Ya, demikian Bapak Ibu, segala firman yang saya sampaikan, saya percaya firman ini akan kembali sia-sia. Saya ajak Bapak Ibu sebelum kita tutup, saya rindu untuk berdoa untuk setiap kita bisa mengalami janji dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tangkap tangan kita dan kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami sudah mengenal lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Dan kami rindu Tuhan untuk mencari kedalaman yang lebih lagi bersama Engkau dan Roh Kudus. Bimbing kami Tuhan, ya kami iman yang terus lebih lagi percaya. Walaupun saat ini kami gak ngerti, saat kami gak tahu arahnya kemana, tapi kami mau terus berjalan, kami gak akan nyerah, kami akan terus berserah kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan memberikan pewahyuan ilahi. Dan kami percaya kami akan mengalami new wonders tahun ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala firman-Mu, untuk segala hal yang Kau lakukan. Kami juga percaya untuk segala pemulihan yang terjadi selama firman ini dibagikan. Kesembuhan juga terjadi, kami juga percaya kami mendapatkan terobosan-terobosan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Indonesia. Kami percaya saat ini Tuhan memberkati Indonesia, sehingga dalam krisis ini bahkan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percaya Indonesia akan menjadi kesayangan-Mu dan menjadi sebuah negara yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin.
4: Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran radio LCD FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Setiap hari
1: menghadirkan
0: pengharapan baru.
1: Inspirasi baru dan keajaiban baru.
0: El Shaddai FM,
1: penuh dengan keajaiban baru.

Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib,

saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.

Surga, suara gembala. Renungan firman Tuhan yang memberkati bersama hambanya, Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Surga, suara gembala.

Ya sudah, sekali lagi senang kita akan mulai belajar firman Tuhan. Jadi saja buka hati sungguh-sungguh, saudara, dengarkan sungguh-sungguh, bahkan doa sungguh-sungguh, minta Roh Kudus supaya bisa ya membukakan pengertian-pengertian ilahi, sehingga firman Tuhan ini sudah menjadi pembukaan-pembukaan ilahi. Firman ini bisa menjadi pewahyuan bagi setiap kita, bahkan rema, perkataan ilahi, petunjuk khusus bagi kita. Ya sudah, seperti kemarin saya katakan, sudah mulai kemarin kita masuk satu seri khotbah yang sangat penting sekali, akan membangun kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang hidup penuh kemenangan, saudara, yang bisa diberkati dan jadi berkat, saudara, yang sungguh-sungguh kita ngalami jadi anaknya Tuhan, bukan hanya disebut anak Tuhan tapi hidupnya gak mencerminkan Tuhan dalam hidup kita, gak mencerminkan sebagai anak Tuhan, lemah, kalah, gagal, kekurangan, tidak berdaya, saudara. Ya, terus jatuh bangun dalam dosa, tapi sungguh-sungguh, saudara, mempunyai kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Ya, saya percaya itu penting. Kemudian saya katakan, ya, sekian lama saya mengembalakan, kadang-kadang saya lihat anak-anak Tuhan, semaat pelayan Tuhan, hidupnya itu ngalami terus pergumulan-pergumulan yang begitu banyak, yang tidak berdaya, saudara. Ya sungguh-sungguh sangat kasihan sekali, saudara. Saya berdoa pada Tuhan, dan Tuhan, kemarin saya katakan, Tuhan juga bicara sama. Tuhan itu kasihan, belas kasihan kalau lihat domba-dombanya, anak-anaknya, ya saudara, sehingga terbengkalai, tidak tergembalakan dengan baik, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan frustasi, dalam keadaan kekurangan dan ketakutan, saudara. Dia rindu ya untuk membangun supaya setiap kita anaknya dibangun hidup yang penuh kasih karunia, saudara. Bahkan bukan hanya karena kasihan, yang kedua karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan berkata Yesaya 60 akan digenapi, tapi hanya anak-anak Tuhan yang bisa terima terang Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima hikmat Tuhan, terima panggilan Tuhan, karya Tuhan, itu saja yang bisa bangkit jadi terang, ya, sehingga Tuhan Raya datang, orang-orang datang melihat apa? Terang Tuhan yang nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu, sampai raja-raja datang dari jauh datang. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengalami kelimpahan datang, bukan kekurangan, kekayaan datang, saudara. Itu luar biasa dari seberang, saudara. Bahkan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Yaitu yang sudah Tuhan katakan, ini akan digenapi. Maka perlu anak-anak Tuhan semua dibangun menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tuhan perintahkan saya banyak belajar. Tuhan perintahkan saya ya ngajarkan pada setiap jemaat, bahkan bukan hanya ngajar teori, dibangun sungguh-sungguh. Ya, saya doakan, saya imani melalui seri khotbah ini semua dibangkitkan, diperlengkapi oleh Tuhan. Tidak lagi lemah tapi kuat. Tidak lagi kalah tapi menang, saudara. Tidak lagi terus ya dikejar kekurangan tapi bisa kelimpahan, sehingga bisa jadi berkat, saudara. Ya, saya senang ya kemarin ya dalam seri hidup penuh kemenangan ini, saudara, kita belajar dengan tema diciptakan untuk berkuasa. Kemarin saya berikan ya tema itu, lalu kita belajar dari penciptaan manusia. Ya, sudah yang sudah kemarin sudah ingat, yang belum sudah bisa ikuti pelajaran kemarin, bahwa waktu manusia diciptakan, kita diciptakan, Allah itu berkata diberkati. Yang diciptakan manusia diberkati, diciptakan luar biasa, lebih dari semua ciptaan Tuhan yang lain, saudara. Lalu apa? Dikatakan berkembang biaklah. Jadi diberkati, diurapi supaya apa?
bisa berkembang, bisa berlipat ganda dalam segala hal, saudara. Dalam iman, saudara, di dalam kekudusan, saudara, di dalam ya kemenangan, di dalam keuangan, di dalam segala hal, dalam pelayanan, terus bisa berkembang, bukan gagal, saudara. Lalu mentaklukkan, bukan ditaklukkan, artinya menang, mentaklukkan musuh, bahkan saudara berkuasa, tidak dikuasai oleh kutuk, tidak dikuasai oleh ya macam-macam yang tidak baik diperamba, tapi berkuasa, menguasai. Nah, hari ini kalau kemarin belajar dari bagaimana kita diciptakan, sudah saudara ya diberi kemampuan luar biasa supaya hidup penuh kemenangan. Sudah diberi kemampuan. Hari ini kita belajar dari kelahiran kita manusia, dari proses kelahiran, saudara. Saya rasa Tuhan bukakan ini, kita akan lihat sejak dari kita lahir juga sama, saudara. Ya, Tuhan sudah ya lahirkan kita sebagai pemenang. Kita dilahirkan sebagai pemenang, bukan dilahirkan sebagai kalah, lemah, tapi dilahirkan sebagai pemenang. Saya akan ajak baca dulu Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 mulai. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, kata Daud ini. Ya, dia membentuk, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menenun. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud berkata, kejadianku, aku bisa jadi manusia, dilahirkan. Oh, kejadianku itu apa? Saudara, dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari ada keajaiban Tuhan. Ya, sejak dia di kandungan ibunya, saudara. 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, karena aku ya dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat. Jadi saudara, diciptakan luar biasa, ajaib ya, tempat yang tersembunyi, tapi mata Tuhan terus melihat, enggak pernah saudara dilewatkan. Selagi aku bakal anak, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan memantau, saudara. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, ya, dipantau, bahkan dicatat, saudara. Kehidupan kita dicatat, saudara. Apa yang sedang terjadi, tentu hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya, saudara. Jadi Daud itu menyadari, ya, dia dikandung, dilahirkan dengan keajaiban yang luar biasa daripada Tuhan, dahsyat dan ajaib, sampai dia bersyukur dan dia berkata, Tuhan itu terus memperhatikan, Tuhan itu terus mencatat segala sesuatunya, dan itu sesuatu yang luar biasa. Daud tahu sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya tentang bagaimana dia bisa dilahirkan sebagai manusia. Maka dia mengucap syukur. Dia tidak mengeluh dengan hidupnya. Maka dia bangga dengan Tuhan. Dikatakan saudara, luar biasa, dia mengaku itu ajaib Tuhan, itu dahsyat Tuhan, dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dia mengucap syukur karena dia tahu ada yang luar biasa dalam hidupnya saat Tuhan membentuk dia. Sehingga pasti dia bisa mengalami kehidupan yang kuat, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dengan apa? Kelahirannya. Nah, saya rasa, saudara, Tuhan gerakkan saya untuk kita lihat proses. Ya, manusia, saudara, itu bisa ya terus prosesnya dikandung dan akhirnya bisa dilahirkan secara ilmu pengetahuan. Jadi kita akan tahu jelas sebetulnya
kita itu dilahirkan sebagai pemenang. Bukan dilahirkan sebagai orang yang lemah. Bukan dilahirkan sebagai orang yang kalah. Bukan dilahirkan sebagai orang yang gagal. Dilahirkan sebagai pemenang. Ya, saudara, bagaimana sperma seorang laki-laki ketemu dengan sel telur wanita. Dan akhirnya lalu terus proses bertumbuh. Tapi saya ajak saudara coba perhatikan, ya, supaya satu sel itu ketemu dengan, sorry, satu sperma itu ketemu dengan sel telur, ya, itu perjuangannya luar biasa sekali, saudara. Luar, baru akhirnya dia bisa menembus, baru akhirnya dia bisa ketemu sel telur, dan lahirlah satu manusia. Padahal dia itu harus berjuang dengan banyak sekali, saudara. Dia bisa menang, dia bisa berhasil, dia menjadi juara satu, lebih daripada yang lain. Coba kita lihat sedikit PowerPoint, tadi sengaja saya potong sedikit cuplik PowerPointnya supaya bisa menjelaskan kita. Ya, PowerPoint bisa dikeluarkan. Ya, saudara, itu diawali selama ya laki-laki perempuan melakukan hubungan seks. Lanjutkan. Ya, sekitar berapa, saudara? Sekitar berapa, saudara? 300 juta. Saudara, apa ya? Sekitar apa? 300 juta sperma masuk dalam vagina. Jadi banyak sekali, saudara. Berjuang untuk muncul sebagai juara atau yang menang, saudara. Jadi ada 300 juta, saudara. Lanjutkan. Ya, ya. Sekilas setelah itu, jutaan diantaranya akan mengalir keluar dari vagina. Jadi gagal, nggak bisa masuk. Ya, ada yang jutaan yang gagal. Ya, dari awal sudah gagal. Lanjutkan. Namun banyak juga yang selamat karena unsur perlindungan yang ada dalam cairan di sekitar mereka. Lanjutkan. Selanjutnya, sperma harus melewati serviks dan membuka rahim. Harus berjuang lagi, saudara. Lanjutkan. Begitu berada di dalam serviks, sperma terus berenang menuju rahim. Ya, berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Lanjutkan. Meski jutaan sperma, ya, akan mati saat berusaha melewatinya. Jadi waktu melewati rahim itu akan terjadi lagi jutaan yang mati, jutaan yang gagal. Sudah, lanjutkan. Berapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Lanjutkan lagi. Akan tetapi sel-sel sistem imun wanita salah mengira sperma sebagai benda asing, lalu menghancurkan ribuan lainnya. Jadi ngalami lagi, sudah dihancurkan ribuan. Ada yang mati lagi. Ya, tadi jutaan, ribuan. Lanjutkan lagi. Sekarang tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Dari 300 juta, sekitar 300 juta harus berjuang, berjuang lagi, berjuang lagi, berjuang lagi. Ngalami, sudah kesulitan, ngalami halangan, sudah tantangan, sampai banyak yang gugur, banyak yang mati, banyak yang tidak berhasil. Dikatakan akhirnya tinggal ya beberapa ribu saja yang masih bisa melanjutkannya. Lanjutkan. Untuk melanjutkan, sperma harus melewati gerakan ini untuk mencapai sel telur. Melewati lagi, saudara. Berjuang lagi. Lanjutkan. Beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati. Ada lagi yang mati lagi, mati lagi. Ada lagi yang gagal, mati lagi, saudara. Lanjutkan. Ya, berenang lebih keras. Mereka harus berjuang, berenang lebih keras, saudara. Dan apa lebih? Lebih cepat pada tujuan. Jadi berjuangnya bukan biasa-biasa, harus lebih keras, saudara. Supaya apa, saudara? Tidak hancur. Bahkan lebih cepat, saudara. Supaya lebih cepat daripada yang lain. Jadi berjuangnya, ya, sungguh-sungguh satu perjuangan. Keras, saudara, ya, secepat mungkin juga. Lanjutkan lagi. Akhirnya, sperma mencapai sel telur.
ada yang mencapai sel telur. Itu hanya satu, saudara. Lanjutkan. Hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tersisa. Di daerah itu hanya tinggal apa itu beberapa lusin. Ya, lanjutkan lagi. Setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan yang luar biasa, satu sperma menempel pada sel telur, saudara. Ya, selaput sel telur. Jadi sekian banyak ini ada satu yang bisa ya mencapai nempel sel telur. Lanjutkan. Di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi menempel pada zona apa pelusida. Artinya satu itu nempel. Kalau saudara lihat tadi videonya, hanya bisa masuk. Setelah ada satu yang masuk, nutup semua. Maka tadi ada beberapa lusin tadi, yang lain mau masuk sudah enggak bisa. Hanya satu sudah masuk lalu nutup, saudara. Yang lainnya maksudnya di situ yaitu di luar sel telur, sperma tidak bisa lagi ya menempel pada zona pelusida. Lanjutkan. Sudah habis. Jadi saudara perhatikan yang ingin saya katakan, saudara, saat ya ada satu sperma yang berhasil, artinya dia itu saudara bisa berjuang sedemikian rupa berhasil kalahkan ratusan juta yang lain. Kalau saudara bisa pikir itu hebat, itu luar biasa. Sama dengan kita semua, kita semua bisa sampai sel telur ibu kita dan akhirnya bisa terus bertumbuh berkembang seperti yang katakan Daud tadi, karena kita sudah berhasil kalahkan sekitar 300 juta yang lain. Saya ajak saudara berpikir ya. Kelahiran kita adalah kelahiran pemenang. Dilahirkan sebagai pemenang. Saya ingin ajak saudara tangkap. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Kalau kalah, kita sudah enggak pernah jadi manusia. Sudah terbuang, sudah mati, sudah hilang. Sudah dengar, sekali lagi. Saya, saudara, dilahirkan sebagai pemenang. Sudah pernah menangkan 300 juta yang lain. Bukan orang yang kalah. Bukan orang yang gagal. Bukan orang yang tidak mampu. Tapi adalah seorang pemenang yang luar biasa. Dilahirkan sebagai pemenang sekalipun harus bersaing dengan sekitar 300 juta yang lain. Tapi saudara dengar, tidak hanya menang saja. Menang karena apa? Perjuangan. Perjuangan. Perjuangan yang pantang menyerah. Perjuangan. Perjuangan yang pantang menyerah. Sejak dari awal yang lain sudah gagal, tetap saja berjuang. Berjuang. Sudah masuk tahap pertama, ada banyak yang mati jutaan, tetap berjuang, tetap berjuang, tetap berjuang. Ya lebih dalam lagi, ribuan mati, tetap berjuang, tetap berjuang, tetap berjuang. Karena pantang menyerah, karena tidak pernah mau menyerah, karena tidak menyerah. Kenapa banyak orang gagal? Dengar, karena mudah menyerah. Kalau kita tidak mau menyerah, kita akan mengawali saat dulu masih sebelum lahirnya menang. Kita pernah menang. Saya pernah ngalahkan 300 juta lebih. Saudara pernah kalahkan 300 juta lebih. Ingat saudara, terlahir sebagai pemenang, bukan kalah. Itu sudah kita alami. Tapi sekali lagi, jangan sampai ada yang menyerah. Gagal itu bukan karena gak bisa menang, karena menyerah. Saya ulangi, gagal itu bukan karena gak bisa jadi pemenang, karena menyerah. Saya dorong setiap saudara saat ini, yang sedang bergumul. Wah, terus apa enggak ya? Terus berjuang atau tidak ya? Sudah hampir menyerah. Saya katakan, jangan sampai menyerah. Saudara menyerah, langsung kalah.
Saudara menyerah langsung terbuang. Saudara menyerah langsung gagal. Saudara sudah menang. Terlahir sebagai pemenang. Berjuang. Mati-matian. Berjuang. Saudara terus dengan gigi tadi. Berjuang kokoh, jangan pernah menyerah. Baru akhirnya sampai. Bukan hanya berjuang, pantang menyerah, saudara. Dia berjuangnya cepat sekali sampai bisa mendahului orang lain, jadi pioner. Pionernya mesti satu, loh, saudara. Ya enggak? Dia tadi, sebenarnya yang pertama sudah masuk, tutup. Yang lain mau masuk, sudah enggak bisa. Dia bisa jadi pioner. Dia bisa jadi juara satu. Artinya, kita pernah juara satu. Lawan 300 juta lebih. Saudara pernah juara satu. Lawan 300 juta lebih. Dilahirkan untuk menang. Saya ajak setiap saudara tahu. Bisa menang. Sudah pernah menang. Bahkan kompetitornya begitu banyak. Bahkan medannya begitu besar. Yang lain ada gagal, mati. Tapi terus saja. Kita sudah pernah mengalami menang. Asal, sekali lagi, tidak menyerah. Dalam hidupmu, dalam studimu, dalam perjuanganmu, ya mungkin termasuklah cari pasangan hidup. Dalam perjuanganmu, bangun keluarga yang sukses dan bahagia. Dalam perjuanganmu, untuk pekerjaanmu, studimu. Dalam perjuanganmu, untuk imanmu, pelayananmu. Kuncinya, jangan. Saya tambah satu ya, bukan waktu kita ada di rahim ibu berhasil. Setelah lahir, saudara, kita pernah ngalami jadi pemenang. Saat apa? Saat kita belajar jalan. Saat apa? Belajar jalan. Saudara, ya yang ada di sana, siapa yang pernah belajar jalan? Angkat tangan. Gini aja, siapa yang sekarang tidak pernah belajar jalan? Angkat tangan. Gak mungkin saudara bisa jalan kalau gak belajar. Kita semua waktu kecil, waktu belum bisa jalan, belajar jalan, jatuh, berusaha lagi gak? Otomatis. Berjuang lagi. Jatuh, mungkin nangis, sampai nangis. Tapi biarpun jatuh, nangis, sakit, tetap akhirnya berjuang lagi. Jatuh lagi, sakit lagi, berjuang lagi. Jatuh lagi, gagal lagi, berjuang lagi. Jatuh lagi, berjuang lagi. Berapa kali? Tidak tahu. Tapi saya yakin, saudara sudah pernah berjuang, belajar jalan, gagal, gagah, gagah, gagah, gagah, gagah, tapi tidak menyerah, tidak menyerah, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, akhirnya berhasil, sukses. Petik satu pelajaran, baik saat tirain ibu sampai awal kita, ya masih kecil kita berhasil jadi pemenang. Cuman. Saat ini saya ajak surat tangkap sekali lagi. Kita dilahirkan sebagai pemenang. Pasti bisa menang. Kuncinya satu. Jangan pernah menyerah. Waktu dilahir, enggak menyerah, berhasil. Waktu belajar jalan, enggak menyerah, berhasil. Bahkan jadi pioner. Saya percaya itu sesuatu yang penting sekali. Yang harus kita tangkap pada saat ini, saudara. Ya. Menyerah, kalah. Sudah bangkit, berhasil. Ada banyak hal, saudara, dalam kehidupan kita seperti itu. Ya. Kalau kita menyerah, kalah. Tapi kalau kita pantang menyerah apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, kita akan menang. Saya tergerak, kita akan lihat banyak as yang bisa buat contoh, tapi beberapa saja, saudara. Ya, kita melihat seorang bernama Wilma Rudolf. Wilma Rudolf adalah anak ke-20 dari dua-dua saudara,
Coba ya saudara, saudaranya 22. Zaman dulu anaknya sedikit-sedikit atau banyak-banyak saudara. Ibu itu ibunya dia saja enggak mau menyerah loh saudara. Sampai anak ke-22. Ya. Bisa dibayangkan betapa ia kekurangan gizi. Akibatnya Wilma lahir prematur dengan harapan hidup yang sangat tipis. Bisa hidup gak? Gak ngerti. Ya lanjut. Usia 4 tahun ia diserang radang paru-paru dan demam sehingga kaki kirinya lumpuh. Dan dokter memvonis tidak bisa berjalan lagi. Jadi lumpuh sejak 4 tahun dokter sudah berkata gak akan bisa jalan lagi. Kalau dia menyerah, ya selamanya dia jadi orang lumpuh. Sampai besar lumpuh. Sampai meninggal mungkin lumpuh. Kalau menyerah. Namun ia tidak patah semangat. Gak mau menyerah. Sekalipun ya keadaan seperti itu. Dokter juga berkata ya gak akan bisa jalan. Gak menyerah. Usia 9 tahun dia memutuskan melepaskan penyangga kakinya. Dan belajar berdiri dan berjalan. Gak mau. Terus pakai penyangga. Ya, tongkat gak mau. Lepas, berjuang, jalan. Ya, terus saudara. Berjuang, berdiri, berjuang, jalan. Gak cuma berdiri, jalan. Lanjutkan lagi. Ribuan kali Wilma jatuh. Tapi bangun lagi. Dia sempat jatuh gagal ribuan kali. Kalau saudara yang mau menyerah, saudara sudah berapa kali gagal? Ini ribuan kali. Jatuh. Sakit. Gagal. Tapi tetap. Karena tekad dan kemauan kerasnya. Pada usia 13 tahun. Wilma dapat jalan normal. Kalau dia menyerah. Ya sudah orang lumpuh. Terus gak mau menyerah. Terus gak mau menyerah. Akhirnya mujizat. 13 tahun dia bisa normal jalan. Di tahun berikutnya. Ia memutuskan untuk jadi pelari. Wah ini kan luar biasa tau saudara. Harusnya sejak kecil 4 tahun sudah lumpuh. Gak bisa jalan. Itu luar biasa kalau lumpuh. Masih bisa jalan itu sudah mujizat. Saudara, sekarang bukan hanya jalan. Tapi apa saudara? Bukan jalan tapi apa? Tapi apa saudara? Bukan hanya lari loh saudara. Menjadi pelari. Artinya bisa lari wah secepat mungkin. Lanjutkan. Bisa enggak saudara? Dia mengikuti beberapa perlombaan selama beberapa tahun dan selalu mendapat posisi terakhir loh. Kalah terus loh saudara. Setiap orang menyuruhnya berhenti. Ada banyak orang nyuruh berhenti, kasihan. Manusia kadang-kadang gitu malah kasihan. Namun ia tetap bertahan dan berlari. Sampai satu hari, ia berhasil memenangkan satu perlombaan. Nah, karena tekadnya bukan pernah menang. Yang bulat untuk menang. Wilma menang, menang, dan menang lagi. Dalam setiap perlombaan yang diikuti. Menang, menang, menang, menang. Ini kisah hidup, saudara. Ini bukan ilustrasi. Ini kisah hidup. Tergantung saudara. Saudara sedikit-sedikit menyerah. Sebetulnya bukan gak bisa. Tapi kalah sedih karena menyerah. Tuhan sudah lahirkan saudara dan saya sebagai pemenang. Orang menang itu bukan hanya wah jadi orang kalau tinju. Bukan hanya ninju musuh. Tinju juga ditinju. Ninju juga ditinju. Tapi jangan sampai menyerah. Kadang-kadang terkapar. Jangan sampai menyerah. Saya lihat satu lagi. Kolonel Sanders. Sudah pasti tahu Kentucky Fried Chicken. Ya lanjutkan. PowerPoint-nya. Pernah bekerja sebagai kondektur jalanan. Petugas rel kereta api. Penjajah asuransi. Dan lain-lain. Pada tahun 1930 usianya 40 tahun ia memutuskan untuk mulai menawarkan makanan kepada para lengganan. Lanjutkan. Selama beberapa tahun Sanders
mengembangkan kombinasi rahasia ke dalam resep ayam goreng buatannya. Di usia berapa, saudara? Di usia berapa? Di usia 66, saudara. Dia ngeluti itu mulai umur 66. Ia mengetuk setiap pintu restoran yang dilewatinya untuk menawarkan resep ayam gorengnya yang istimewa dan dibayar 5 sen untuk setiap potong ayam yang dijualnya. Ia sempat ditolak berapa kali ya, saudara? 9 kali ya? Dia sempat ditolak berapa kali ya, saudara? 10 kali ya? 1009 kali. Saudara pernah enggak ngelamar kerja ditolak 1009 kali? Sebelum berhasil. Kalau menyerah, ya sudah, enggak pernah ada Kentucky Fried Chicken. Lanjutkan. Kesuksesan beralih dan restoran-restoran Kentucky Fried Chicken diwaralabakan di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Colonel Sanders terdaftar sebagai salah satu dari 5 orang yang paling terkenal di seluruh dunia. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Saudara umur berapa? Wah, sudah 50 lebih loh, Pak. Enggak muda lagi loh, sudah tua. Enggak sepandai dulu. Mungkin ada yang oh, kamu 50 lebih. Aku 60 lebih loh, Pak. Sudah enggak bisa lagi loh. Seperti dulu, sudah saatnya pensiun. Pegawai negeri saja sudah pensiun semua. Dia umur 66 baru mulai memperjuangkan Kentucky. Kalau dia umur 66 menyerah, habis. Betul? Umur tidak jadi halangan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai, tapi sekali Anda memulai, seringkali diperlukan antusiasme, ketekunan, dan kesabaran untuk berhasil. Yang penting tekun, jangan sampai berhenti, jangan menyerah. Habis-habisan berjuang. Siapa lagi ya, saudara? Jack Ma. Sudah tahu ya Jack Ma ya, saudara ya. Jack Ma, saya sengaja ya cari beberapa untuk kita pelajari. Bukan dari keluarga kaya atau pendidikan tinggi. Gagah 10 kali masuk Universitas Harvard. Artinya dia itu sudah daftar mau masuk Universitas Harvard, ditolak. Tahun depannya daftar lagi, ditolak. Tahun berikutnya daftar lagi, ditolak. Dia ingin sekali masuk di situ, ditolak terus. Ditolak berapa kali? 10 kali. 3 kali mendaftar perguruan tinggi, semuanya gagal. Di negaranya. Harvard tadi di Amerika. 3 kali mendaftar perguruan tinggi, semua gagal. Akhirnya diterima di perguruan tinggi khusus guru. Jadi diterimanya hanya kalau kamu mau jadi guru. Yang merupakan peringkat 3 dari 4 kampus. Jadi paling bawah ketiga gitu, saudara. Ya, lanjutkan. Belajar bahasa Inggris artinya gini, saudara. Dia itu tahu untuk mengembangkan usaha dia perlu bisa bahasa Inggris. Lah dia itu enggak bisa. Berusaha belajar. Bahkan tiap hari ada satu hotel, itu hotel internasional, banyak turis asing. Dia datang di hotel, wah, berusaha, tanya, berusaha, ngajak bicara. Terus sudah tiap hari belajarnya seperti itu. Dan memprogram komputer secara otodidak. Artinya dia enggak sekolah komputer, tapi ya terus belajar. Program sendiri, saudara. Lalu mengajar di universitas dengan gaji ya US, 10 US per bulan. Jadi kalau sekarang 140.000 kira-kira gitu, saudara. Dia ngajar penghasil itu. Tahun 1994 mulai ide dengan internet. Orang-orang menentangnya dan mengatakan dia bodoh. Internet mau untuk apa? Orang itu gak bisa lihat yang jauh di depan. Ditertawakan, ngapain? Ya, lanjutkan.
Hanya dalam waktu tempo 14 tahun, Cek Ma atau Mayun berhasil dengan modal 60 ribu US menjadi perusahaan bernilai 100 miliar US dollar. Sekitar karo rupiah 1000 triliun selama 14 tahun. Bisa memiliki Alibaba Group, Tmall Group, Taobao Group, Alipay dan lain-lain. Tapi sejak sudah lihat, dulunya dia gagal terus. Popo gagal. Sekali lagi, kalau menyerah dulu gak pernah ada itu. Dia berhasil mungkin salah satu orang terkaya di Hong Kong, China, kembali. Hanya karena apa? Tidak pernah menyerah. Menyerah, habis. Saudara sama, menyerah, saudara habis. Tapi kalau saudara tetap bangkit, berjuang, saudara memang terlahir sebagai pemenang. Yang terakhir saja sore ya, Nick Jefferson. Kita mungkin saudara juga lihat Nick. Ini lahir juga cacat. Ya, saudara ini terkenal sekali juga di Indonesia. Nick lahir di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Hari kelahirannya bukan penuh kegembiraan, namun sempat diwarnai dengan kekecewaan dari orang tua maupun orang-orang lain yang sudah menantikan kelahirannya. Nick mengalami cacat bawaan yang langka sehingga menyebabkan ia tidak punya dua lengan dan dua kaki. Enggak punya dua kaki, enggak punya dua tangan. Lanjutkan. Namun kemudian orang tuanya menyadari ada sesuatu yang khusus dari Nick sehingga mereka mengasihinya ya dengan kasih yang murni serta membantu membentuk sikapnya sehingga Nick mampu menghadapi dan menyenangkan masa-masa sulit penuh ya perjuangan tersebut. Bersyukur orang tuanya enggak menyerah punya anak seperti ini. Masih bisa melihat ada yang baik, mau berjuang, memperjuangkan dengan kasih, yakin besok akan ada yang baik. Namun kemudian orangnya, Nick memiliki sebuah telapak kaki kecil, hanya punya telapak kecil, yang dekat di pinggul kirinya. Sang ayah membimbingnya untuk berdiri, menyeimbangkan tubuh dan berenang sejak Nick berusia 18 bulan. Lanjutkan. Kemudian dengan tekun dan sabar sejak usia 6 tahun, Nick belajar menggunakan jari-jari kakinya untuk menulis, mengambil barang, dan mengetik. Kini Nick menyebut telapak kakinya yang berharga itu sebagai main chicken drumstick. Lanjutkan. Ketika ia menginjak umur 21 tahun, Nick sudah menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya, diwisuda sebagai seorang sarjana ekonomi jurusan Financial Planning and Accounting. Lanjutkan.

dapat menjamah dan menggugah kehidupan para pembacanya di seluruh dunia. Tampil di acara televisi paling laris di Amerika Serikat, Oprah Winfrey Show, satu acara legend interview tersukses masa kini. Hidup yang tanpa batas, tidak dibatasi. Lah gak punya kaki, gak punya tangan, ya gak mungkin. Sekalipun gak punya kaki, sekalipun gak punya tangan, tetap saja bisa. Kini Nick adalah motivator, pembicara internasional yang gilang gemilang. Ia sudah berkeliling lebih dari 24 negara di 42, termasuk Indonesia. Ia menjadi pembicara dan memotivasi lebih dari 2 juta orang, khususnya kaum muda. Berkali-kali diwawancari oleh stasiun televisi dengan jangkauan internasional. Nick menikah dengan seorang wanita keturunan Jepang bernama Kanae Miyahara dan dikaruniai 4 anak. Sudah lihat. Diawali orang tuanya. Kalau orang tuanya menyerah, gak memperjuangkan anaknya yang cacat, lah mau diapain? Gak ada kaki, gak ada tangan. Kalau menyerah, gak ada yang memperjuangkan selamanya anak itu seperti itu. Dia tidak menyerah. Dia berjuang. Saya percaya bukan hanya orang tuanya, Nick-nya berjuang. Berjuang. Tidak menyerah. Sukses dalam studinya, sukses dalam bekerjaannya, bahkan sukses dapat istri orang Jepang, sukses membangun rumah tangganya. Saudara bandingkan dengan keadaan saudara. Mengapa kadang-kadang saudara enggak bisa nembus keterbatasan? Karena selalu menyerah. Selalu berkata enggak bisa. Kita dilahirkan untuk berhasil. Saudara dilahirkan untuk berhasil, apapun keadaannya. Sekalipun mungkin saudara juga cacat seperti Nick. Sekalipun saudara mungkin juga sejak sakit, sakit-sakitan seperti wanita tadi. Sekalipun sudah divonis dokter, lumpuh, gak mungkin sembuh, gak mungkin bisa jalan. Malah juara lomba lari. Sekalipun kok saudara sudah umurnya lanjut, belum berhasil. Masih berusaha jualan ayam goreng. Umurnya sudah 66 tahun. Kuncinya satu. Saudara tahu. Menyadari seperti kemarin. Diciptakan sudah. Diberi kemampuan luar biasa. Dan waktu dilahirkan sebagai pemenang. Apapun keadaan. Jadi pemenang. Hari ini saya ajak saudara mulai bisa menyadari. Saya doakan saudara bisa dapat pewahyuan. Saudara tahu saudara bisa jadi pemenang. Yang buat kalah menyerah. Saudara coba buka hati, renungkan. Mengapa saudara enggak pernah tembus? Aku sudah nyoba kok, Pak. Gak bisa kok, Pak. Berapa kali? Tadi yang kita baca umumnya ribuan kali. Nawarkan dagangannya ribuan kali. Belajar jalannya terus mungkin juga ribuan kali. Usahanya ribuan kali. Tapi tidak menyerah. Hari ini saya ajak, saudara. Jangan menyerah. Jangan mau menyerah. Saudara katakan, aku keliru. Aku gak berhasil karena menyerah. Usir roh penyerah. Katakan aku tidak mau menyerah. Manusia diciptakan sudah diberi kemampuan. Untuk berkembang terus. Untuk talokkan musuh, kalahkan.

untuk berkuasa, bukan dikuasai. Manusia dilahirkan, kita dilahirkan sebagai pemenang. Bukan sebagai orang yang gagah. Gak ada kamus gagah seharusnya. Yang memberikan julukan gagah kita sendiri. Hari ini percaya firman. Sudah bisa berhasil. Sudah bisa menang dalam hidup. Kalau sempat menyerah, sudah datang pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku suka menyerah. Terima kasih firman-Mu. Nyadarkan aku. Yang buat gagal bukan keadaanku. Yang buat gagal karena aku menyerah. Saudara dilahirkan di keluarga seperti apapun. Saudara dilahirkan di fisik seperti apapun. Saudara gak dapat tantangan seperti apapun. Dengar. Tuhan sudah beri kemampuan untuk menang. Dengar. Saudara dilahirkan sebagai pemenang. Sudah pernah menang. Sekalipun kompetitornya 300 juta sekitar. Sekalipun sulit. Yang lain gagal. Yang lain mati. Tetap menang. Sejak lahir saudara sudah membuktikan berhasil bisa jalan karena tidak pernah menyerah. Hari ini saudara, saat saudara ambil keputusan sungguh-sungguh, komitmen sungguh-sungguh, tidak menyerah, nanti saudara akan lihat firman Tuhan akan nyata. Saudara akan menang. Saudara berhasil. Bahkan saudara akan dipanggil Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan tetap gak percaya. Kalau saudara tetap gak percaya, saudara gak bisa ditolong. Percaya pada Tuhan. Dia Allah yang maha besar. Dia bersabda pasti benar. Kalau Tuhan sudah berkata, manusia kita diciptakan sudah diperlengkapi kemampuan menang. Dilahirkan, dibuktikan sudah menang. Pegang firman Tuhan. Tuhan ingin saudara menang. Tuhan kasihan keadaan saudara, keluargamu. Bahkan Tuhan ingin pakai saudara. Bangkit jadi terang. Bangkit jadi berkat. Mereka yang sudah menang, semua jadi berkat. Termasuk saat ini jadi berkat bagi kita. Mari saudara komitmen, aku tidak akan menyerah. Kita akan pujikan lagu, ku tak akan menyerah saudara. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, kita imani. Saya percaya saudara lakukan firman, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara barisan yang akan dipakai Tuhan. Mari kita pujikan lagu.

Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di Ibadah Keluarga Allah. Hari Sabtu, jam 6 sore. Hari Minggu, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856-4100-0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.

0: pengajaran firman Tuhan yang akan menuntun kita tentang kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Apa kata firman? Persembahan 91.3 LCD FM.
1: Kita sama kok. Nanti firman apa enggak tergantung. Kita mau mendisiplin diri kita belajar firman atau tidak, saudara. Kalau kita enggak belajar firman, disiplin, saudara, asal saja enggak akan bertumbuh. Di Komsel kita ada juga, saudara, pengajaran supaya kita bertumbuh, bertumbuh dalam rohani, bertumbuh. Saudara yang belum ikut Komsel, ikut lalu belajar, bertumbuh. Pertama, ya, itu ada prinsipnya 4D. Kalau ibadah seperti ini, firman itu dicatat, dicatat. Saudara dengarkan sungguh-sungguh. Saudara fokus, saudara harus mengerti, baru bisa catat. Menolong kita lebih fokus untuk terima firman, saudara. Lalu setelah itu di kedua, apa, saudara? Direnungkan, direnungkan. Siang malam sudah pulang, firman ini masih direnungkan. Lupa ada catatannya, buka lagi, direnungkan. Ternyata disiplin itu luar biasa sekali. Ternyata disiplin membuat aku bertumbuh. Aku mau disiplin. Ketika dilakukan, bukan sampai ngerti saja. Ampuni, ya ampuni sungguh-sungguh, saudara. Disiplin, ya disiplin sungguh-sungguh, saudara.

hidupmu karena dari pelaku firman akan hidup dalam kuasa kemuliaan mujizat. Lalu di Komsel diceritakan, disaksikan. Itu sebenarnya pengetahuan luar biasa. Sudah lakukan pagi, saya jamin rohanimu bertambah, rohanimu bertumbuh, imanmu bertambah dan luar biasa. Amin. Jadi saudara, disiplin dalam firman saudara.

0: Mari, awali setiap pagi hari kita di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada, sesaat lagi kami undang saudara untuk bergabung dalam acara Mesbah Doa Pagi.
1: Yang sedang kita nanti-nantikan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan lawatan 10 hari yang luar biasa, saya percaya mengajak kita semua untuk masuk doa puasa, terlebih masuk dalam konvensi. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita puja dulu, kita sembah dulu, dan kita boleh masuk dalam hadirat-Nya untuk kita menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan buat setiap kita. Haleluya.

Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah. Kami percaya saat kami memuji, menyembah, meninggikan namamu, Kau hadir di tengah-tengah kami. Saat Kau hadir, kami percaya karena jamahanmu Tuhan. Kami merasakan damai, sejahtera, sukacita. Engkau baik dan sangat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, rahmatmu baru setiap pagi. Kami syukuri, kami tahu Kau punya rencana yang besar buat setiap kami. Kami tahu Tuhan Kau sungguh mengasihi, bahkan mengampuni segala dosa kesalahan. Kau layakkan kami jadi anak-anakmu.

mari berbicara buat kami, setiap kami. Pakai hambamu untuk menyampaikan apa yang kau mau, dan kau saja yang kami permuliakan, karena kami tahu layaklah semua menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Baik. Luar biasa Tuhan kita. Hebat, dahsyat, luar biasa. Mengingatkan saudara, tanggal 14 nanti ada kenaikan Tuhan Yesus. Kita ditunggu-tunggu, bahkan Tuhan menunggu-nunggu kita untuk kita hadir ibadah jam 9 maupun jam 5. Saya percaya ada lawatan Tuhan yang besar, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan buat gereja kita. Itu sebabnya kita bersyukur punya Allah yang hidup, Dia yang telah bangkit dari antara mati, yang telah naik ke surga, serta dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, ialah yang mengutus Roh Kudus. Dia yang mengutus Roh Kudus agar tinggal dalam hati orang-orang percaya, orang saleh. Dan tidak, Roh Kudus memang tidak mempunyai tubuh bagi dirinya sendiri. Kecuali orang-orang yang ditebus oleh Kristus, yang menyerahkan tubuhnya kepadanya untuk menjadi tempat kediaman. Saya berharap kita semua menyediakan tempat untuk Roh Kudus, supaya Roh Kudus tinggal atas setiap kita semua. Amin. Itu kerinduan Bapa di surga. Supaya kita ditinggali Roh Kudus dan Roh Kudus ada bersama kita. Sebab kita percaya saat kita ada, maka kita perlu terus meningkatkan kepenuhan dan kepenuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan temanya mendekat, mendekat, berpegang dan saling menguatkan. Apa itu mendekat? Mendekat kepada Allah. Hari ini sebelum kita dengar, kita percaya semua itu hanya anugerah saja. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 22 dan 25. Jadi temanya tadi mendekat, berpegang dan saling menguatkan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita teguh. Teguhkan hatimu, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita hidup, itu sebabnya di dalam Tuhan kita tidak akan pernah sia-sia. Waktu kita berpegang teguh pada pengakuan kita tentang pengharapan kita, Dia yang menjanjikan itu setia. Jangan pernah menyerah apapun janji yang Tuhan sudah berikan. Lambat atau cepat, Dia pasti menggenapi buat setiap kita. Amin. Dia pasti. Dia pasti, pasti, dan pasti. Tapi butuh waktu-waktunya Tuhan. Nah itu butuh hati kita sebenarnya menanti-nantikan, kita tahu. Saat kita tahu, maka kita akan menerima anugerah Tuhan. Itu sebabnya marilah kita saling merindukan supaya saling mendorong dan saling dalam pekerjaan yang baik. Jadi kita boleh mendekat, mendekat, kita selalu mendekat pada Allah. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara senantiasa setia dalam doa pagi. Saya tahu itu tidak pernah sia-sia. Kita boleh alami banyak hal yang tidak mungkin-mungkin. Yang tidak bisa-bisa, itu hanya anugerah Tuhan. Dan kenapa kita harus selalu mendekat pada Allah?

Tidak lama lagi kita akan masuk doa puasa 40 hari. Dari 11 Mei sampai 19 Juli. Aku tidak mungkin, tidak bisa. Jangan batasi, belajarlah. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Karena apa? Kalau Tuhan sudah pilih tentukan, pasti Tuhan akan memampukan. Masuk di dalam doa puasa itu luar biasa sekali. Biar tambah hari tambah sehat. Amin. Itu membuat sehat. Tidak cuma sehat badani, tapi sehat rohani. Jadi kenaikan Tuhan Yesus 14 Mei nanti kita harus datang. Nikmati hadirat Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Saya percaya semua itu hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan. Saya percaya biar setiap kita tahu masalah persoalan, tekanan hidup, penganiayaan, godaan yang bisa membuat iman kita meredah. Tapi puji nama Tuhan kalau kita mendekat kepada Allah, menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang penuh, maka Allah itu tidak jauh lagi. Amin. Jangan merasa jauh bahwa Allah itu jauh. Tidak. Allah itu dekat, mendekat. Ya Allah. Ya, kalau kita dekat, melekat dengan hati yang tulus, ikhlas, kita punya keyakinan teguh, Allah itu tidak jauh lagi. Sebab melalui pengorbanan Kristus, menuju jalan hadirat Tuhan sudah terbuka. Kita ini sudah terbuka, saudara sudah terbuka, kita dipanggil untuk datang. Jadi tidak ada yang delalah kalau saudara ada di tempat ini. Itu sudah kersane Allah. Untuk kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan mau panggil setiap kita, bukan sekedar biasa. Sebab kita boleh belajar datang dengan hati yang tulus. Mungkin ada saudara yang rumahnya jauh, tidak apa-apa. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Itu sebabnya kita datang bukan sekedar formalitas saja. Tapi sungguh-sungguh kita percaya Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang kita datang ini tidak pernah membuat kita sia-sia. Jadi iman yang teguh percaya bahwa Allah menerima kita. Nah kita harus percaya kita ini diterima. Itu sebabnya keluhan-keluhan apapun, masalah apapun, persoalan apapun. Datanglah kepada Tuhan yang tidak pernah membuat kita kecewa. Betul? Kalau kita datang kepada manusia seringkali tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah, apa yang sudah diperlukan di hadapan Tuhan, apa yang sudah butuhkan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan pertolongan. Seringkali kita merasa tidak layak. Nah itu penghambat. Aku masih berdosa. Aku tidak layak. Menyadari penuh dosa dan ragu. Nah ini penghambat setiap kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita telah disucikan. Kita telah disucikan, jadi jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh, justru datanglah mendekat. Kalau sudah tidak saya hadir di tempat ini, di rumah, usahakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Cari Tuhan dulu. Saya percaya jika perkenanannya, Dia sudah mengampuni apapun dosa-dosa kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu sedemikian dahulu kamu telah memberi dirimu disucikan. Kita sudah disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Bahkan, kalau kita bulan ini kita masuk dalam pintu bait suci yang diajarkan, seperti minggu yang lalu sudah diajarkan sampai pergelangan kaki, ikuti terus. Lanjutkan terus, kita masuk nanti di dalam kelutut, ya, sampai kita punya iman yang teguh. Jangan goyah imanmu dengan ditukar dengan apapun, jangan mau ditukarkan dengan apapun, karena itu harus utama. Ya. Sampai kita terus punya penundukan diri di hadapan Tuhan, sampai kita masuk dalam doa puasa, belajarlah penundukan diri. Karena saya tahu, Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Itu sebabnya mari kita luangkan waktu setiap hari ya, untuk tetap berdoa, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Jangan tunggu sempurna, kita tidak sempurna, tapi Tuhan sanggup. Ya. Ada waktunya nanti kita disempurnakan oleh Tuhan. Itu sebabnya datanglah tetap apa adanya mengasihi Dia. Mengasihi Dia, mengasihi

bersama. Bisa lewat jelas lewat Pendeta Daud, bisa di rumah, tapi yang penting hanya dekat Allah saja, aku lebih tenang. Sebab daripadanyalah keselamatanku. Kalau Tuhan sudah menguduskan, menyucikan, melayakan, itu sebabnya siapkan dirimu selalu belajar dan belajar terus. Saudara bisa belajar lewat SOM, saudara bisa lewat ikuti retreat encounter, saudara bisa bersekutu di dalam keluarga komsel, ikuti pemurutan SSBC, dan selanjutnya dan selanjutnya. Di sini kita bisa banyak belajar. Kita tahu semua untuk kita makin bertumbuh. Bertumbuhlah di dalam pertumbuhan rohani yang terus. Ya, jangan sampai kita dilihat Tuhan tidak pernah bertumbuh, tapi bertumbuh-tumbuhlah. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan persiapkan itu kita tidak tahu. Besok, lusa, kapan Tuhan panggil kita tidak pernah tahu. Tapi punya kesempatan untuk setiap kita mendekat kepada Allah itu anugerah. Nah, bayangkan ada seorang, ada ilustrasi, seorang anak kecil yang jatuh dan terluka, lututnya berdarah, ia menangis, apakah ia lari menjauh dari orang tuanya karena merasa kotor? Tentu tidak. Atau dia merasa bersalah? Tentu tidak. Tapi justru ia berlari kepada ibunya, meskipun anak itu kotor dan tetap menangis. Ibunya tidak berkata, bersihkan dulu baru datang. Tidak seperti itu. Sebaliknya ia pasti memeluk karena luka itu, ya, dan menghiburnya. Ibu itu pasti memeluk dan menih. Demikian juga dengan Tuhan. Pasti dia tahu setiap anak-anaknya yang membutuhkan, pasti akan Tuhan buka jalan. Amin. Saya percaya KKS 10 hari akan menjadikan lawatan yang luar biasa. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran itu. Kita lapar dan haus akan lawatan Tuhan yang membuat setiap kita boleh mengalami anugerah yang lebih besar. Itu sebabnya pesannya haus, lapar dan haus. Yang letih lesu, yang beban berat, datanglah. Yang kedua, berpegang teguh pada pengharapan. Marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ia yang menjanjikan itu setia. Kalau Tuhan sudah setia, mari jangan jauh-jauh, tetaplah setia. Ya, tetaplah kita setia. Ia yang menjadikan kita setia. Dunia ini tidak penuh kepastian. Saudara lihat ekonomi, krisis yang masih terus terjadi di mana-mana, bahkan parah kalau kita melihat. Ya, tapi kita bersyukur kita masih dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita bersyukur saudara dan saya sehat, amin. Namun pengharapan kita tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada janji Allah. Ya, perjanjian saudara dengan Allah itu yang membuat hidup saudara menikmati betapa baiknya Tuhan itu. Mengapa kita harus bisa tetap berpegang? Karena Allah itu setia. Nah, kita tahu bukan karena kita mampu, tapi kita dimampukan untuk kita tetap setia. Dia yang sudah memberi teladan setia. Janjinya tidak pernah gagal. Janjinya pasti digenapi ketika menghadapi kesulitan. Ingat, kembali janji Tuhan. Jangan lepaskan itu. Tuhan percayakan. Kalau Tuhan sudah percayakan, hanya karena mungkin situasi saja yang berubah. Tapi tetaplah percaya. Kalau kita berpegang teguh pada pengharapan, maka saya

Perahu itu tidak akan hanya terlalu jauh. Meskipun ombak besar datang. Pesannya apa? Pengharapan kita adalah seperti jangkar. Badai hidup pasti datang. Bisa datang. Kapan?

janji firman Tuhan, kita tidak akan hanyut oleh arus dunia. Amin. Seringkali kita tidak sadar, ya, kita bisa hanyut, kita bisa jauh dari Tuhan. Justru kita kadang bisa menolak Tuhan. Tapi ingat, Dia sudah setia. Sudah korbankan dirinya. Itu hanya untuk menebus dosa, kesalahan, kutuk kita pun sudah ditebus di kayu salib. Itu sebabnya syukuri betapa Tuhan itu baik menyelamatkan kita. Dan percayalah, itu terjadi. Amin. Yang selanjutnya, yang ketiga, saling memperhatikan dan menguatkan. Dan marilah kita saling memperhatikan, peduli, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Iman bukan perjalanan sendiri. Kita membutuhkan komunitas. Jadi jangan merasa kalau kita sudah merasa baik, sudah ada teman-teman, bukan. Kita harus menjalin hubungan. Kita harus menjalin keluarga yang baik. Semua harus baik dan baik saja. Seperti apa yang Tuhan mau. Supaya banyak bangsa datang kepada Tuhan. Supaya setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibahasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Kita tidak tahu menjelang hari Tuhan kapan. Marilah Tuhan Yesus datang-datang, kita juga tidak tahu. Tapi kalau kita melihat keadaan perang-perang dan perang, kapan? Kita juga tidak tahu juga. Itu sebabnya apa yang jadi perintah Tuhan, saling memperhatikan, peduli, bukan acuh tak acuh, terserah pokoknya. Pokoknya yang saya penting selamat, mereka tidak selamat, bukan. Lihat keluargamu, adakah yang belum terselamatkan? Lihat teman-teman, sudahkah mereka selamat semua? Sudahkah mereka semua? Untuk kita saling mendorong, bukan menjatuhkan. Berapa banyak seringkali kita tidak sadar kita menjadi batu sandungan untuk menjatuhkan. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, mari kita saling membangun. Tidak menjauh pertemuan ibadah, kebersamaan itu penting. Kita harus, karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Karena Tuhan mau surga itu dipenuhi, neraka itu dikosongkan. Tapi masih ada peperangan yang sebetulnya tidak mungkin, kadang-kadang kita itu tidak bisa. Tapi sekali lagi andalkan Tuhan. So di zaman sekarang ini orang muda sekali merasa sudahlah, tidak mengandalkan siapapun. Ya, nah ibadah pakainya online. Saudara, kita perlu lagi lebih mendekat, menjalin hubungan dengan baik. Ya, tapi kalau firman Tuhan jelas, kita perlu hadir. Kehadiran kita ini perlu karena kita ini orang-orang yang mau belajar taat. Mau bersekutu, mau saling menguatkan. Dan kalau saudara menyendiri, saudara akan gampang terhilang. Saya banyak melihat orang-orang yang mulai menyendiri, akhirnya hilang. Akhirnya dia online, akhirnya dia tidak mau online, akhirnya dia tidak mau ibadah, akhirnya tidak dia percaya. Lambat atau cepat itu bisa terjadi. Itu sebabnya apapun jauh pun, saya percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti Allah memperhitungkan. Allah yang tidak mau berhutang, Dia pasti buka jalan buat saudara yang mungkin punya perjalanan jauh untuk datang di tempat ini. Saya percaya Tuhan itu melihat hati kita. Itu sebabnya tetaplah teguh dan percaya kepada Tuhan. Tetaplah di dalam persekutuanmu di dalam Tuhan. Jadilah orang yang menguatkan. Karena kita ini diberkati untuk jadi berkat. Kita dikuatkan untuk menguatkan. Dari pujian penyembahan saudara berhasil dikuatkan, jadilah berkat buat orang lain. Saudara datang di tempat ini diberkati, jadilah berkat buat keluargamu. Bukan disimpan sendiri, tapi jadikan berkat. Bukan hanya cuman menerima, tapi biarlah itu boleh menjadi saluran. Kalau terima dan tidak pernah keluar, jalannya buntu saudara. Jadi bau. Tapi kalau kita alirkan, kita akan terus mendapatkan aliran-aliran yang bersih, aliran firman yang bersih, dan terus. Itu sebabnya, kalau kita sudah persiapkan, kalau kita sudah baca, salurkan kebenaran firman itu, salurkan kebaikan Tuhan itu, supaya banyak orang boleh mengalami

0: ha yang Tuhan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada tiga panggilan hari ini yang sederhana namun sangat kuat, yaitu mendekat kepada Allah, tetaplah mendekat. Berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kalau kita saling menguatkan, maka perjalanan kita akan kuat, akan maju lagi, akan tambah lagi, akan naik lagi, step by step. Kalau minggu yang lalu kita sudah berjalan di dalam pergelangan kaki, tapi ya biarlah minggu depan ini kita berjalan dengan lutut tetap berdoa. Mari kita hidup dalam iman yang aktif, bukan hanya percaya, tapi juga bertindak. Tuhan mau kita bukan sekedar percaya, tapi bertindak terlebih lagi. Seperti firman Tuhan katakan, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Sekali lagi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jika kita tahu, maka kita akan siapkan. Tapi sering kadang kita tahu. Tapi apapun, jangan menjauh dari Tuhan, bisa padam rohmu. Hanya orang yang menyala-nyala, orang yang dekat. Kalau saudara beli dekat, Bapak Gembala, saudara menyala-nyala, karena beliau saudara dekat terus. Setiap hari, apapun, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Maka dia kedekatan itu menjadi berkat banyak orang. Jadi hari ini kita diingatkan, datanglah kepada Tuhan seperti anak kepada Bapa. Kita ini butuh Bapa, yaitu Bapa Tuhan Yesus itu. Sebab Roh Kudus akan dicurahkan mengalir seperti air yang mengalir deras di padang gurun. Itu janjinya. Jadi janjinya seperti padang gurun. Kalau saudara dalam keadaan kering, akan dicurahkan air itu. Dia akan mencurahkan air itu sampai mengalir deras di padang gurun itu. Itu sebabnya pegang janji Tuhan seperti jangkar di tengah badai. Tetap dalam persekutuan supaya iman kita tetap menyala. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tetap dalam persekutuan supaya iman kita tetap menyala. Kita akan berdoa untuk Ibu Irena yang minta dukungan supaya mamahnya, Mama Hua yang sedang sakit tumor yang ada di pipi kiri, supaya Tuhan cabut sembuhkan sampai ke akarnya menjadi sembuh. Mungkin bagi Bapak Ibu semua yang ada tumor-tumor, apapun itu, biarlah kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami tahu kalau kami boleh sebutkan nama atau kami tidak sebutkan nama, tapi kami percaya saat mereka yang sakit tumor, baik yang ada di pipi, baik yang ada di perut, baik yang ada di payudara, apapun itu di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Amin. Saat ini mereka yang sungguh percaya kepada-Mu, maka Tuhan jama, Tuhan sembuhkan sakit penyakit tumor itu di dalam nama Yesus. Maka kami percaya Tuhan, oleh karena pilur-pilur-Mu yang membasuhnya, maka kesembuhan terjadi dan sembuhlah mereka. Amin. Tuhan, kami bersyukur juga buat keluarga dari Lisa Setiawan yang mohon dukungan doa buat anaknya yang senantiasa menangis, yang senantiasa sering marah-marah, rasanya terasa sesuatu yang kayaknya tidak mungkin karena orang tuanya meninggal yang Kau panggil. Maka kami rindukan Kau memberikan penghiburan buat anak dari Ibu Lisa Istiawan ini. Bahkan Ibu Lisa sendiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang ditinggal keluarga, yang ditinggal suami, ditinggal istri, biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan sanggup memberikan penghiburan selama kita mau datang. Tuhan, kami datang, Ibu Lisa Istiawan datang, juga kami bawa anaknya juga datang kepada-Mu. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan pulihkan anak itu. Tuhan pulihkan ibu itu. Tuhan pulihkan keluarga itu. Yang Kau panggil pulang suaminya, kami tahu itu tidak mudah. Tapi Tuhan, Kau baik. Kau punya rencana buat Ibu Lisa Tiawan dan anaknya. Kau punya rencana yang saat ini sedang yang ditinggal suami. Yang ditinggal istri. Tuhan, kami percayakan semua, kami bawa di hadapan-Mu karena kami tahu hari ini juga mereka yang mendengar maka Tuhan berikan pertolongan, maka Tuhan berikan penghiburan, maka Tuhan nyatakan kasih setia-Mu. Engkau sungguh mengasihi mereka, Engkau sungguh mengampuni mereka, Engkau layakkan mereka, jadikan mereka juga milik-Mu yang Kau kasihi untuk Kau berikan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan buat Grace Lynn Belvania yang mohon pertolongan dari Engkau tentang keuangan keluarga, supaya dipulihkan, supaya semua hutang-hutang supaya terselesaikan, dan membiayai anak-anak yang sekolah. Tuhan, Engkau tahu keluhan setiap mereka sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Kami tahu Tuhan saat mereka-mereka yang tidak kami sebutkan namanya, kami tahu Tuhan mereka membutuhkan Engkau untuk Kau Tuhan buka jalan agar keuangan di dalam keluarga boleh Kau pulihkan kembali, boleh Kau cukupkan kembali, bahkan semua hutang-hutang Tuhan Kau buka jalan untuk melunasinya, bahkan untuk membiayai sekolah keluarga, untuk supaya mereka hidup layak, hidup yang Kau berkati, hidup yang Kau pelihara dan Kau berkati. Demikian juga yang tidak kami sebut nama pun, kami percaya karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Amen. Engkau Allah yang sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Maka Tuhan juga pulihkan keuangan-keuangan mereka sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang sudah Kau tebus. Tuhan, terima kasih. Semua itu jadi dan semua itu terselesaikan. Amen. Karena Tuhan senantiasa disebut dan dipermuliakan. Amen. Demikian juga kami berdoa buat Indra Gunawan yang saat ini mohon dukung doa untuk mengajukan mutasi di dalam pekerjaannya, agar proses itu Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan jalan yang terbaik buat Indara Gunawan dan buat mereka juga yang kami tidak sebut namanya, yang sudah membutuhkan dukungan doa untuk mengajukan pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan kerjaan. Kami percaya hari ini juga Tuhan, Engkau buka jalan. Untuk buat jalan untuk mereka, supaya mereka boleh mengalami anugerah mujizat yang Tuhan sediakan, yaitu mereka boleh bekerja atas campur tangan Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati mereka. Kami juga berdoa buat Agustinus Purwanto di dalam keluarga yang membutuhkan anak. Tuhan, mereka yang sudah berkeluarga, mereka yang sudah Kau persatukan, mereka yang sudah saling mengasihi, apa yang sudah Kau persatukan, Kau kasihi, maka biarlah kerinduan mereka, yaitu menerima anak yang dari Engkau, anak perjanjian, biarlah Tuhan juga kerjakan itu. Kami juga berdoa mereka yang saat ini tidak kami sebutkan namanya, yang membutuhkan dukungan untuk tetap anak, untuk mereka bisa hamil dan punya anak. Kami serahkan semua di tangan yang penuh kuasa. Engkau saja yang sanggup, yang memberkati buat mereka yang saat ini sedang membutuhkan itu. Tuhan, kami percayakan, karena kami tahu bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup mendengar, melakukan itu, dan semua boleh terjadi. Dan mereka boleh menceritakan Engkau Tuhan hebat dan dahsyat luar biasa. Demikian juga dengan Ajeng yang memerlukan juga dukungan. Tuhan, Kau tahu apapun yang menjadi kerinduannya. Biarlah Kau dukung, Kau jawab Ibu Ajeng ini untuk segera mendapatkan apa yang menjadi kerinduannya, kebutuhannya, keluarganya. Dan semua boleh terjadi karena nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, Kau tahu, Kau melihat hati setiap kami. Apapun yang jadi pergumulan, baik itu pergumulan keluarga, baik itu pergumulan pekerjaan, baik itu pergumulan pelayanan, apapun pergumulan yang kami tahu Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Engkau sanggup menjawab doa-doa kami. Dan doa-doa kami yang kami bawa di dalam Engkau, kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Bahkan Kau sanggup buka jalan saat tidak jalan, saat kami tahu saat kami sedang sakit, Engkau sanggup sembuhkan, sebab pilur-Mu memberikan kesembuhan. Engkau sanggup memberikan yang terbaik, karena kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa yang saat ini sedang live streaming. Apapun yang mereka rindukan, yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan, Tuhan pulihkan itu. Yang sedang pelayanannya undur, Tuhan jamah kembali. Sebab Roh-Mu yang menjamah, maka kuasa-Mu yang bekerja, maka beri melayani Kau kembali. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami bangga, kami bahagia. Jadi bahagian yang Tuhan sudah tentukan. Di mana Kau tempatkan setiap kami, biarlah kami senangnya memuliakan nama Tuhan. Sebab mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Kapanpun, apapun, karena Engkau senangnya turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Dipermuliakan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Demikian keluarga El Shaddai, kita sudah mengikuti acara Mesbah Doa Pagi. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Rema hari ini. Yeskiel 1 ayat 1. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.
1: Naila terbiasa mengatur hidupnya dengan rapi. Ia memiliki target yang jelas dan rencana masa depan yang terarah. Namun, dalam waktu yang hampir bersamaan, pekerjaannya goyah, kondisi keluarganya memburuk, dan hubungan yang ia pertahankan justru berakhir. Di tengah kelelahan dan rasa kehilangan, ia akhirnya berserah dan berkata, "Tuhan, aku sudah tidak sanggup." Dari titik itu, ia mulai datang kepada Tuhan dengan cara yang sederhana, meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman. Perlahan, ia mulai merasakan damai dan arah hidupnya kembali jelas. Ia pun menyadari bahwa di tengah kegelapan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Justru di masa-masa itulah, ia menemukan kembali keintiman dengan Tuhan. Nabi Yehezkiel pun pernah mengalami masa tergelap dalam hidupnya. Saat itu, ia bersama dengan bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Jauh dari tanah air, jauh dari bait Allah, dan kehilangan harapan. Namun, di tepi sungai Kebar, langit terbuka dan Yehezkiel menerima penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan ataupun tempat. Bahkan di tengah keterpurukan dan di tempat yang terasa jauh dari Tuhan, dia tetap bisa menyatakan dirinya secara nyata. Ya, jangan anggap masa gelap sebagai sebuah akhir. Seringkali, Tuhan membuka langit justru pada masa-masa paling kelam. Oleh karena itu, jangan hanya berdiam diri dalam keterputusasaan. Ambillah satu langkah pertama untuk membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Percayalah, saat kita dekat dengan Tuhan, pada waktunya kita akan mengalami karya Tuhan yang paling ajaib dalam momen tergelap kehidupan kita. Apa yang Anda lakukan ketika mengalami momen-momen gelap dalam kehidupan Anda? Mengapa Anda perlu melekat kepada Tuhan saat melewati masa-masa kegelapan? Langkah apa yang bisa Anda ambil untuk terus melekat kepada Tuhan saat melewati masa kekelaman?
0: Bapa, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus melekat kepada Engkau, bahkan di momen-momen paling gelap sekalipun. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang terindah untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Seringkali Tuhan membuka langit justru ketika hidup terasa paling gelap.
2: Every day brings new hope,
3: new inspiration, and new wonders.
2: El Shaddai FM.
3: El Shaddai FM.
2: Full of new wonders.
3: Full of new wonders.

El Shaddai FM, full of new wonders. Shalom. Selamat pagi, berjumpa di pagi yang cerah anugerah Tuhan yang luar biasa. Keluarga El Shaddai, dalam acara special day bersama Dani selama kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani keluarga El Shaddai di hari bahagia di hari ulang tahun keluarga El Shaddai hari ini. Baiklah, untuk memulai suara ini Dani putarkan lagu pembuka untuk keluarga El Shaddai.

El Shaddai FM, penuh dengan keajaiban baru. Syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, oleh karena anugerah-Nya kita terus menikmati kebaikan-Nya. Kita percaya kasih setia-Nya selalu nyata bagi kita. Ucapan termanis dari gembala sidang kita, Pastor Obaja Tanto Setiawan untuk keluarga El Shaddai yang berulang tahun. Ada Saudara Wahyu Nugroho di Jebre Solo, ada Saudara Magdalena Ari di Mojosongo dan juga Saudara Kaleb Arba. Kado terindah dari Tuhan selalu dicurahkan dalam hidup keluarga El Shaddai. Dani masih menemani keluarga El Shaddai dengan lagu-lagu terbaik.

Masih bersama Dani di acara Special Day. Betapa baik Tuhan kita Yesus Kristus yang terus dengan karunia-Nya menyertai perjalanan hidup keluarga El Shaddai. Pagi hari ini, ucapan dan doa dari Pastor Obaja Tanto Setiawan khusus bagi jemaat, pelayan Tuhan dan semua keluarga El Shaddai dimanapun berada sebagai wujud penggembalaan beliau bagi kita. Dan saat ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Pastor Obaja Tanto Setiawan bagi keluarga El Shaddai yang berulang tahun.

Shalom setiap pendengar Radio El Shaddai yang terkasih, khususnya saudara yang sedang ulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami doakan setiap pendengar Radio El Shaddai yang sedang ulang tahun diberkati Tuhan, hidup yang tertuntun oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan, hidup yang dilindungi oleh Tuhan, hidup yang dipimpin Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa, hidup yang terus melipat gandakan potensinya, hidup yang terarah, hidup yang tajam di dalam Tuhan, sehingga tidak menyimpang kanan kiri, tapi mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam rangka ulang tahunnya mendapat tuntunan yang lebih dan lebih lagi. Amin.

0: iman membuka jalan bagi keajaiban Tuhan.
1: Mari sambut hari, melangkah dengan iman dan pengharapan.
0: El Shaddai FM.
1: Penuh dengan keajaiban baru.

0: El Shaddai FM Praise and Worship Music Station, full of new wonders. Special Day masih menghantar pagi keluarga El Shaddai. Bagi keluarga El Shaddai yang terberkati oleh pelayanan-pelayanan yang disajikan Radio El Shaddai FM, mari kami ajak untuk mengirim kesaksian di WhatsApp di 0855282777. Pasti kesaksian keluarga El Shaddai boleh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita gabung di Pondok Daud dan Mesbah Doa Pagi di Ruang Yordan, juga bisa diakses di channel YouTube Keluarga Allah. Mari terus terhubung intim dengan Tuhan sehingga hidup kita selalu dalam berkat dan naungannya.
1: Another great song. This song is called Beautiful.

Masih bersama Dani di acara Special Day? Jangan lewatkan keluarga El Shaddai setiap acara di Radio El Shaddai FM. Ada Morning Blessing di jam 7, kemudian Suara Gembala bersama Pastor Obaja di jam 7.30, ada Gerasa Pagi di jam 9, Testimony Songs di jam 11, Mujizat setiap hari di jam 12, El Shaddai On Air di jam 16. Suara Gembala bersama Pastor Jonathan atau Pastor Nita Setiawan di jam 18, Gerasa Malam di jam 20.30 dan Rehema di jam 21.30. Nah, keluarga El Shaddai, stay tune terus ya di El Shaddai FM sepanjang hari.

Satu jam sudah keluarga El Shaddai, Dani menemani di acara Special Day. Mari terus bersyukur terlebih di hari spesial ini. Tetap semangat, andalkan Tuhan di setiap situasi. Percaya bahwa kebaikannya pasti ada bagi setiap kita. Terima kasih kebersamaannya, maaf bila ada salah kata. See you and God bless you.

Saudara siap untuk memuji Tuhan lagi, amin. Masih belum kedengaran suaranya, mana semangatnya? Bewo! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin.